0: penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita mengurus kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: di Indonesia. Penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2020

0: dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
3: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. 405 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345. Menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
4: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini diusahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepanter Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan. Berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabrurah.
3: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
5: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada apa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus disediakan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, itu standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya kurang lebih 70, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
3: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan berangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dan melaporkan. Anik.
6: Pendengar dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan jalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua, dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
7: Kemudian satu

tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh juga bukan penghasilan serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya

0: Direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
4: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri KPRP Profesor Jimli Hasidiki mengatakan salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya usai menyerahkan laporan

0: ketua KPLP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dibuat Kompolnas.
1: Dan fungsi pengawasan.

0: putuskan bahwa di undang-undang itu nanti bisa penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin reformasi komisi reformasi ini.
1: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Komnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin. Menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas

Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan kewenangan nah saat ini belakangan ini, namun terkait undang-undang baru dan hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kompolnas.

0: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas jadi momentum menjalankan fungsi pengannya secara independen. Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengundang Indonesia.
1: Ketuanya adalah

0: Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: selama elemane kesile serang agama itu kada batang kasih kisrun tu di acara elong kelon nere ribone dia so jumai tanggal arwah Mei 2026. Weh liwa bos kesile serang jadi banjir beberapa titik termasuk genangan di samping kantor RRI lalu sawah-sawah galu-galun kasih tewe dewe penomano weh. Mega dan kelinga cerita maka dah letu gere posie weye. Tenda podo dia toga korban di sempat meki selamat kamana ngi bara-bara berharga ta ijazah ta surat-surat berharga ta nasabah liwa lade. Jadi waktu ku dende subuh lokantro makalu ka nasabah engka pong tumbang agora bahasa nyot bahasa begini tumbang. Jadi engka po tumbang we taliwa ibelah jadi makalu siki jolo maka tu bosi kon rota ode ki matu cerita di 025 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi ode to ki kira-kira sele ma pile-pile lo engka elona tania idi totoku using keru pediku minasa atiku ati marapor untuk sarapo maraja eloku udani tenri bali tanogi wanuaku mata aja ngaleale itana tenri bolo maseng rima belae lak rokong toje mak kapang nasesa udani tarun iya masesa sabra pina jaji anak kukang si bawa mele na nyawamu elong kelong. Eh bicara ni hey, elong kelong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Nurdin.
1: Eh nak cerita itu mana bosi putu.
0: Nak kotoi di konye di tanah banjir kutu.
1: Kumanya
0: tetangga di iya bulu ama kita pale anu buat kutudu
1: itu biasa
0: anu buat kutudu waspadai longsor
1: iya yang iroh tapi dia bayar di elok nama anu pengelatala
0: iya betul yang
1: iroh tanya teko pak wangsan iroh tanya dia gagah tapi iroh pengelatala bising
0: iya
1: iroh wangsan iroh perlindungi berdoa
0: tonget teseng ya lo kita pelemang kering elok ngaga
1: sabra ki mata jendi
0: oh jauh lemah sabra pokoknya taja ki ha
1: elana kalau turun mana singinan kita sejatiku pesara diri ini bone mamu arifan kamu kisih sehat di oleh cele kamu amali engkau toi ribar kacipi dedi kopi ani diuri safar di bonser untuk yang mana-mana mereka bersama di selama ini mana ki
0: Pak Nurdin
1: safar lagi di Dede ada Indra
0: iya
1: mana hari kisihah sekeluarga lancar mana jam-jamatan di tempat dan leta amin
0: Pak Nurdin ada gak agak pas sedia lo ngasabra pi najaji
1: agak selek
0: sabra pi najaji
1: oh sabra najaji yang itu tuh.
0: Oke Pak, terima kasih Pak Nurdin.
1: Iya. Oke Pak Lendi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi di sini pesi jolo di selesai tak cedi elong kelong.
1: Elong kelong sama elegi sangimrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Wei Aji, maget tu kondisi kutu. Tapi gaji nanti apa dia tahu? Dia berdatang ada?
1: Iya, bang mana ni? Maaf, mula ni bang Imran ketahuan kasih mampu.
0: Baik, kasih nak. Maaf,
1: mula ni masa dirakang. Nolol bang Imran di selagi bang Imran. Kau ni rumah mampu ni.
0: Iya. Ati lo tak apa le aji?
1: Minasatiku.
0: Akhirnya selain ni pale.
1: Kiri salana untuk semuanya untuk saja tiku pensere ribone salam aile mana kini Maria pada dari mana kini kesehatan rum lampe nama yang mana pada dalita
0: amin
1: ada kalwi di bonsel salam aile kini kalwi ada kereba dan mawar sehamu kini kembali sekeluarga di Tasipi selama ini kiribat kata seri dan siar nyono sekeluarga selama ini tapi yang mana-mana nanak wang tiga masa ngadi selama ini mana kinti di belakang ngadi tanah podo dari kinuru melampe mega dalita dilancarkan mana jemaat-jemaata sehat bisa terusnya wang hati-hati di sepuluh pagi merapa melengol-lengi
0: iya amin terima kasih Aji.
1: Sama-sama puang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Novi dicempa lagi protoni ruarwasi acarane longke lo sili sureng. Jadi selama kiri aji di semoga semua baik-baik saja. Ciri pa telepon di ada tu akimah telepon di WA di sili sureng. Kami maka deki menangkan yang tak buka WA tak buka tu. Jadi dia telepon ni. Wah, sesedih mega lah mata telepon ke WA. Itu sedih gagah. Elong kelong.
2: Elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bang Imran.
0: Agak tu karebata Bang Aco.
2: Alhamdulillah kareba mandi si bawa kareba. Malah ada busi.
0: Bah, mako mana tai dan kelingi cerita nasi bawa seleserota. Agak tu kerja deh, tak ada yang mulai huni.
2: Yeah.
0: Agak ramu ni huni ram. Macam macam ni ki.
2: Anu angin berangkat sana je.
0: Agak je.
2: Ada. Lu nulis sana.
0: Iya iya tu menggelar tu pak menggelar tu pak cili enggak aku jadi bangkeli ini tu kerja dia angin kutu.
2: Mana mata dah berle.
0: Oh masya Allah. Lo kiman kini lo ngaga.
2: Elon anu Bang Imran. Tania idi totoku.
0: Tania idi totoku. Akhirnya selami pale.
2: Iya, selaku untuk anggota saja tiga ya. Depan ya, salam dari mana gitu. Napa dong ke mana sia sia mana sih buat keluar kan. Maka tu hoi di Bang Imran.
0: Iya.
2: Sehat. Aman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aco di Wajo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue ini telu di seluruh. Jadi kena telu Pak Nurdin di Sinjai, Ibu Haja Novi di Cempa lagi, si Bapak Aco di Wajo. Jadi gue ini telu matu pesida telepon. Nah sahabat gue ini telu elong Lalu putra kaki Dewi Kak di Yuki V Sabra Pina Jaji Minasatiku Melani Sibawa San Krewo Tania Idi Totoku Salama Ki Maringkalinga.

0: sumanga pa dang kelingelong-elong nga sila sa radi. Bosi-bosi Tony ha, nailong hugi. Jadi, ini sila surang, o din ni matalapo pema, di nolo arwa lima sedi, asera sedi lima sedi, arwa asera nolo sedi. Ang kailon na sing karupa di ku, ati marapo runtuk sarapo, maraja eloku, udani tenribali, tanaogi wanwaku, mata jengaleale, itana tenribolo, maseng rimabelae, larokong toje makapang, nasesa udani, tarun iya masesa, anakku kang si bawa melekna nyawamu. Disimpeni jolo di, sudah serta ye, elong kelong.
1: Elong kelong. Assalamualaikum pangbrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Asri.
1: Iye. Yeah.
0: Aga tu kareba, Sri ma aga tu bosiku tu.
1: Saya kareba makasih puang.
0: Bosiku tu.
1: Iye, ba. Kareba kecil nama anu nasi kuning pelah.
0: Be, malupu to naha.
1: Bagi tu apa? Toki puang.
0: Ah?
1: Bicara toki.
0: Depo. Aga tu palena elo tangkelinga.
1: Elo na anu puang mata jengaliale.
0: Mata jengaliale siapa? Akhir selagi pala Sri.
1: Eh, lona pula tukangi untuk di selama ini mana ki kena podo pada siapa mana ki jema-jema kena podo lancar mana ni jema-jema di
0: yeah.
1: Meskipun nak meskipun pebos ini kata pelayan nadian ya kata pelayan kekaku alwi selama ini toki kena podo siapa toki sebuah biata
0: yeah.
1: Lancar tu je banyak mantan lancar tu dah leta.
0: Iya.
1: Dia kata boleh pajar di Pondre. Untuk yang mana-mana pacilingan elong kelo di Gama Sengadi selama elai mana ki tanah bodoh. Mungkin sebab keluar gata.
0: Iya.
1: Lancar di Gama Mata nah di sini pengantar si dah leta.
0: Iya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Untuk ini boleh panggil meradi.
0: Iya.
1: Tanah bodoh sehat.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Lancar mana ke jemaat-jemaat nah di tempat atau tidak leta nah berarti kimin rek mereka di pamin bra.
0: Amin, terima kasih Ega Asri Purwodata
1: masih mana
0: iya asih banget leta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arlis, Arlis, kau jual Arlis he? Kau sih lemari mu siapa? Kau lemari ye? Lemari besi mu siapa, Arlis? Mega perlu pekutudu dalam kotak. Jadi di sini sih jual di serata CDM elong kelong.
2: Elong kelong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Upi. Agak tu yeah. Kareba.
2: Alhamdulillah kareba, anu bang kareba. Mak ba, maga
0: bosi-bosi buang. Bosi-bosi, maga tu situasi koro. Itu kadang kaling-kalinga engka musibah-musibah yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Ya,
2: tapi aku kira pada pegawai tenang kalinga engka musibah tapi ibu tenang nasang itu dampak apa na perasaan tahun situ aku dilapas segala pak. Kau dah terpuang bersama mengikut na sesuatu nak panik puang mutena mengano ni masangki mengalah ni puang
0: kasih
2: na apa panik panik ni na mutena mengikut na sih na puang mutena dengan sangkian berdua ke dekena sangkian itu dekena sangki di anak sana dekena sangki ya ada tu mutena arah tapi masih pakai manual.
0: Mobil itu.
2: Ya, mula-mula ada benar rontok. Ibang betul nak kau lelule ada benda nak capai, ada benda nak capai atau
0: Iya. Siap.
2: Nasang kita bayu istilahnya pakai asir akur, anu disang kiri cap.
0: Kasih nah.
2: Iya. Ya dampak nak pang. Tengah sini betul nak Mereka betul susu tak betul nak di rapper, betul nak mak di boleh kau ni boleh sih, nak betul betul. Lawan betul di perakai, sengal lawan dia setahu ya, tapi di dega betul sah apa? Kadang-kadang betul sah tak Cina ni. Kadang-kadang me tam mere betul sah tapa terusan sana tapa polis sih
0: raja. Ya rumah kau, anomali tu orang nasaba menurut BMKG tama ni. Musim kemarau tapi justru bos kita nak bergerak nak
2: tapi kau pelajari kau bagaimana menurut di berita yang kami witek anu informasi podi betul nak kau betul nak secara umum memang atau amanin Indonesia anu malu sana musim anu musim kemarau tapi kau secara khusus daerah sana apalagi kan sebenarnya perwakilnya pernyataan ada kepala anu kepala BMKG di wilayah Makassar, nasional wilayah timur, anus selatan, nasional Bone, Wajo, Soping, Aga, nasional ki, kita mahu, nasional kiri, mumpanu, dek mumpanu masa akan yang ini kempat, nasional kempat curah hujan na, dan apa ada nasional aku di Maros, Aga lok di Bar, Baru lok di Pangkep, ada sebagian, setengah bagian, bagianan, bagian barat, nasional di anu ni, betul na terasa ni.
0: Iya.
2: Ya jadi baku bang kaki bang jadi tengah-tengah saya pembuatan kedai bang jadi betul ke si kempen busi-busi kau di bagai bonus lah nanti belajar di pak jadi kempen busi-busi kacir jadi tengah-tengah saya anak kau ide bagaimana dia pakai terasa lah dan nuna
0: dampak
2: dan nuna ya dia betul ke masuk anu musim setelahnya masih ada curah hujan tapi anu intensitas anu rendah tapi durasinya lama
0: itu.
2: Ya, mau tawaran datang ke terus lama
0: ini maksudnya. Upi bilang buat bicara durasi. Wah, teka tuh, Dupi. Durasi. Oke, Pak Le. Terima kasih, Upi. Elok, tak apa, Pak Le, Pak.
2: Ini tak kelupa dek perakiran cuba untuk
0: iya, saya bersama dengan perakirawan Upi Yusriadi di Lapri.
2: Kebetulan, Pak Le.
0: Elon
2: untuk menemani saya di dengan saya di tempat dong di sisi mana ini cawan betul nak saya amat jaga kesihatan terus terang jaga betul nak jaga boleh pelajar dan betul nak jaga kesihatan tak kembali kok pelas saja terus tu anu kebetulnya bosi nak jadi tak bosi bosi ni ya ya bang
0: okay mi
2: kesihatan penting
0: betul betul terima kasih. Upi di Lapri. Jadi patutlah pun ditanya sila surah di 0 arwah 5 sedi asera sedi 5 sedi arwah asera 0 sedi denre elopura napile astri si bawa Upi mata jang ale-ale si bawa tarun iya masesa elung kelong
3: elung kelong selamat ditoki assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mage itu situasi kutu, dua semua.

0: bastante predicado
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Iya, terima kasih Mega.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di Asma di Wajo. Dan kelingi telu elo mata jangan liale. Tarin dia masih sesa si bawalah rokong toje mak kapang.

0: Using kerup diku, elok pula dianti Auslan, mantra ki loket tete petapulo sedi menek lah betete asera sila sereng. Terima kasih di mana pula bergabung dan yang ke Pak Nurdin, pula Singjai, Haji Novi Cempa lagi, Pak Acok di Wajo, Pak Asri di Ulo si bawa Pak Upi di Lapri. Jadi waktu ini pula bakar siki pembang elok ngilo tas sedia di acara long kelo yesue. Ati marapo, runtuk sarapo, maraja eloku, udani tenri Bali, tanogi wanuaku, itana tenri bolo, maseng rima belae, nasesa udani, anakku kang melek nanyawamu. Telepon selo seradi di 0025 sedi, asera sedi 5 sedi, arwa asera 0 sedi, nasabah segmen terakhir ya deh. Elong kelong.
1: Elok-elok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rang.
0: Waalaikumsalam, Fajar di Pondre.
1: Iya.
0: Bagaitu cuaca ku tu?
1: Alhamdulillah, Fajar ni bosi, Bang.
0: Alhamdulillah. Jatuh ni lempuk, Pondre.
1: Itu lihat menjenuk marah, dia itu ke mana lempuk, Fajar. Bila kita naik menjenuk marah, sedang lejak.
0: Oh.
1: Bila lo ni Fajar puasawan ni pula bosi naik.
0: Terima kasih nah. Tenang podo dato gaga hal-hal yang tidak diinginkan deh terjadi.
1: Ana sisa di masalah ni pergi masa ana si maku kuasi deh sini tu orang leh.
0: Oh.
1: Ya terlupa tika tu pergi masa.
0: Iya. Iya betul. Nanti lagi Fajar di.
1: Tapi biasa ego si bos si maku kuasi deh sini tu apa muka bos.
0: Iya bonyo i. Keserba salah ke si petani gara-gara cuaca dia oleh ke si gagal pan Pak Marakoi Pak maka kue mata ada si ki ke si hi dia si Pak Tapalio si bos si keserba salah tau gitu di
1: aku tau serba apa tapi tau sepatu na bos si
0: ke si nasabra aman petumbo petani ke pale ayo lo tatu kita nanti bolo papa si bos itu ni. Kita nanti bolo, jadi nanti bolo pak bos ini. Akhirnya selesai di pale. Kusina, nah. Silakan.
1: Ya, Kristal pale untuk anggota sejati ini peris terbon pang.
0: Karena
1: bos saya sama ini lele. Kata Pak Sri di ulu-ulu kata perintah sepani wajo selamat maning mereka kelingan selesai untuk di pelepangan puas selamat selamat kemajaman-majaman lancar sedalik tak
0: amin
1: ya terima kasih banyak puan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajar di Pondre terima kasih sudah bergabung jadi di terjemah episode sedih dua pipa telepon di tajeng di nolok arwah lima sedi asera sedi lima sedi arwah asera nolok sedi elong kelong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eci
2: iya pong
0: agak tukar reba informasi agak lo tak bagi-bagi jolok ke seletai ele.
2: Informasi maka cek puang selalu nak aja bosi.
0: Tapi aman mo deh, di tengah banjir kutu deh.
2: Alhamdulillah aman puan
0: dari banjir. Iya alhamdulillah. Lo kita pernah kelinga lo ngaga?
2: Anu puang labro kong tu je mak.
0: Puran ni deh.
2: Puran puang.
0: Iya.
2: Anu nak le puang agak sengaruh.
0: Anakku kang melena nyawamu
2: ya cocok puang anakku kang
0: akhirnya selen nih pale
2: selena untuk sahabat kompi ucapkan salam alim anakki salam akhirnya kecek-kecek kata kalu di bonsel kapal dari Solo sebawa putra kelilina nah ya mana-mana nah puang pereng kelingan nak ilong-kelong dengan mas sangat di salam alim anakki tanda podo pada sehat ki untuk ibu puan tanda podo sehat kaki beralancar ija mata lancar to pada leta terima kasih banyak puan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam terima kasih kembali. Ya okey mi di simpe sejo lah di sudah serata cedi. Elong kelong.
3: Elong kelong selamat hari lagi.
0: Selamat hari toki iga tu.
3: Iya mu Febrian Prota Cipi.
0: Febrian Prota Cipi silakan Febrian elota.
3: Kelayan apa?
0: Siap akhirnya seleng yeah. Pale.
3: Eh itu perlu anggap terkunci. Selamat lagi. Semoga sehat selalu bersama keluarga kak.
0: Iya.
3: Untuk ini Andi Imran.
0: Iya.
3: Selamat hari Toki.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu bersama keluarga kak.
0: Amin, terima kasih ya, Febrian.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Febrian di Tacipi, terima kasih purani ruarasi acara anelong kelong mencaji patelepong terakhir di acara elong kelo yesem. Jadi waktu nanti diputra kaki elo di sila serang engka elona itana tentri bolo anakku kang si bawa mele nanya wamu salam aki maring kalinga.

Sila sorang waktuna ni masih maka di acara Elong Kelo Yesoe. Terima kasih Mega di mana pura bergabung pura kima pile-pile elo makira seleng tanda podo terhibur mana moki maka topar ini meringkelinge bawang. Insyaallah sirintuki paima di lewetu jaga mana kesehatan tetap ki waspada nasabah maka kue kacang kencas si situasi. Jadi ini monro di daerah yang rendah waspada ki kau perlu evakuasi ni bara-bara tak di tempat aman di termasuk ijazah, surat-surat berharga, motor rota, listrik-listrik di pada canggih maneng. Jadi masih mana sila sredi? Insyaallah sudah tercapai meng sangadi. Ya Imran Bate, masih mana pacapura? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama kuru sumangga.

0: Baik, pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita bersama dengan gadis pertanian Pangkep, ada Pak Muhyiddin di kebersamaan kita. Selamat siang. Assalamualaikum, Pak Muhyiddin. Baik. Silakan pendengar di 082133339444. Nol, kami juga masih menanti Anda dan kita telah terhubung dengan Pak Muhyiddin. Halo Pak Muhyiddin. Baik, kita coba menghubungi ya pendengar di kita coba kembali menghubungi Pak Muhyiddin pendengar di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Halo RRI.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan, apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 082133339440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar dalam Halo RRI, dan kita telah terhubung dengan Pak Buhidin, Kadis Pertanian Kabupaten Pangkep. Assalamualaikum, selamat siang Pak Buhidin.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bu Pro 1 RRI Makassar.
0: Baik, Pak Buhidin, kita... Baik, kita berada di program acara Halo RRI bersama saya di Kartika. Tadi kami mendapatkan informasi dari pendengar yang berada, keluarganya berada di seputaran Kabupaten Pangkep ini, Pak Muhyiddin, yang kebingungan begitu bagaimana mendapatkan hewan kurban yang dijamin keamanannya dan juga kesehatannya. Ini bisa dijelaskan, Pak Muhyiddin? Seberapa saat ini?
1: Terima kasih, Bu. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Pro 1 RRI Makassar. Halo pemirsa seluruh dimanapun berada. Kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, yang dimana dalam rangka persiapan menjelang musim Idul Kurban ini, Kabupaten Pangkep sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri. Di mana masalah kita yang mungkin karena ini terkait dengan ketersediaan hewan-hewan kita, peternakan kita di Kabupaten Pangkep itu dengan jumlah populasi kita untuk sapi itu sekitar 28.000 lebih ekor, kerbau ada 777 ekor lebih, kambing juga 1.400 lebih ekor. Inilah mungkin potensi ketersediaan kita secara umum di Kabupaten Pangkep populasi. Namun yang terkait dengan ketersediaan hewan kurban kita itu di Pangkep untuk tahun ini yang memenuhi syarat berdasarkan estimasi dan pembinaan dari tim peternakan kami di Kabupaten Pangkep, ada kurang lebih hewan kurban yang akan siap untuk memenuhi syarat teknis untuk dilakukan proses untuk dilakukan persiapan untuk hewan kurban ini sebanyak 1.250-an ekor. Inilah yang mungkin yang setelah kita data dari segi umur, kesehatan, apa semua, itu sebenarnya tersedia kurang lebih 1.250 ekor. Dengan data yang masuk sekarang yang untuk persiapan yang akan melakukan hewan kurban ini di Kabupaten Pangkep, estimasi yang sudah masuk dari tim kami itu sudah sekitar 900-an ekor yang akan siap untuk melakukan proses kurban, khusus sapi itu, dan kambing sekitar 52 ekor. Itu yang mungkin sementara kami sampaikan, Ibu.
0: Baik, terkait dengan pengawasan dan pemeriksaan hewan, kalau boleh tahu nih Pak Buhidin, berapa personil nih yang diturunkan oleh teman-teman dari Dinas Pertanian untuk memantau kesehatan hewan di lapak-lapak pedagang nih?
1: Oh iya, Bu, ini kami secara keseluruhan total kemampuan tenaga tim teknis kami di lapangan, para medis, tim veteriner, itu kurang lebih 20 orang. Kita bagi beberapa tim di setiap kecamatan, melakukan sudah sejak awal tahun kita sudah melakukan kegiatan pembinaan, bahkan vaksinasi PMK itu sudah kami lakukan sejak bulan Januari, karena memang ini awal untuk mengantisipasi penyakit-penyakit atau kesehatan lainnya, itu kita sudah melakukan pembinaan dan vaksinasi khususnya PMK di Kabupaten Pangkep.
0: Baik, untuk prosedur pemberian sertifikat kartu kesehatan hewan yang dinyatakan layak kurban ini seperti apa, Pak? Apakah setiap pedagang harus mendaftarkan begitu dirinya untuk diverifikasi atau seperti apa nih, Pak Muhyiddin?
1: Oh iya iya, Bu. Iya, Bu. Begini kan, tim kami ini kan bekerja setiap saat itu di lapangan dengan tim kerja berdasarkan wilayah kerja. Itu dia lakukan pembinaan langsung ke peternak-peternak dengan tempat pemotongan hewan yang sudah kami memang bina sebelumnya. Di situ akan dilakukan pemeriksaan dengan ada form tersendiri, ada formulirnya apa semua. Karena memang ini terkait juga dengan target kami, karena memang Pangkep terkait dengan pembinaan kesehatan hewan dan pemotongan hewan ini, yang di rumah potong hewan kami itu ada target untuk sektor penerimaan pendapatan daerah di situ. Jadi memang ini sudah menjadi pola kerja kami sejak beberapa tahun.

0: tahun terakhir ini dalam rangka juga mencapai target-target pendapatan daerah kami, itu dilakukan pemeriksaan kesehatan dan restribusi pemotongan ternak, baik kurban maupun ternak-ternak hewan lainnya di luar perayaan-perayaan kurban seperti yang menjelang yang kita akan lakukan ini.
1: Baik, nah Pak Muhyiddin, kalau tadi dikatakan bahwa ada sekitar 1.200-an ekor begitu ya yang sudah bisa dikatakan memenuhi syarat, kemudian ada 900 kurang lebih 900 ekor sapi, kemudian ada hewan-hewan yang bisa dikatakan sudah mendapatkan pemeriksaan. Apakah ini dibandingkan dengan estimasi kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi nih Pak Muhyiddin?
0: Ya alhamdulillah insya Allah, karena berdasarkan data yang masuk mungkin ketersediaan yang hewan yang untuk peruntukan kurban kita yang sudah kita data ini, kita bina sudah melakukan proses pembinaan verifikasi kesehatannya itu sudah jauh dari target yang diperkirakan. Karena yang sudah estimasi yang sudah berdasarkan pemantauan di lapangan, data-data yang masuk sekitar 900-an yang mungkin akan dilakukan proses pemotongan hewan kurban, sementara ketersediaan kita agak di atasnya sampai 1.200-an yang sudah siap dan memenuhi syarat.
1: Baik, nah kalau misalnya ada hewan yang masuk dari daerah lain nih Pak Muhyiddin ke wilayah Pangkep, itu apakah ada pembatasan atau ada syarat-syarat khusus untuk mencegah nanti terjadinya mungkin ada wabah atau penyakit bagi hewan itu sendiri Pak?
0: Memang salah satu komitmen untuk semua kabupaten kota itu, khususnya mungkin di selatan, memang ada persyaratan syarat kesehatan hewan itu. Jadi memang setiap kabupaten juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan setiap hewan-hewan yang akan keluar atau melintas di wilayah kerjanya. Pangkep pun demikian. Jadi ketika ada hewan kurban, kita koordinasi dengan para peternak atau pedagang yang menerima, atau memang dalam rangka penerimaan dari luar daerah kita, itu pasti koordinasinya ke kita dan kita akan lakukan pendataan itu apakah memang sudah memenuhi syarat yang dipersyaratkan seperti surat keterangan itu. Dan kalau memang tidak, kita akan lakukan antisipasi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Ketika memang ada indikasi ada penyakit tertentu dia bawa, kita lakukan segala proses komunikasi ke provinsi atau karantina dan tindakan selanjutnya. Kalau tidak, kita tetap lakukan pembinaan dan menggabungkan dengan stok yang sudah ada di Kabupaten Pangkep.
1: Baik, Pak Muhyiddin, dari Dinas Pertanian Pangkep sendiri ini sudah melakukan kolaborasi dengan dinas apa saja nih Pak dalam pengawasan dan juga pemeriksaan hewan menjelang Idul Adha ini Pak?
0: Selama ini memang kita sudah jalin khususnya mungkin dengan dinas terkait, dinas perdagangan, begitu pula juga dengan pemerintah setempat, Babinkan Timas, Babinsa, memang sudah jalan dalam rangka pengawasan-pengawasan kita di sana, khususnya untuk hewan-hewan ternak secara umum. Begitu pula juga pemerintah desa, pemerintah kelurahan, kecamatan, dan memang ini ada edaran Bapak Bupati, kita sudah keluarkan beberapa minggu yang lalu dalam rangka mengantisipasi persiapan pemotongan hewan kurban ini. Di situ ditekankan untuk kolaborasi penguatan, pendataan, terus pembinaan-pembinaan yang berkelanjutan dengan semua stakeholder yang terlibat. Apalagi juga penyuluh kita yang walaupun penyuluh sekarang sudah beralih ke Kementerian Pertanian, tapi kerja-kerja di lapangan tetap kita jalin bersama dengan mereka.
1: Baik, nah Pak, ini kalau misalnya tadi ada masyarakat yang ingin membeli hewan secara pribadi begitu ya. Nah ini apakah ada rekomendasi-rekomendasi RPH begitu dari dinas pertanian sendiri yang bisa dikatakan sudah menjamin begitu, sudah ada sertifikasi layak untuk hewan kurban?
0: Memang kan selama ini ada beberapa pedagang-pedagang yang memang kita dalam binaan dinas pertanian, yeah. Di bidang peternakan itu sudah ada. Jadi nanti kalau memang ada masyarakat yang memang ingin mendapatkan informasi mengenai ketersediaan hewan kurban yang memenuhi syarat, nanti bisa berkomunikasi dengan kontak person kami, tim teknis kami di Dinas Pertanian. Kalau memang nanti terakhir ini kami coba sampaikan, itu nanti akan mengkomunikasikan dengan kepada tim-tim mana dia bilang kerja yang dia mau datangi, karena ini pedagang-pedagang binaan kita ini tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Pangkep. Demikian Bu.
1: Baik, nah Pak Muhyiddin, kalau misalnya nih pada saat ini kan, apakah sekarang ini masih proses pemeriksaan juga nih Pak Muhyiddin, atau sudah selesai?
0: masih
1: dalam proses,
0: masih tetap jalan kami ini.
1: Baik.
0: Masih tetap jalan karena memang sampai hari H juga kita tetap akan melakukan tim monitoring, tim pengawasan itu sampai hari pelaksanaan kurban. Bahkan Pak Bupati dengan tim kabupaten akan turun bersama dengan tim terpadu kami nanti di sana.
1: Baik.
0: Di hari-hari H.
1: Baik, bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh teman-teman di Dinas Pertanian kalau misalnya pada saat prosesnya ini ditemukan nih ternyata ada hewan yang terjangkit penyakit menular begitu seperti PMK di lokasi-lokasi yang mungkin sekiranya ini menjadi base begitu untuk peternakan nanti nih untuk masyarakat pangkep ingin membeli hewan kurban di sana.
0: Oh, alhamdulillah mudah-mudahan tidak terjadi demikian karena memang inilah yang menjadi titik stressing kita, perhatian fokus kita. Bagaimana dari awal kita sudah melakukan pembinaan, mengantisipasi sedini mungkin adanya potensi-potensi penyakit-penyakit menular khususnya mungkin PMK. Namun demikian ketika mungkin menjelang hari ini dalam 1-2 hari ini tiba-tiba ada, pasti insya Allah kita akan tetap berkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan, dan mungkin akan kita lakukan langkah antisipatif apakah dalam bentuk isolasi ataukah, karena memang itu vaksinasi itu tidak bisa dilakukan ketika wabah meluas atau terjadi. Vaksinasi itu dilakukan ketika tidak ada penyakit untuk menghindari munculnya penyakit itu. Jadi selama ini kita lakukan vaksinasi karena memang PMK untuk di Kabupaten Paka khususnya ini sudah dalam kondisi nihil untuk saat ini, demikian.
1: Baik, Pak, kalau misalnya ada masyarakat atau panitia kurban yang ingin meminta bantuan pemeriksaan hewan kurban secara mandiri, apakah bisa atau seperti apa nih?
0: Bisa, bahkan itu yang kami harapkan supaya ini persoalan tidak terputus dari hal persoalan itu. Kita juga proaktif, ada masyarakat juga proaktif meminta kami segera turun karena memang ini menjadi tanggung jawab kita dalam rangka proses kelancaran keamanan dan kesehatan hewan kita menjelang hewan kurban ini. Ini menjadi komitmen Bapak Bupati kami, Bapak Dr. Haji Muhammad Surang Lalogau, untuk komitmen dalam rangka hari kurban ini kita ingin pangkep bisa seru penyakit dan lancar serta target kita terpenuhi baik dari segi pendapatan maupun kebersamaan dan kesehatan hewan secara umum di Kabupaten Pangkep.
1: Baik, terakhir Pak Hudin yang ingin disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Pangkep nih yang ingin menyembelih hewan kurban, mendapatkan hewan kurban yang aman, yang sehat gitu ya, tanpa harus ragu begitu, apa nih yang ingin disampaikan?
0: Pada dasarnya kami sampaikan ke masyarakat sekarang ini Pangkep sudah sangat stabil dari segi antisipasi pengamanan dan kelancaran serta kesiapan untuk pelaksanaan hewan kurban ini. Jadi kami minta masyarakat untuk bisa proaktif menjalankan syariah ini, tidak ragu lagi memilih hewan-hewan yang sudah kami rekomendasikan di beberapa peternak, dan itu insya Allah kita jamin sampai hari ini sehat, tidak ada penyakit-penyakit yang mengkhawatirkan sehingga pelaksanaan kurban kita bisa berjalan lancar. Kita harapkan ada peningkatan signifikan jumlah maupun kualitas serta kuantitas proses kurban kita di Pangkep, walaupun secara umum mungkin ada kendala-kendala ekonomi, tapi kita yakin Pangkep siap mensukseskan proses ibadah kita ini umat Islam untuk mensukseskan kewajibannya untuk berkurban bagi yang mampu. Dan dengan ini Dinas Pertanian khususnya yang membidangi peternakan senantiasa mempersiapkan regulasi perangkat-perangkat teknisnya untuk kelancaran dan kesuksesan ibadah Idul Kurban ini pada tahun ini.
1: Baik. Demikian, Bu. Terima kasih Pak Muhyiddin kebersamaannya dengan Pro Satu RRI Makassar. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro Satu RRI Makassar, itulah tadi kebersamaan kita dengan Pak Muhyiddin, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep, terkait bagaimana saat ini proses pemeriksaan hewan kurban dan juga pengawasan masih terus dilakukan bahkan sampai hari H. Dan tentunya untuk Pak Regal ya di Segeri, jangan takut ya, sudah ada informasi bahwa sejak awal tahun malah telah dilakukan beragam upaya dari Dinas Pertanian untuk mencegah ya tidak adanya penyakit menular di hewan-hewan ternak, dan Idul Kurban ini berlangsung dengan baik, dengan aman, dengan lancar. Baik pendengar, masih di HWRRI, saya masih akan menanti kebersamaan Anda di 0821 33 33 94 40.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

0: Pulau Pancasila.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Halo RRI. Untuk Anda pendengar yang ingin memberikan informasi ataupun keluhan terkait dengan permasalahan pelayanan publik, kami menanti di 0821 3333 9440, atau bisa melalui pesan WhatsApp pendengar di nomor yang sama 0821 3333 9440. Kami juga akan berusaha untuk mencarikan solusinya ya, atau mengonfirmasi kepada bidang yang tentunya berkompeten terkait hal ini. Dan ini juga akan kami berusaha ya untuk memberikan informasi di Halo RRI setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, karena tidak ada lagi yang bergabung bersama kita di siang hari ini, kami cukupkan kebersamaan kita di Halo RRI. Untuk Anda yang mungkin setelah acara ini punya keluhan, punya permasalahan, bisa langsung di WhatsApp di 0821 3333 9440. Insya Allah nanti di hari Seninnya akan kami bacakan gitu ya, dan kami mencoba untuk mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda, Indonesia Sehat, terkait dengan kampanye gizi seimbang cegah stunting di ruang dengar Anda. Kami hadirkan terlebih dahulu persembahan berikut ini.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi dalam Indonesia Sehat, kampanye gizi seimbang cegah stunting bersama dengan PLT Kepala Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Nur CHSKMMK. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik,
1: Mbak.
0: Saya panggilnya Bu Syara nih.
1: Terserah enaknya.
0: Bu Nur aja ya.
1: Ya,
0: baik. Bu Nur, ini berbicara terkait dengan kampanye gizi seimbang cegah stunting. Sebagai pembuka kita di Indonesia Sehat ini, menurut Ibu Nur sendiri, kenapa sih masalah stunting ini menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Nur?
1: Ya, makasih banyak, Mbak. Ini
0: Mbak.
1: Ini,
0: Mbak. Ya. Mbak Dwi, Bu Nur ya.
1: Mbak Dwi. Terima kasih banyak. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Makasih banyak sudah diberikan kesempatan ya. Kalau membahas terkait stunting, ini adalah salah satu program prioritas dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, dan tentunya ini merujuk kepada juga program prioritas pemerintah, Presiden dan Wakil Presiden yang diturunkan ke provinsi, begitu pula kabupaten kota. Kenapa menjadi strong point atau prioritas? Karena tentunya ini menyangkut masalah masa depan anak-anak kita ke depan. Kalau mengatakan bahwa masa depan anak-anak kita, kita merujuk lagi nih ke visinya Presiden dan Bapak Gubernur, bahwa bagaimana bisa memaksimalkan untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Sehingga tentunya kita harus bersama-sama, salah satunya adalah bagaimana mencegah agar anak-anak kita tidak ada yang stunting lagi. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, Ibu Nur, kalau melihat nih di Sulawesi Selatan sendiri beberapa tahun terakhir, tren angka stunting itu seperti apa? Apakah ada penurunan yang signifikan atau masih stagnan gitu, Bu Nur?
1: Alhamdulillah untuk tahun 2024 itu ada penurunan. Jadi kemarin hasil survei status gizi tahun 2023 itu Sulsel di 27,4, Mbak. Alhamdulillah 2024 menurun menjadi 23,3%. Jadi kurang lebih ada 4% penurunannya 2024. Sayangnya untuk SSGI 2025 itu memang tidak dilaksanakan, sehingga kita tidak bisa mendapatkan hasil untuk tahun 2025. Tapi insya Allah bulan Juli tahun 2026 ini itu akan ada survei kembali terkait dengan survei status gizi, sehingga mudah-mudahan insya Allah kita bisa menurunkan dari 23,3, di mana standar untuk target Provinsi Sulawesi Selatan untuk 2026 itu 20,37%.
0: Baik. Di Sulawesi Selatan sendiri ada wilayah khusus nggak di Ibu Nur? Wilayah mana yang menjadi perhatian khusus ini untuk pengendalian angka stunting?
1: Iya. Sebenarnya kalau dikatakan wilayah yang menjadi perhatian, semuanya harus diperhatikan, Mbak ya. Tapi kalau kita mau memprioritaskan, tentunya kita merujuk kepada prevalensi stunting kabupaten kota. Nah, yang tertinggi itu adalah Jeneponto. Jeneponto itu 37% prevalensinya. Nah, kalau standar WHO 30% ke atas itu sudah zona hitam sebenarnya. Ya, sehingga tentu ada Jeneponto yang peringkat pertama, terus Endrekang 34,3%. Dan ini tentunya menjadi perhatian kita semua dan juga kabupaten kota lain, dan saya yakin kita semua kabupaten kota dan provinsi terkhusus itu Bapak Gubernur sudah beberapa tahun ini memang memplot anggaran untuk bisa memaksimalkan membantu semua kabupaten kota terkait dengan percepatan penurunan stunting. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, Ibu Nur, kalau melihat nih penyebab dominan dari stunting yang sudah dikategorikan mungkin ya di wilayah Sulawesi Selatan itu sebenarnya apa nih, apakah seragam begitu penyebabnya atau berbeda-beda tiap kabupaten wilayah gitu?
1: Iya, kalau merujuk ke penyebab, bukan hanya satu sebenarnya ya, bukan cuman masalah gizinya, tapi kembali lagi bahwa ketika kita sama sebenarnya seperti kita, ketika kita mengkonsumsi menu gizi seimbang, ya sekarang ini gizi seimbang Mbak, bukan 4 sehat 5 sempurna.
0: Yeah.
1: Itu tidak cukup hanya itu, harus dibarengi dengan berperilaku hidup bersih sehat. Kalau kita hanya memberikan asupan ataukah mempunyai menu gizi seimbang tanpa dengih dengan bagaimana sanitasi lingkungannya, bagaimana hygiene-nya, itu tidak akan maksimal tentu. Nah, semua itu adalah penyebab daripada stunting. Nah, kalau kita merujuk lagi ke perilaku hidup bersih sehat, itu ada 10 indikator. Salah satunya ya cuci tangan pakai sabun, bagaimana aktivitas fisik, terus bagaimana tidak merokok dalam rumah. Nah, itu semuanya sebenarnya yang menjadi kompleks sehingga terjadilah seperti ini. Dan tentu ini diawali mulai dari remaja seperti itu. Jadi harus pencegahannya itu mulai dari remaja.
0: Baik. Kalau kita berbicara terkait dengan tadi di seimbang gitu ya, apalagi dimulai dari remaja, artinya dimulai dari seorang perempuan ya, sebelum mempersiapkan dirinya menjadi seorang ibu begitu ya, Bu Nur ya. Baik. Nah, kalau kita menekankan bahwa di kampanye kita ini kampanye gizi seimbang untuk mencegah stunting, kira-kira komponen apa saja nih yang harus dipenuhi oleh tadi dikatakan mungkin ibu hamil begitu ya, dan juga balita untuk mencegah stunting ini, Ibu Nur?
1: Ya, mungkin kalau saya kembali bahwa pesan gizi seimbang itu sebenarnya sangat

0: sangat baik ya. Anak-anak kita sekarang itu kalau bukan Facebook, waduh. Nah, itu jadi bagaimana mereka diberikan diperkenalkan misalnya ada nasi tapi umbi-umbian juga itu enak. Oh, seperti itu. Terus ketiga, membiasakan makanan lauk pauk. Nah, ini lauk pauk kayak kayak protein. Nah, kalau berdasarkan survei WHO ya, hasil WHO itu anak remaja yang tidak konsumsi sayur dan buah itu 93, sekian persen, Mbak. Jadi bayangkan ini adalah PR-nya kita semua, sehingga harus kita mengkampanyekan, ayo dong anak-anak kita membiasakan makan sayur dan buah. Terus itu tadi keempat, kalau tadi ketiga membiasakan makan lauk, keempat banyak makan sayur dan buah, kelima batasi makan asin, manis dan berlemak. Nah, ini yang sekarang ini banyak tantangan juga buat orang tua, di mana banyak sekali jualan ya. Tapi itu juga tidak bisa kita tidak bisa melarang itu. Tinggal bagaimana nah kita bisa mengajak anak-anak kita untuk kalau bolehlah sekali-sekali, tapi jangan sering-sering. Contoh misalnya beli minuman-minuman yang manis-manis itu ya. Jadi itu dibatasi. Terus keenam, membiasakan sarapan di pagi hari, ini sangat penting. Bukan untuk remaja saja, untuk kita orang tua dan lain sebagainya. Biasakan minum air yang cukup, air putih yang cukup. Ini juga penting. Nah, sekarang karena kita mulai dari remaja, ini juga yang harus kita biasakan kepada anak-anak kita, bahwa air putih itu lebih sehat, nak, daripada minum-minuman yang lain. Selanjutnya, biasakan membaca label pada kemasan. Ini penting sekali, label pada kemasan, karena tentunya warning buat kita untuk mengawasi diri kita sendiri bahwa ada masa expire yang tentunya perlu kita lihat. Nah, terus 9, lakukan aktivitas fisik secara rutin. Nah, ini yang makanya alhamdulillah ada program Bapak Gubernur anti mager. Ini sangat bagus sekali untuk bisa kalau kita membahas gizi seimbang, salah satunya adalah ini, anti mager. Jadi aktivitas fisik. Nah, ini yang kadang ya anak-anak remaja kita itu aduh bangun olahraga, aduh malas, seperti itu. Jadi ini yang PR-nya kita semua untuk mengajak anak-anak remaja kita untuk ayo olahraga, karena sebenarnya aktivitas fisik itu bukan cuma olahraga. Ibu-ibu itu kalau dia bekerja, menyapu, ngepel dan lain sebagainya, itu sudah aktivitas fisik. Dan terakhir adalah membiasakan cuci tangan pakai sabun. Nah, ini juga yang simple tapi susah dilakukan. Ya, simple tapi susah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sebenarnya harusnya, contoh misalnya, oh kalau kita sudah buang air kecil, ya harus cuci tangan pakai sabun dong. Oh kalau sudah buang air besar, oh kalau mau makan harus cuci tangan pakai sabun, meskipun kita menggunakan sendok, seperti itu. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang simple, tapi karena ini menyangkut perilaku, jadi memang butuh PR kita semua untuk bisa mengajak semua orang untuk bisa membiasakan perilaku hidup bersih sehat ini.
1: Baik.
0: Itu mungkin, Mbak.
1: Baik, jadi 10 pesan dari gizi seimbang ini tidak hanya terkait dengan makanan, tapi juga bagaimana terkait dengan perilaku kebersihan, begitu ya Ibu Nur ya. Baik, Ibu Nur, kalau kita berbicara terkait dengan anak-anak nih ya, yang bisa dikatakan menjadi objek dari pencegahan stunting itu sendiri. Kita sering mendengar ada 1000 hari pertama, ada golden time begitu bagi anak-anak. Kenapa sih sampai harus dikatakan 1000 hari pertama ini untuk pencegahan stunting begitu, Ibu Nur?
0: Iya, makasih banyak, Mbak. Ya, 1000 hari pertama ini sangat penting, karena itu tadi golden age. Kenapa di penting? Karena disitulah proses. Jadi 1000 hari pertama itu mulai ibu ya, seorang ibu dikatakan hamil, wanita usia subur dikatakan hamil sampai berumur

0: 2 tahun, Mbak. Kenapa dikatakan dia golden age? Karena disitulah proses tumbuh kembang otak anak-anak, terus proses pertumbuhan yang sangat perlu diberikan asupan. Jadi bukan hanya dia baru melahirkan, tapi mulai dari ketika perempuan dikatakan hamil, seperti itu. Jadi memang perlu membutuhkan asupan gizi seimbang. Kembali lagi, asupan gizi seimbang yang bukan cuman menu isi piringku. Jadi sekarang 4 sehat 5 sempurna itu namanya isi piringku, Mbak, ya. Bukan cuman itu, tapi bagaimana dia ber-PHBS, bagaimana dia melakukan aktivitas fisik dan lain sebagainya. Seperti itu.
1: Baik. Nah, untuk di Sulawesi Selatan sendiri nih, Ibu Nur, selain kampanye gizi seimbang tadi nih untuk mencegah stunting, program apa saja nih yang sudah berjalan gitu untuk menyukseskan program pencegahan dari stunting itu sendiri?
0: Iya, ini sangat bagus, Mbak, ya. Sekarang kalau merujuk ke situ, karena stunting ini bukan cuma urusannya di sektor kesehatan, tapi urusan semuanya. Ada Permendagri nomor 13 terkait dengan posyandu, ya, di terkait dengan posyandu, di mana posyandu itu bukan hanya bidang kesehatan, tapi ada bidang pendidikan, ada bidang sosial, ada bidang Trantibun Linmas, ada bidang pendidikan, yang tentunya semuanya akan berkolaborasi mulai dari tingkat paling dasar posyandu. Ya, tingkat terpandang dasar posyandu, sehingga semua bidang itu berkolaborasi mulai dari bawah. Jadi ada namanya posyandu 6 SPM. Jadi bukan cuma posyandu bidang kesehatan, tapi ada posyandu sosial, di mana tusinya adalah bagaimana membackup ketika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan terkait dengan bidang sosial. Contoh misalnya ada di suatu wilayah yang di bawah garis kemiskinan, tentu ini ranahnya adalah sektor sosial. Terus ada anak yang putus sekolah, tentunya ini adalah ranahnya dinas pendidikan. Jadi ayo kita maksimalkan untuk kolaborasi. Ada namanya tim percepatan penurunan stunting yang di dalamnya bukan hanya bidang kesehatan, tapi semua lembaga pemerintah maupun non pemerintah ada di dalamnya. Seperti itu, Mbak.
1: Baik. Nah, dari dinas kesehatan sendiri nih, untuk khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan nih, Ibu Nur, apakah ada mungkin inovasi atau aplikasi yang digunakan begitu untuk mendeteksi ada mungkin stunting di suatu wilayah, atau untuk memantau pertumbuhan anak itu, apakah ada yang digunakan teknologi seperti itu nih, Bu Nur?
0: Iya, Mbak. Ya, jadi kalau di bidang kesehatan sendiri, saya mulai dulu ya. Jadi kalau untuk aplikasi ada namanya EPPGBM. Jadi EPPGBM itu adalah sistem pencatatan dan pelaporan. Sistem pencatatan yang pelaporan yang dimulai dari jadi yang mengikuti itu adalah teman-teman puskesmas, ya, dan itu by name by address. Jadi ini bisa kita tahu bahwa di lokus di suatu lokus ada yang ada masalah gizi, ya, bukan cuma stunting. Jadi mungkin dia gizi buruk atau stunting, itu ada, Mbak. Jadi ada namanya EPPGBM, elektronik pencatatan dan pelaporan gizi masyarakat. Jadi memang itu. Dan mungkin tambahan lagi bahwa untuk pencegahan khususnya di sektor kesehatan, kita ada gerakan masyarakat. Ini juga salah satu strong point Bapak Gubernur, gerakan masyarakat hidup sehat, namanya GERMAS, GERMAS dan lingkungan sehat, dan ini dikolaborasikan dengan anti mager. Terus juga ada namanya pelayanan gerak pada pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil, kepulauan, pegunungan, dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, Ibu Nur, ini kan tentunya bukan hal yang simple begitu ya, diinformasikan masyarakat kemudian langsung dilaksanakan, apalagi kalau stunting ini kan bukan serta-merta, oh di sana stunting kemudian langsung ada penyelesaian gitu. Itu tentunya punya tantangan nih, nah, yang dihadapi Bu Nur bersama teman-teman di Dinas Kesehatan ini dalam mungkin apa ya, mengedukasi masyarakat itu apa saja nih Ibu Nur?
0: Iya, itu sebenarnya Mbak, tadi kembali lagi ke perilaku ya. Kalau kita merujuk ke masyarakat semuanya, ada namanya budaya, di mana ketika tidak semua masyarakat, khususnya ibu yang mempunyai anak itu, ketika kita bilang, oh ini harus diimunisasi ini anak tak, oh dia harus diberikan imunisasi campak, coba contoh, itu tidak serta-merta mereka akan mau. Karena contoh misalnya kalau dia diimunisasi tentunya ada efeknya yang mungkin demam-demam, nah itu yang tentunya PR kita semua, itu kendalanya Mbak. Jadi bagaimana bisa memberikan pemahaman, bukan cuman mereka tahu tapi dia mau ya. Kalau ada tagline-nya, kalau teman-teman promkes itu ada tagline-nya, dia tahu, mau, dan mampu. Tahu itu, oh dia sudah dapat informasi, tapi belum tentu dia lakukan. Jadi ketika dia mau, artinya dia sudah melakukan. Dan ketika dia tahu manfaatnya, baru dia mampu. Mampu artinya dia bisa mengajak warga sekitarnya, mengajak teman-temannya untuk berperilaku hidup bersih sehat. Seperti itu Mbak. Itu tantangan utamanya kita, perilaku masyarakat. Tapi alhamdulillah tahun ini Bapak Gubernur juga memaksimalkan untuk fokus, salah satu strong point-nya beliau adalah percepatan penurunan stunting yang betul-betul fokus di semua desa dan kelurahan.
1: Baik, Ibu Nur tadi sempat diucap bahwa imunisasi, nah banyak juga nih masyarakat yang punya mitos-mitos atau mungkin apa ya namanya ya, kalau imunisasi itu malah tidak bagus, anti vaksin dan segala macam. Ini kan salah satu cara penanggulangan dari penyakit-penyakit yang berakibat pada pertumbuhan anak, kan itu imunisasi juga nih, apalagi imunisasi wajib gitu ya. Nah bagaimana nih mengubah pola pikir masyarakat, atau mungkin bagaimana nih mengedukasi masyarakat-masyarakat yang masih punya mitos-mitos begitu terkait dengan vaksin, atau mungkin ada makanan-makanan tertentu yang katanya tidak bagus untuk kesehatan padahal punya nilai gizi yang tinggi begitu tuh Bu Nur?
0: Iya, sekarang ini memang lagi kolaborasi dengan teman-teman promkes ya, dengan kalau imunisasi itu adanya di bidang P2 Mbak ya. Tapi kolaborasi, alhamdulillah, kolaborasi antara promosi kesehatan, untuk ada namanya komunikasi antar pribadi yang bukan saja di sasarannya adalah orang tua tapi juga remaja gitu ya. Nah ini contoh misalnya Mbak, sekarang ini kita wajib nih remaja minum tablet tambah darah, tapi tidak semua remaja mau untuk itu. Nah itu juga adalah perilaku dan butuh komunikasi yang baik. Nah yang dilakukan adalah seperti itu Mbak, jadi ada kolaborasi antara Promkes dengan P2 untuk turun bersama-sama, baik itu di posyandu dan di pelayanan kesehatan, karena di puskesmas juga petugas-petugas promosi kesehatan, P2, pelayanan kesehatan itu ada semua, sehingga mereka berkolaborasi untuk bisa ketika ada layanan di posyandu, ketika ada layanan di mengaktifkan UKS-nya untuk bisa memberikan edukasi. Kembali lagi bahwa perilaku itu tidak bisa diukur ya, agak susah, bukan tidak bisa, agak susah diukurnya, sehingga memang butuh melihat sebelum dan sesudah gitu, sehingga untuk mengukur itu ada namanya survei PHBS ya. Dan itu memang dilakukan.
1: Baik, ini survei PHBS ini rutin dilakukan atau ada waktu-waktu tertentunya ini Ibu Nur?
0: Rutin. Jadi memang ada laporan terkait dengan PHBS, indikator PHBS, dan itu memang salah satu indikator dari bidang kesehatan masyarakat.
1: Baik. Nah kalau berbicara terkait dengan pencegahan stunting, tadi sudah dikatakan bahwa ini dimulai dari seorang perempuan bahkan sebelum menikah, mungkin ya dari remaja tadi nih mempersiapkan dirinya. Bagaimana peran ayah begitu, Ibu Nur, dalam pencegahan stunting? Apakah semuanya itu ditujukan hanya ke perempuan atau ke ibunya saja, atau di sini ternyata ayah punya peran yang sangat penting untuk stunting ini?
0: Sangat, ya, tentunya sangat penting. Ayah, support dari ayah sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kembali lagi bahwa satu keluarga dia tidak hanya mempunyai ibu tapi mempunyai ayah. Nah, penekanan itu harus betul-betul difahamkan kepada semua, ya, bukan cuma ayah. Kalau misalnya ibu hamil, ya suami, kalau mereka belum punya anak, dan merekalah yang tentu harus siap siaga untuk bisa mengawal istrinya untuk betul-betul menghasilkan, memproduksi anak-anak bangsa yang tentunya akan hebat-hebat. Jadi juga ini ada rencana untuk bagaimana provinsi, ya, Dinas Kesehatan Provinsi melakukan sosialisasi peran ayah untuk memberikan ASI eksklusif. Jadi peran ayah untuk bagaimana mensupport para istri untuk memberikan ASI eksklusif bagi anak-anaknya. Itu salah satu, ya. Dan tentunya salah satu juga untuk bagaimana penyebar luasan, ya, karena kita temanya adalah kampanye tentunya di media sosial. Jadi memperbanyak, ya, Mbak boleh buka IG-nya Dinas Kesehatan, IG-nya Promkes Dinas Kesehatan, itu banyak sekali informasi-informasi terkait dengan bukan cuma stunting, bagaimana mengatasi masalah-masalah kesehatan. Kalau kita mengatakan masalah kesehatan bukan cuma stunting, ada kematian ibu bayi, kasus-kasus penyakit yang lain. Nah, itu memang adalah tanggung jawab Dinas Kesehatan, bukan cuma di Dinas Kesehatan Provinsi, Mbak, ada kabupaten kota, ada puskesmas, seperti itu. Jadi mereka masif untuk menyebarluaskan melalui media sosial.
1: Baik, jadi ini kolaborasinya seperti apa nih, Ibu Nur, untuk teman-teman di Dinas Kesehatan sendiri ini dalam pencegahan stunting?
0: Kolaborasi dengan kabupaten kota maksudnya?
1: Iya, dengan, kan tentu banyak ya, pencegahan stunting kan tidak hanya Dinas Kesehatan yang berjalan ya, sendiri tentu. Ini bagaimana bentuk kolaborasi yang dilakukan?
0: Kalau untuk provinsi, ada tim namanya Tim Percepatan Penurunan Stunting, dan beranggotakan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah, juga universitas-universitas masuk di dalamnya. Nah, ini rutin melakukan monitoring evaluasi, dan dengan dipandu oleh Bapelitbangda, ini kita rutin melakukan monef, dan ini ada bidang-bidangnya, Mbak. Jadi kami tentunya di bidang kesehatan ada PU di dalamnya, beranggotakan PU, dan juga ada DP3A, begitu juga bidang lain seperti itu. Jadi ini rutin oleh Bapuda dilakukan monitoring untuk melihat progres bagaimana semua OPD bisa bergerak untuk percepatan pencegahan stunting. Begitu juga di kabupaten kota. Jadi di kabupaten kota juga ada namanya Tim Percepatan Penurunan Stunting. Seperti itu.
1: Baik. Untuk target dari Sulawesi Selatan prevalensinya di tahun ini atau tahun depan ini seperti apa? Apakah ada angka pasti nih yang ingin dicapai dari Sulsel sendiri nih, Ibu Nur?
0: Ya, target untuk tahun 2026 itu 20,37%, Mbak.
1: 20,37. Ya, artinya turun kurang lebih 6% gitu ya?
0: Sekarang 23,3%.
1: Turun 3% maksud kami.
0: Iya, benar.
1: Baik, ya. baik. Nah, terakhir nih, Ibu Nur, yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita di Sulawesi. Amin. Dengan langkah-langkah yang dilakukan dari teman-teman Dinas Kesehatan dan juga beberapa OPD lain, kami harapkan tentunya target 20% ini bisa gitu ya. Tentunya ini untuk masa depan generasi kita juga ke depannya di Sulawesi Selatan.
0: Iya, betul, Mbak.
1: Nah, terakhir nih, Ibu Nur, yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Islam. Karena tentunya ini bukan tugas dari dinas kesehatan sendiri, bukan tugas dari teman-teman OPD begitu ya. Ini juga bagian dari kita selaku masyarakat gitu untuk bersama-sama menekan angka stunting di Sulawesi Selatan. Apa nih yang ingin disampaikan?
0: Yang ingin saya sampaikan adalah ayo terapkan hidup dengan menerapkan prinsip gizi seimbang. Gizi seimbang itu bukan cuman hanya makan isi piringku. Isi piringku itu ada 50% lauk pauk dan 50% adalah makanan pokok, ya. Sama dengan 4 sehat 5 sempurna. Tapi harus membiasakan bagaimana perilaku hidup bersih sehat ini dijalankan. Ayo berperilaku hidup bersih sehat. Nggak usah jauh-jauh, cuci tangan pakai sabun, terus aktivitas fisik. Itu saja dulu. Dua saja dulu. Untuk bisa memaksimalkan betul-betul insya Allah akan bisa berpengaruh ya terhadap penurunan angka stunting di insya Allah di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi jangan hanya melihat isi gizi seimbang itu hanya dengan makanannya, tapi berperilaku hidup bersih sehat lah.
1: Baik, terima kasih Ibu Nur kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar. Kita harapkan tahun ini ya bisa terwujud. Amin. Ya, tentunya dengan kolaborasi tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari masyarakat itu sendiri. Ya. Baik, terima kasih Bu Nur, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar itu tadi kebersamaan kita dengan Ibu Andi Dorseha di kebersamaan kita dalam Indonesia Sehat, kampanye gizi seimbang cegah stunting. Dan tentunya ini bukan hanya untuk tugas dari Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, tapi ini juga bagian dari tugas kita selaku masyarakat Sulawesi Selatan untuk memberikan edukasi ke masyarakat lainnya bagaimana itu gizi seimbang, tentunya untuk mencegah stunting dan untuk generasi emas kita mendatang. Saya Dikartika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: penyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
0: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, Bu, ini saya geser motornya sekarang.
0: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
2: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar. Jalannya penting banget.
3: Kepedulian kecil hari ini wujud tanggung jawab bersama.
4: Makassar siang ini.
5: Gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah

0: Pendengar, kita bergabung dengan Syed Al Muawana RRI Makassar mengikuti khutbah dan juga sholat Jumat.
1: Amalan yang dengannya menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibuna sayyi'at." Sungguhnya amalan-amalan kebaikan itu akan menghapuskan amalan-amalan keburukan. Setiap dari kita tidak ada yang pernah terlepas dari namanya dosa dan maksiat. Setiap dari kita tentu mempunyai yang namanya dosa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak keturunan Nabi Adam pasti banyak melakukan kesalahan, akan tetapi sebaik-baik yang melakukan kesalahan dia yang mau kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, tatkala kita terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, maka segera untuk bertobat. Jangan pernah menunda-nunda yang namanya tobat. Bahkan jangan pernah merasa putus asa karena merasa banyak dosa yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk jangan pernah putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, banyak melakukan kemaksiatan. Katakan kepada mereka, "La taqnatu mir rahmatillah." Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sekalian, besarnya dosa kita apabila dibandingkan luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa kita menjadi sangat kecil. Oleh karenanya kita perlu sebab-sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ta'ala, "Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani kufartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsinya, "Wahai ibna Adam, seandainya tidaklah engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak akan memperdulikannya. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ana sama thumma astaghfartani ghafartu lak." Wahai ibna Adam, seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau beristighfar memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai ibna Adam, sesamu sepenuh bumi, engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak pernah menyekutkanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan seluas bumi. Maka ini merupakan diantara tiga amalan yang membuat seseorang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berdoa dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa merupakan ibadah. Tsumma tala, kemudian membaca, "Wa qala kumud'uni astajib lakum." Dan Tuhanmu berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Maka ini merupakan ada anjuran dan pelajaran dari ayat ini serta hadis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila doa tetap sebagai ibadah, maka tidak boleh sama sekali kita memalingkan doa kita hanya kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ketika kita berdoa hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni," berdoalah kepadaku, Apa janji yang datang setelah itu? Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika makhluk yang berjanji bisa ditepati, bisa juga diingkari. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan, maka itu betul-betul pasti akan terjadi. Maka hendaknya setiap dari kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian yang perlu perhatikan saat kita berdoa, bagaimana keadaan hati kita? Sudahkah kita betul-betul yakin pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah ada keraguan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah, fa inna Allah la yaqbalu ad-du'a in bin ghafin walahin." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yakin akan dikabulkan, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari hati-hati yang lalai, hati-hati yang bermain. Maka tatkala kita telah mengangkat tangan, telah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah akan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebab yang pertama untuk mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa berdoa. Setiap dari kita belum tentu menjadi orang tua, tapi setiap dari kita sudah pasti menjadi anak. Maka di antara cara berbakti kepada orang tua dengan senantiasa mendoakan mereka, Rabbi ighfirli wali walidayya, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami dan dosa orang tua kami. Hal ini akan menjadi sebab amalan-amalan bagi orang tua kita terus mengalir bahkan ketika telah meninggal. Yang kedua adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Dan mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa beristighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara buah dari istighfar selain dari mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala juga mendatangkan rezeki. Disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Nuh, "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, sungguh dialah Rabb yang Maha Pengampun. Apa buah setelah itu? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Tidak cukup sampai di situ. Wa yumdidukum, dan Allah Subhanahu wa taala memperbanyak untuk kalian anak-anak dan harta benda, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan surga. Maka ini di antara buah dari istighfar, mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Tuba liman wajada sahifatahu istighfaran katsira." Sungguh beruntung orang yang mendapatkan alannya banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita akan melihat pada hari kiamat amalan-amalan yang telah kita kerjakan di dunia. Apabila kita ingin menjadi orang-orang yang berbahagia, perbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, di antara sebab terbesar untuk mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhi kesyirikan dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan dan dia tidak bertobat dari hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni selain daripada hal tersebut bagi siapa yang ia kehendaki. Maka hendaknya kita memperhatikan diri kita, jangan sampai kita pernah terjatuh ke dalam kesyirikan dan belum bertobat. Maka kita perlu berhati-hati, bahkan ancaman untuk orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahum nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Dan sungguh barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuknya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tiada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Maka kita perlu memperhatikan dan merasa takut dari yang namanya kesyirikan. Bahkan Nabi kita sallallahu

kesempatan di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Maka hendaknya setiap dari kita hanya mewujudkan penghambaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian, itu tadi tiga di antara amalan untuk mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah beristighfar, dan yang terakhir mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang namanya kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas tauhid, di atas Islam, dan menjauhkan kita dari yang namanya kesyirikan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wa ya qadir hajah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal gina. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubuna ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh. Sehingga akhirnya, dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu, sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit, yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

0: Kota Makassar bukan sekedar gerbang menuju timur Indonesia. Di sini, di atas tanah Daeng, jutaan kepala membawa keyakinan yang berbeda. Gereja berdiri berdampingan dengan masjid, pura bersisian dengan vihara. Namun di tengah riuh renda perbedaan itu, ada satu nafas yang sama, keharmonisan. Mengapa Makassar bisa tetap kokoh meski dihantam gelombang informasi dan perbedaan etnis? Rahasianya terletak pada satu kata, Tasamu, sebuah konsep toleransi yang mendarah daging. Penerapan Tasamu di Tanah Daeng sejatinya bergerak dalam tiga poros utama yang saling mengunci. Menyentuh hubungan antara umat beragama untuk menjaga harmoni di tengah perbedaan iman, memperkuat ikatan sesama umat beragama agar tetap solid tanpa perpecahan internal, hingga manifestasi kepatuhan serta kritik membangun kepada pemerintah sebagai pemegang otoritas publik. Ketiga pilar toleransi ini bukanlah sekat yang terpisah, melainkan satu kesatuan nafas dalam menjaga keutuhan bangsa, sebab mustahil seseorang dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang tanpa adanya stabilitas di tanah tempat ia berpijak.
1: Kalau mau menyayangi ajaran agamanya, maka lebih dulu jaga negaranya, jaga provinsinya, jaga daerah, kabupaten, dan kotanya. Itu yang membuat Makassar semakin kuat dan tentara semakin kompak.
0: Di tengah hiruk pikuk keberagaman kota, dialog menjadi kunci untuk merajut kembali benang-benang persaudaraan yang sempat merenggang. Sebuah pesan mendasar tentang kemanusiaan pun ditegaskan kembali oleh perwakilan tokoh agama Islam, Haji Saifullah Rusmin.
2: Begini, itu ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ajaran kebaikan yang sifatnya universal. Artinya tidak khusus kebaikan itu dihuntukkan
3: orang Islam saja.
2: Di ajaran Islam itu juga untuk kemanusiaan.
0: Pesan universal ini menjadi fondasi bagi FKUB Makassar. Sebab keharmonisan tidak datang tanpa penjagaan. Di balik layar, ada sistem yang bekerja layaknya radar, early warning system, yang menjadi senjata utama dalam mendeteksi percikan konflik agar api tidak sempat membesar. FKUB tidak menunggu konflik meledak. Mereka proaktif. Rapat koordinasi digelar bergilir antar umat beragama. Tujuannya satu, saling mendengar. Bahkan media massa dan media sosial dipantau ketat setiap harinya.
1: Alhamdulillah, kita selalu diberikan leluasa dan dengan sangat arif pemerintah memfasilitasi itu. Kita gantian rapatnya. Jadi mendeteksi kalau ada hal-hal informasi-informasi itu sudah luar biasa. Kalau kita mendengar di media, kami itu telinganya sudah makin bagus juga. Jadi enggak apa-apa masuk di media dulu agar kami cepat respon.
4: Oke.
1: Nah, tapi itu bukan sesuatu yang langsung sangat darurat. Enggak apa-apa. Walaupun kami sebenarnya tetap menjaga agar kalau bisa sebelum ke media, sebelum apalagi keluar, itu kami sudah mencoba juga mengantisipasinya dengan rapat-rapat tadi.
0: Kini tantangan bukan lagi sekedar fisik. Di era layar sentuh, hoax berbalut agama seringkali memicu emosi. Prasangka buruk bisa menyebar lebih cepat dari akal sehat. Disinilah moderasi beragama diuji. Hasan Pinang mengingatkan pentingnya tabayun ataupun verifikasi.
1: Orang-orang yang punya kepentingan seringkali tidak melihat cara membuat isunya dahsyat kecuali dengan atas nama agama. Agama lain yang paling sensitif, oleh karenanya umat masing-masing agama kalau di Makassar 87% muslimnya, maka umat Islam tidak boleh terlalu sensitif dan kekurangan tabayun. Kalau selama ini masih umum, mungkin yang terkait-kait agama, isu-isu agama itu harus sangat dicek, baik tentang bantuan maupun tentang sempalan-sempalan atau janji-janji. Kalau itu diinformasikan dan bisa dicek, itu akan luar biasa. Umat beragama dalam isu-isu di era yang sangat terbuka ini tidak boleh terlalu sensitif.
3: Ya.
1: Tidak boleh. Harus kuatkan kalau umat Islam namanya tabayun, agama lain mungkin masing-masing ada istilahnya verifikasi.
0: Harapan besar kini diletakkan di pundak anak muda Makassar. Pendidikan moderasi pun mulai merambah sekolah-sekolah, memastikan estafet toleransi tidak terputus. Dari Makassar, kita belajar bahwa keberagaman adalah kekuatan dan menjaga kedamaian adalah ibadah yang tidak pernah putus. Toleransi bukanlah sebuah pilihan, melainkan hadiah dari Sang Pencipta.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta,

0: Insight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Terima kasih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita. Siang hari ini kami hadirkan informasi terkait dengan legenda sepak bola Brazil. Ada Pele yang bernama lengkap Edson Arantes do Nascimento. Sosok yang definisikan sepak bola tetapi juga menjadi simbol keajaiban olahraga sepak bola. Lahir 23 Oktober 1940 di Três Corracos, Brasil, Pele tumbuh dalam kemiskinan di Bauru, São Paulo. Nama panggilannya Pele bermula dari salah ucap nama pemain idolanya, Billy. Ia sering berlatih sepak bola menggunakan kaos kaki yang diisi koran karena tidak mampu membeli bola. Bakatnya ditemukan oleh mantan pemain nasional Brasil, Waldemar de Brito. Pele kemudian bergabung dengan klub Santos pada usia 15 tahun dan mencetak gol di pertandingan debutnya. Seperti apa kejayaan Pele pada Piala Dunia? Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screen doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.

dengan legenda sepak bola Pele. Pele merupakan satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 gelar Piala Dunia FIFA. Di tahun 1998 di Swedia, di usia 17 tahun, ia menjadi pemain termuda yang mencetak gol di final Piala Dunia, membantu Brasil meraih gelar juara dunia pertama mereka. Kemudian di tahun 1962 di Chili, meskipun cedera di awal turnamen, ia tetap menjadi bagian penting dari skuad yang mempertahankan gelar juara. Kemudian di Meksiko pada tahun 1970, Pele dianggap sebagai puncak, menganggap bahwa ini adalah puncak karirnya dengan memimpin salah satu tim terbaik sepanjang masa dan mencetak gol pembuka di final melawan Italia. Sepanjang karirnya, termasuk pertandingan persahabatan, Pele diklaim mencetak 1.281 gol dalam 1.363 pertandingan. Pele menghabiskan hampir seluruh karirnya selama 18 tahun bersama Santos, memenangkan banyak gelar Liga dan 2 Copa Libertadores, dan di akhir karirnya bergabung dengan New York Cosmos untuk mempopulerkan sepak bola di Amerika Serikat. Di tahun 1999, Komite Olimpiade Internasional IOC menobatkan Pele sebagai Athlete of the Century.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem big data dan artificial intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Design karya Almira Bestari adalah sebuah karya yang berhasil menyentuh sisi emosional pembacanya dengan cerita yang relevan dan karakter-karakter yang terasa begitu nyata. Novel Design tidak hanya menyuguhkan kisah cinta, tetapi juga mengangkat isu-isu seputar dunia kerja, quarter life crisis, dan pencarian jati diri yang sering dialami oleh kaum milenial. Cerita berpusat pada tiga tokoh utama. Alina, seorang graphic designer yang terjebak dalam pekerjaan membosankan. Karen, seorang graphic designer yang ambisius. Dan Andre, atasan mereka yang tegas dan dingin. Alur dimulai ketika Alina merasa jenuh dengan rutinitas kantor dan berniat untuk mengundurkan diri. Namun, keputusan ini membawa konsekuensi tak terduga yang mengubah dinamika hubungan antara ketiganya. Almira Bestari dengan apik merangkai konflik-konflik yang tidak hanya datang dari hubungan romansa, tetapi juga tekanan pekerjaan dan persaingan internal. Konflik antara Alina dan Karen, serta hubungan rumit antara Alina dan Andre menjadi bumbu utama yang membuat novel Resign sulit untuk dilewatkan. Setiap karakter memiliki latar belakang dan motivasi yang kuat, sehingga pembaca dapat memahami alasan di balik setiap tindakan mereka. Salah satu kekuatan utama novel Resign adalah pembangunan karakter yang kuat dan realistis. Alina digambarkan sebagai sosok yang mudah diidentifikasi oleh banyak orang yang merasakan kejenuhan dalam pekerjaan. Karen mewakili sisi ambisius dan kompetitif, sementara Andre adalah gambaran dari atasan yang tampak kaku namun menyimpan sisi lembut di baliknya. Dialog-dialog yang disajikan terasa natural dan mengalir, membuat setiap adegan terasa hidup. Selain itu, Almira Bestari juga berhasil mengeksplorasi tema-tema penting dengan cara yang ringan namun mendalam. Ia tidak hanya menceritakan tentang cinta segitiga, tetapi juga mengajak pembaca merenungkan tentang arti kebahagiaan, pilihan karir, dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Hal ini membuat novel Resign tidak hanya sekedar hiburan, melainkan juga cerminan dari realita kehidupan banyak orang. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Masih bersama kami pendengar dalam obsesi obrolan seru siang ini terkait dengan biografi sang legenda sepak bola. Ada Pele. Pendengar, Pele merupakan pemain yang lengkap. Ia memiliki kecepatan, keseimbangan luar biasa, dan kemampuan menyundul yang tajam, serta penyelesaian akhir yang mematikan dengan kedua kakinya. Ia mempopulerkan istilah O Jogo Bonito atau permainan yang indah. Setelah pensiun, Pele menjabat sebagai duta besar luar biasa untuk UNESCO dan UNICEF, serta pernah menjabat sebagai Menteri Olahraga Brasil. Pada tahun 1967, kedua pihak yang bertikai dalam perang saudara di Nigeria menyetujui gencatan senjata selama 48 jam hanya untuk menonton Pele bermain dalam pertandingan eksibisi di Lagos. Pele meninggal dunia pada 29 Desember 2022 di usia 82 tahun. Meskipun telah tiada, namanya tetap menjadi standar keunggulan bagi setiap pemain sepak bola yang mengenakan nomor punggung 10.

baru saat dipecahkan, ada yang kuning pucat, ada pula orang tua. Sebagian orang mengira, warna yang lebih pekat berarti lebih bergizi. Padahal, warna kuning telur tidak sepenuhnya menentukan kadar gizinya. Di sini, pakan ayam berperan penting terhadap kualitas telur yang dihasilkan. Ayam yang diberikan pakan kaya karotenoid seperti jagung, daun hijau, atau alfalfa biasanya menghasilkan kuning telur berwarna lebih cerah dan pekat. Karotenoid adalah pigmen alami yang juga memberikan warna pada wortel dan labu. Semakin beragam asupan makanannya, semakin baik pula mutu telur yang dihasilkan. Selain itu, lingkungan dan kesehatan ayam juga berpengaruh. Ayam yang hidup di tempat bersih, mendapat sinar matahari cukup, dan bebas dari stres, cenderung menghasilkan telur dengan kualitas lebih baik. Jadi, warna kuning telur bukan sekadar soal tampilan. Di baliknya, ada cerita tentang bagaimana ayam hidup, makan, dan dirawat. Karena ketika sumbernya terjaga, kualitas pangan pun ikut berbicara. Dari hal sederhana seperti sebutir telur, belajar bahwa kebaikan selalu berawal dari cara kita merawatnya.

0: Tuh, lihat tuh, orang-orang pada nengok semua.
1: Lah, biarin aja. Nongkrong kan buat senang-senang. Masa harus bisik-bisik sih?
0: Dek, maaf. Bisa pelanin dikit gak? Saya lagi rapat online jadi keganggu loh.
1: Ini kan tempat umum, Mbak. Semua orang bebas ngobrol dong.
0: Nat, serius deh. Kalau semua orang kayak kamu, kafe ini bisa kayak pasar.
1: Ren, kamu kebangetan deh. Kok malah bela orang lain?
0: Dek, seneng boleh. Tapi kalau terlalu keras, kita lupa kalau ada orang lain juga. Etika sosial itu sederhana loh. Bikin nyaman, bukan bikin ribut.
1: Iya Mbak, maaf ya. Saya gak nyadar udah ganggu.
0: Syukurlah kalau kamu sudah sadar. Untung ada Mbak itu. Kalau aku yang ngomong, pasti kamu ngotot.
1: Iya deh, janji. Next time aku jaga volume.
2: Etika adalah kunci sederhana untuk hidup saling menghargai.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Negeri Lima Menara, kisah inspiratif persahabatan dan mimpi besar. Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi, adalah novel inspiratif yang menceritakan kisah lima sahabat santri di Pondok Madani, Ponorogo. Ada Alif Fikri, Said Baswedan, Atang, Dul Majid, dan Raja Lubis. Novel ini bukan hanya fiksi, tetapi juga kisah nyata perjalanan hidup dari penulisnya sendiri. Novel Negeri Lima Menara berawal dari mimpi Alif untuk keluar dari desanya di Maninjau dan menjelajahi dunia. Novel Negeri Lima Menara berawal dari mimpi Alif untuk keluar dari desanya di Maninjau dan menjelajahi dunia. Mimpi itu membawanya ke Pondok Madani, di mana dia bertemu dengan empat sahabatnya. Di bawah bimbingan Kiai Rais, mereka belajar ilmu agama, pengetahuan umum, dan arti persahabatan. Persahabatan mereka diuji saat mereka menghadapi berbagai rintangan, seperti rasa rindu kampung halaman, perbedaan budaya, dan keraguan akan diri sendiri. Namun, mereka saling menguatkan dan membantu satu sama lain untuk mencapai mimpi mereka. Terinspirasi dari cerita Nabi dan orang-orang sukses, mereka berjanji untuk mendirikan Negeri Lima Menara, sebuah tempat di mana mereka dapat mewujudkan mimpi mereka. Janji ini menjadi motivasi mereka untuk belajar dengan tekun dan pantang menyerah. Negeri Lima Menara bukan hanya sebuah novel yang menghibur, tetapi juga penuh makna dan inspiratif. Novel ini mengingatkan kita tentang pentingnya pendidikan, persahabatan, dan tekad untuk mencapai mimpi. Novel Negeri Lima Menara mengajarkan dua nilai penting seperti kerja keras, pantang menyerah, optimisme, dan pentingnya persahabatan. Negeri Lima Menara adalah novel yang wajib dibaca bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh kisah persahabatan dan mimpi besar. Novel ini akan membuat Anda tertawa, menangis, dan termotivasi untuk mengejar mimpi Anda sendiri. Negeri Lima Menara sangat cocok dibaca oleh remaja dan orang dewasa yang ingin terinspirasi oleh kisah persahabatan dan mimpi besar. Novel ini juga bisa menjadi bacaan yang tepat untuk dibaca bersama keluarga. Esensi buku

fun fact seputar Piala Dunia. Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama lebih catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan ini bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi

0: Pendengar, saat lagi kita ikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Warga Nrekang demo tolak tambang, DPRD Sulsel minta izin ditinjau ulang. Banjir terjadi di wilayah Kabupaten Bone, 2 dilaporkan meninggal dunia. Inilah Warta Berita selengkapnya. Warga Nrekang demo tolak tambang, DPRD Sulsel minta izin ditinjau ulang. Informasinya bersama Herudin Burahim.
2: DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi D menggelar rapat dengar pendapat terkait rencana aktivitas tambang emas oleh CP Hadaf Karya Mandiri di Kabupaten Nrekang. Rapat ini digelar menyusul aksi unjuk rasa warga yang menolak rencana operasi tambang di Kecamatan Cendana meliputi Desa Pinang, Pundilemo, Cendana, dan Kelurahan Laurang pada Rabu kemarin. Ketua Komisi D DPRD Sulsel Kadir Khalid menegaskan pihaknya serius menindaklanjuti aspirasi masyarakat, khawatir terhadap dampak lingkungan dan persoalan lahan. Ia meminta agar izin perusahaan dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESD dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DPRD Sulsel juga meminta Gubernur Sulawesi Selatan merekomendasikan evaluasi izin kepada yang terkait serta mendorong dialog lanjutan yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan.
3: Agar supaya ini merekomendasikan kepada Kementerian SDM dan Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi daripada izin tambang emas yang ada di kepada mereka, karena kewenangannya ada di kementerian. Jadi kita hanya minta kepada gubernur untuk menyurat mengevaluasi. Yang kedua bahwa komisi merekomendasikan agar supaya CP Hadat Karya Madani tidak melakukan aktivitas apapun sampai masalah tanah ini diselesaikan. Jadi CP Hadat ini mengurus izin, mereka belum punya lahan, masih lahannya masyarakat.
2: Komisi D menegaskan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pertambangan.
0: Bupati Bone Adi Asman Sulaiman telah meresmikan jembatan Alekale di Dusun Taka, Kecamatan Bengo kemarin. Laporan Suryani Arifin.
4: Impian warga desa Matoropulie dan desa Bengo, Dusun Taka, Kecamatan Bengo untuk memiliki akses transportasi yang layak kini terwujud. Jembatan Alekale yang telah diresmikan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman Kamis kemarin menelan anggaran 6,8 miliar rupiah dari bantuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan ini kini telah berdiri kokoh dengan konstruksi girder baja komposit selebar 6 meter. Kehadiran jembatan ini sangat krusial mengingat sebelumnya warga seringkali tidak bisa menuju pasar setiap kali debit air sungai meningkat. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan proyek ini merupakan bukti nyata visi pembangunan beramal yang berkeadilan. Ia menyebut pembangunan harus menyentuh wilayah pelosok, bukan hanya berpusat di kota.
5: Jembatan Alekale di mana menghubungkan antara dua desa, desa Matoropulie dan desa Bengo. Alhamdulillah ini merupakan salah satu harapan masyarakat setelah kita penuhi dengan akses transportasi menghubungkan dua desa ini ketika terjadi banjir terlaksana dengan baik, selesai dengan waktu, dan tentu kita punya harapan ke depan semakin banyak kegiatan ekonomi, pertumbuhan desa ke kota semakin lancar dan tentunya pasti akan dipelihara.
4: Usai meresmikan, Bupati juga berharap agar warga setempat dapat merawat jembatan tersebut agar akses dapat bertahan lama.
0: Banjir terjadi di wilayah Kabupaten Bone, 2 dilaporkan meninggal dunia. Laporan Suryani Arifin.
4: Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sejak Kamis malam hingga Jumat pagi berujung duka. Dua warga dilaporkan meninggal dunia akibat terseret arus dan dampak banjir yang meluas di sejumlah titik. Kasiops Basarnas Bone, Andi Sultan, mengonfirmasi identitas kedua korban tersebut. Korban pertama merupakan seorang anak berusia 5 tahun bernama Muhammad Arsyah, warga lingkungan Awasalo, sementara korban kedua merupakan seorang lansia berusia 100 tahun bernama Naima, warga lingkungan Pau, Kelurahan Bajoe. Saat ini tim gabungan Basarnas bersama pemerintah setempat masih terus bersiaga di lapangan untuk mengevakuasi warga terdampak.
6: Ya, untuk saat ini ada beberapa kecamatan yang terdampak di kota yang kami terima info itu adalah Tanah Teratan Timur dan Tanah Teratan. Itu ada sampai 0,5 meter sampai 2 meter. Itu terkhusus untuk dari pesisir itu sampai 2 meter. Ini yang tadi yang terdata yang kami evakuasi itu ada 69 orang yang dievakuasi di dan sebagian sebagian itu melakukan evakuasi mandiri dan juga dibantu oleh masyarakat. Ya, korban jiwa itu ada 2. Atas nama Naima, perempuan lansia umur 80 tahun yang di Tanah Teratan Timur, dan satu orang atas nama Muhammad Hasan, laki 5 tahun, warga Panjunan.
4: Mengingat cuaca yang masih berpotensi hujan, Andi Sultan mengimbau warga terutama yang bermukim di bantaran sungai untuk tetap waspada. Para orang tua juga diminta memperkuat pengawasan terhadap anak-anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih melakukan pendataan lengkap terkait wilayah yang terdampak banjir.
0: 643 calon siswa berebut 254 kursi di Mantiga, Makassar. Laporan Aan Ariska.
7: Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang lanjut usia bernama Mida, 83 tahun, yang sebelumnya dilaporkan hilang, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat di Dusun Ujung, Desa Arasowe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone kemarin. Korban ditemukan kurang dari 24 jam setelah dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Koordinator Pos SAR Kabupaten Bone, Masrur, mengatakan setelah menerima laporan dari keluarga korban, seluruh tim langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penyisiran di sejumlah titik. Pencarian dilakukan dengan membagi personil menjadi 2 kru untuk menyisir area yang diduga menjadi jalur yang dilalui korban. Masrur mengatakan, korban berhasil ditemukan sekitar 500 meter dari rumah dalam keadaan selamat. Menurut Masrur, meski sangat lemas, korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Cina untuk mendapatkan perawatan medis.
8: Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi selamat. Maka ditemukannya korban, tim SAR gabungan langsung mengevakuasi ke Puskesmas Cina untuk penanganan selanjutnya. Adapun kami sampaikan bahwa jarak dari penemuan korban dari rumah itu kurang lebih 500 meter mengarah ke tenggara. Juga dapat kami sampaikan bahwa dalam hal ini pencarian terdiri dari beberapa unsur tim SAR gabungan.
7: Masrur menambahkan, adapun yang terlibat dalam proses pencarian yaitu tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, SAR Brimob, SAR Satpol PP, personil Polsek Cina serta dibantu warga setempat.
0: Baik pendengar, mohon maaf informasi sebelumnya terkait dengan tim SAR gabungan evakuasi lansia hilang di Bone dalam kondisi selamat. Dilaporkan oleh Firdaus Gafar. Dan selanjutnya kami hadirkan informasi terkait dengan 643 calon siswa berebut 254 kursi di Mantiga, Makassar. Laporan Aan Ariska.
9: Jumlah pendaftar calon siswa di Mantiga, Kota Makassar mengalami peningkatan yang signifikan dibanding pada penerimaan tahun sebelumnya. Hal ini diungkapkan Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru di Mantiga, Kota Makassar, Fatul Muin Husainuddin. Dikatakan untuk penerimaan siswa baru tahun ini hanya akan diterima sebanyak 254 orang. Sementara untuk jumlah siswa yang sudah mendaftar sebanyak 643 orang. Tingginya angka pendaftar di Mantiga, Kota Makassar menurut Fatul dipengaruhi kualitas pendidikan yang ditawarkan, termasuk banyaknya guru di sekolah tersebut yang telah menyandang gelar doktor. Termasuk lingkungan sekolah yang disiplin dan kondusif juga menjadi perhatian orang tua.
10: 26, 7 orang prasejahtera. Nah, sedangkan untuk jalur reguler itu di sistem yang sudah disetting yang mau diterima 254 orang. Itu 643 sudah termasuk yang gugur di berkasnya. Ya. Yang tidak bisa terverifikasi karena dia tidak memenuhi persyaratan. Betul. Itu kan kita punya apa nilai untuk raport persyaratannya 80.
9: Fatul menambahkan, dalam pelaksanaan tes Mantiga Kota Makassar telah menerapkan sistem berbasis digital. Ujian dilakukan secara online dengan pengawasan ketat menggunakan aplikasi khusus. Sistem ini mampu mendeteksi kecurangan secara otomatis. Jika peserta terdeteksi melakukan pelanggaran hingga 3 kali, maka secara langsung tidak akan melanjutkan ujian.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Polres Bone telah menggelar upacara penutupan latihan kerja Latja Siswa Diktuba Polri gelombang pertama tahun anggaran 2026. Firdaus Ghaffar melaporkan.
7: Polres Bone telah menggelar upacara penutupan latihan kerja Latja Siswa Diktuba Polri gelombang 1 tahun anggaran 2026 kemarin. Upacara penutupan tersebut berlangsung di halaman Mapolres Bone. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rendra mengapresiasi kepada seluruh siswa atas semangat dan disiplin selama mengikuti rangkaian Latja di Polres Bone. Dikatakan, para siswa telah menunjukkan dedikasi, semangat, dan sikap disiplin yang baik. Hal tersebut akan menjadi bekal penting nantinya bertugas di tengah masyarakat. Rayendra berharap pengalaman dan ilmu yang diperoleh selama Latja dapat menjadi modal utama bagi para siswa saat resmi dilantik sebagai anggota Polri.
11: Upacara penutupan berlangsung hikmah di halaman Mapolres Bone. Dalam sambutan, Kapolres Bone menyampaikan apresiasi kepada seluruh siswa atas semangat dan disiplin selama mengikuti rangkaian Latja di Polres Bone. Para siswa telah menunjukkan dedikasi, semangat, dan sikap disiplin yang baik. Ini menjadi bekal penting bagi nantinya bertugas di tengah masyarakat. Kami berharap pengalaman dan ilmu yang diperoleh selama Latja dapat menjadi modal utama bagi para siswa saat resmi dilantik sebagai anggota Polri.
7: Rayendra menambahkan, dengan berakhirnya kegiatan tersebut, para siswa Diktuba Polri gelombang 1 tahun anggaran 2026 diharapkan semakin siap menjadi insan bayangkara yang siap mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
0: IWCA MMA matangkan persiapan mengikuti sejumlah kegiatan internasional tahun ini. Laporan Zainal Abidin.
12: Ikatan Bela Diri Campuran Amatir atau IBCA MMA akan mematangkan persiapannya untuk mengikuti sejumlah kejuaraan dunia yang akan berlangsung di tahun 2026 ini. Hal ini disampaikan Sekjen PP IBCA MMA, Maraden Lumban Toruan, saat dihubungi RRI pada Kamis kemarin. Maraden menyampaikan pihaknya akan mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam sejumlah kejuaraan dunia, antara lain yakni kejuaraan Asia yang akan berlangsung di Bali pada bulan Juli, serta sejumlah kegiatan internasional lainnya yang akan berlangsung hingga bulan Desember mendatang.
13: Persiapan juga untuk yang paling dekat adalah Asia Championship di Bali bulan 7 direncanakan. Semoga bisa diundur ke bulan 9 karena harus persiapan banyak ya kan untuk tuan rumah. Bulan 8 itu ada Youth World Championship di Abu Dhabi. Jadi khusus untuk youth, remaja atau anak-anak, itu ada di Abu Dhabi kejuaraan dunianya. Kemudian di bulan 11 ada kejuaraan dunia khusus senior dan junior. Nah, di bulan 11 itu juga di Georgia ya untuk yang bulan 11 juga international assembling atau rapat internasional kita nanti dengan IMAF, induk organisasi kita di dunia. Nah, jadi itu untuk dari bulan 5 ini ke Desember nanti.
12: Maraden menambahkan, Sulsel memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat melahirkan calon petarung yang berkualitas. Ia berharap dengan aktifnya kembali ke pengurusan IBCA MMA Sulsel setelah sempat vakum dalam beberapa periode, Sulawesi Selatan dapat kembali membina dan mengirimkan petarung-petarung yang berkualitas tinggi untuk dapat menjadi perwakilan Indonesia dalam ajang kejuaraan di tingkat internasional ke depannya. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
14: Informasi haji.

0: Satu jemaah terpaksa tunda keberangkatan haji usai terkena diabetes. Aan Ariska melaporkan.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar mengonfirmasi satu jemaah calon haji JCH kelompok terbang 21 asal Kabupaten Sopeng Nurhayati binti Laraupe harus menunda keberangkatannya ke Tanah Suci. Hal itu dikarenakan penyakit diabetes yang dideritanya semakin parah dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Tajuddin Halid Kota Makassar. Ketua PPIH Embarkasi Makassar yang juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail membenarkan adanya JCH Kloter 21 asal Kabupaten Sopeng yang dirujuk ke RSUP Tajuddin Halid. Iqbal mengatakan JCH tersebut dirujuk karena penyakit diabetes. Nur Hayati sempat diterima di Asrama Haji Sudia Makassar saat dilakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Penyakit diabetesnya kambuh.
2: Jadi insyaallah apa beliau-beliau sudah pulih kembali akan kami berangkatkan di kloter-kloter berikutnya. Insyaallah kalau pulih dan layak terbang kami akan berangkat. Open seat sudah 15 open seat ya. Tapi kan ada jemaah-jemaah yang sudah layak terbang kami ikutkan kembali ke kloter-kloter yang open seat itu.
1: Iqbal Ismail belum memastikan apakah Nur Hayati batal berangkat tahun ini atau tidak. Hal tersebut tergantung waktu pemulihan. Ia menambahkan saat ini sudah ada 15 open seat penerbangan. Dari jumlah 15 tersebut, 4 JCH sudah diberangkatkan ke Tanah Suci, Arab Saudi.
0: Sebanyak 3.000 galon air samsam untuk jemaah haji Embarkasi Makassar telah di Asrama Haji Sudiang. Selengkapnya laporan langsung Aan Ariska dan di Asrama Haji Sudiang, Makassar. Rekan Aan.
3: Sebanyak 3.000 galon air samsam telah diterima di Asrama Haji Embarkasi Sudiang, Makassar. Kedatangan ini menjadi bagian dari distribusi bertahap yang memang sudah dijadwalkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh jemaah haji. Nantinya setiap jemaah haji akan mendapatkan jatah air samsam sebanyak 5 liter atau secara 1 galon. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail, mengatakan pembagian ini dilakukan saat jemaah tiba kembali Indonesia, sehingga seluruh proses lebih praktis dan terkontrol tanpa membebani jemaah selama berat perjalanan pulang. Proses pengambilan harus disertai dengan surat tugas resmi serta data jemaah dari masing-masing daerah. Dengan mekanisme ini, penyaluran diharapkan berjalan rapi dan tepat sasaran.
4: Jadi Allah tadi pagi air zam-zam telah tiba di Asrama Haji Makassar sebanyak 3.000. Itu kami perhatikan oleh jemaah haji nanti pada saat balik ke tanah air. Kita melihat jemaah sebanyak 5 liter per jemaah atau 1 galon. Nah, kami harapkan untuk memudahkan pendistribusian ke jemaah haji semua petugas daerah ya, agar segera air zam-zam di Asrama Haji dengan syarat membawa surat tugas dan jumlah jemaah masing-masing daerah.
3: Iqbal Ismail juga mengingatkan bahwa jemaah tidak perlu membawa air samsam di dalam koper, baik koper kabin maupun koper bagasi. Imbuhan ini bukan tanpa alasan, mengingat seluruh barang bawaan dari jemaah melalui pemeriksaan ketat menggunakan X-ray di Bandara Arab Saudi. Dari Embarkasi Haji Sudiang Makassar, Aan Ariska, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store.

0: Demikian pendengar, telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kita kembali di 91 FM RRI Bone.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar RRI Bone di manapun Anda berada. Kita saat ini berjumpa di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi hari Jumat 8 Mei 2026. Hingga jelang pukul 17 WITA nanti kami akan hadirkan Pro Dangdut untuk Anda. Namun karena akan dijeda dengan dinamika olahraga sore melalui Pro 3 RRI, jadi akan kami hadirkan dua sesi Pro Dangdut. Selamat beraktivitas, semoga sehat dan semangat. Untuk Anda yang mau gabung, kami akan buka line telepon di segmen selanjutnya.

0: Kita kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk lagu yang bisa Anda pilih tak sedalam ini dari Bayol Danu, Mary Andani Dinding Pemisah, Yeni Inka Ninu Ninu, Vita Alvia Kupuja Puja, Suara Hati Kristina, Lesti Buka Mata Hati, Putri Drama Cinta, Evita Mala Selamat Malam, Irfan Mansyur Sejengkal Tanah, Cita-citata Aku Mah Apa Atuh. Ada juga kesetiaan dari Citra Allegro, Baby Shima Main Mata, Ayu Ting Ting Bulan Dalam Kolam, Kumis dari Ati, dan Dirmantan dari Imei Mei. Telepon Anda kami tunggu di 0851-9151-8901. Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Andi Heri di Sopeng.
0: Andi Heri
1: di Sopeng, kita sama tahu.
0: Oke, okay. Andi Heri mau pilih lagu apa?
1: Lagunya akan arwah kualifai. Lagunya cita-cita anta.
0: Cita-cita ta. Salamnya untuk siapa?
1: Semuanya Pak Nurdin di Senjai, Haji Nongga, Resinya di Tempel lagi di Bone, Cucu Remadanya Tuan Dara Solo, Selama Mahayu Juwajo, Engkap dari Laba, semuanya, siapa ini Pak Niar?
0: Ini dengan Ufa.
1: Oh, Ufa lah. Iya. Ini ada lele suaranya Ufa. Kenapa iya, gitu kalau
0: biasa lagi lu.
1: Mata itu Oba.
0: Iya, terima kasih.
1: Jangan tuh mata yang pembukusnya Oba. Tapi
0: oh, iya. Oba. Bukan, iya. Bukannya semua malah nada ki bawah.
1: Oh, nada ki. Iya.
0: Terima kasih.
1: Wih, sama-sama.
0: Iya.
1: Selangkah sama teman-teman sama di rumah.
0: Iya.
1: Semuanya sehat semua dan keluarganya Ufa.
0: Iya.
1: Dengan adik-adiknya, anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, banyak ya titip salamnya. Kayaknya saya harus keliling nih untuk menyampaikan. Oke. Okay. Untuk selanjutnya kita menyapa lagi Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ani. Apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik.

0: Andi. Dan mau angkasawan-angkasawatinya RRI.
1: Iya.
0: Semoga semuanya sehat bersama keluarga ya. Kita sehat selalu juga bersama keluarga di rumah ya.
1: Iya.
0: Selamat tak jumpa, rindu rasanya.
1: Iya.
0: Insya Allah nanti ada kesempatan.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Ani yang ada di Urip. Dan kita lanjut menyapa lagi Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, tanggal kita, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Irfan.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik.
2: Bagaimana cuaca Bone sekarang?
1: Cuaca di Bone sekarang berawan Irfan.
2: Oh, sama juga di sini.
1: Halo. Lagunya yang mana?
2: Apa judulnya sih yang pertama itu?
1: Tak sedalam ini.
2: Ya itu nih.
1: Oke, kirim salam Aki.
2: Ya ada juga nggak ada sih gue cina koir sih masih masih semata. Ada Sherlyn Chono, Alida, Rido Adi Cimorong, semuanya pernah nih di bawah intan beri cuari. Untuk Ulfa, sama si pas jemaat tri Ulfa,
1: sama
2: si pas jemaat. Iya. Kita pulang ke India
1: kiri iya.
2: Kita bawa mobil.
1: Iya.
2: Ya, terima kasih nih.
1: Yeay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Irfan yang ada di Bune. Dan karena sudah ada 3 penelpon, langsung saja kita dengarkan cita-cita ta. Aku mah apa atuh?

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip

0: itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: kita akan lanjutkan kembali dengan menantikan partisipasi Anda di 0851915189901. Ada Meli Andani, Dinding Pemisah, Yeni Inka, Ninu Ninu, Vita Alfia, Kupuja Puja, Kristina Suara Hati, Lesti, Buka Mata Hati, Putri Drama Cinta, Irfan Mansyur, Sejengkal Tanah, Citra Allegro, Kesetiaan, Baby Shima Main Mata, Ayu Ting Ting, Bulan Dalam Kolam, Ati Kumis, dan Imei Mei Dir Mantan. Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Fajar?
1: Alhamdulillah baik. Kak Deulpa?
0: Alhamdulillah baik. Gimana? Pondre banjir? Enggak ya?
1: Hujan.
0: Oh, hujan saja ya, tidak ada banjir.
1: Hujan di Malang tadi.
0: Iya, hujannya awet loh. Tiba-tiba tadi siang panasnya menggelegar. Menggantikan
1: lagi.
0: Iya. Lalu lagunya yang mana nih?
1: Bulan Dalam Kolam.
0: Bulan Dalam Kolam. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat anggota sejati, DPR Bone, terus ada Ridi Wadolo, terus ada Asma Luwajo, terus ada Belong.
0: Lama mendengarkan
1: lagu-lagu Jandona Deupa.
0: Iya.
1: Untuk Deupa kembali, semoga sehat selalu bersama keluarga. Semoga aktivitasnya lancar, semoga bertambah banyak rezekinya. Terima kasih banyak di Rupa.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Fajar yang ada di Ponre. Lagunya Ayu Ting Ting ya, Bulan Dalam Kolam. Kita menyapa penelpon berikutnya lagi. Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum. Kembali Andi Heri di Sopeng.
0: Iya. Ada yang ketinggalan, Pak Heri?
2: Ada sandal aku. Kulupa sandal aku. Ambil ke Deva.
0: Oke, silakan diambil.
2: Anda ya, sudah aku ambil. Anda sejarah kartana aku putar.
0: Sejengkal tanah. Salamnya untuk siapa?
2: Semuanya ya, Mbak Ufa. Kak Deva. Hati-hati di jalan, Deva. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Andi Her yang ada di Sopeng. Dan karena waktu kita udah mepet nih, jadi kita langsung dengarkan aja dulu kali ya lagunya Ayu Ting Ting, Bulan Dalam Kolam.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

FM RRI Bone Pendengar. Kita sudah dengarkan Ayu Ting Ting, Bulan Dalam Kolam dan Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur. Dan di pukul 16 atau jam 4 sore nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti penyampaian Dinamika Olahraga Sore. Setelah Dinamika Olahraga Sore, kami akan lanjutkan Pro Dangdut untuk Anda hingga jelang pukul 17 WITA. Dan untuk Anda yang belum sempat gabung di beberapa segmen sebelumnya, nanti kami akan tunggu setelah Dinamika Olahraga Sore. Jadi saat ini kita akan akhiri dulu sesi pertama Pro Dangdut. Dan sampai jumpa di sesi kedua setelah Dinamika Olahraga Sore.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk, ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
2: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
1: Cerita aja, siapa yang begini sama kamu?
2: Tapi aku...
0: Beranilah berbicara daripada menderita.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti dinamika olahraga sore melalui Pro 3 RRI.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Hana Pratiwi akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam dinamika olahraga sore Jumat 8 Mei 2026. Borussia Dortmund targetkan posisi 2 klasemen Liga Jerman. Dewa United tetap poin maksimal hadapi PSV Eindhoven. Detroit Pistons bungkam Cleveland Cavaliers 107-97 untuk memimpin 2-0 di semifinal wilayah timur.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Torino akan menjamu Sassuolo di Stadio Olimpico Grande Torino pada Sabtu malam dalam laga krusial untuk menjaga asa menembus kompetisi Eropa. Tim tuan rumah mengandalkan pertahanan solid dan kreativitas lini tengah yang dimotori Nikola Vlasic, serta catatan konsisten saat bermain di kandang. Pelatih Sassuolo Fabio Grosso menekankan pentingnya memahami permainan lawan dan memulai balapan dengan baik dengan duel di lini tengah menjadi penentu dominasi pertandingan.
1: Kami memulai balapan dengan mencoba memasuki lapangan mereka dengan baik. Kami harus menyelesaikan pekerjaan ini hari ini. Besok kita akan menjalani hari yang penuh untuk memahami permainan mereka.
0: Sassuolo datang dengan ancaman serangan balik cepat melalui Domenico Berardi, namun harus bermain lebih disiplin di lini belakang. Secara historis, pertemuan kedua tim sering menghasilkan skor ketat.

0: Dari Italia kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund akan menjamu Eintracht Frankfurt dalam laga krusial Bundesliga dengan target pengukuhan posisi kedua di klasemen dini hari nanti. Dortmund datang dengan kondisi sedikit goyah setelah 3 kekalahan dalam 4 laga terakhir. Namun kemenangan di sisa laga dapat membawa mereka meraih total poin tertinggi dalam 7 musim. Meski harus kehilangan Karim Adeyemi dan beberapa pemain kunci. Pelatih Dortmund, Niko Kovac, menekankan pertandingan kandang terakhir musim ini untuk memberikan penampilan terbaik bagi para penggemar.
1: Ini pertandingan kandang terakhir musim ini. Tentu saja kami ingin melakukan untuk para penggemar. Mereka menunjukkan banyak hal. Kami punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kami pastikan kesana menampilkan permainan yang lebih baik. Dan untuk itu, kami ingin menjelaskan 90 menit ini dengan sangat jelas.
2: In einem besseren Licht zeigen und dafür wollen wir diese 90 Minuten ganz klar nutzen.
0: Di sisi lain, Frankfurt juga tidak dalam performa terbaik setelah kalah dari Hamburger SV, namun masih berpeluang mengejar posisi Eropa. Secara head-to-head, pertemuan terakhir Bundesliga berakhir 3-3, dengan Dortmund menang adu penalti di DFB Pokal.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: dari serba-serbi Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA telah banyak menciptakan berbagai sejarah. Salah satunya, sejumlah nama telah mengukir sebagai pencetak gol terbanyak. Siapa sajakah mereka? Berikut kita simak laporan dari Liliana Dea.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Dari sepak bola kita ke arena tenis. Novak Djokovic akan menghadapi ujian berat di babak pertama Roma Master melawan petenis kualifikasi Dino Prismic yang sedang dalam performa terbaik. Djokovic tidak konsisten musim ini dan gagal memenangkan satu pertandingan pun dalam dua penampilan lapangan tanah liat tahun lalu. Djokovic membutuhkan serangkaian penampilan dominan untuk mengembalikan keyakinan. Namun ini adalah pertandingan pertamanya sejak Indian Wells Maret dan lapangan tanah liat pertamanya sejak Prancis terbuka 2025. Prismic telah menemukan pijakannya pada 2026, memenangkan ketiga pertandingan kualifikasi Roma dengan dua set langsung tanpa kehilangan lebih dari 4 game per set, serta memenangkan 17 dari 22 pertandingan di tanah liat tahun ini. Satu-satunya pertemuan mereka terjadi di Australian Open 2024, yang memenangkan Djokovic dalam 4 set. Djokovic adalah juara Roma 6 kali namun absen tahun lalu. Dari arena basket NBA, Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 untuk memimpin 2-0 di semifinal wilayah timur. Cade Cunningham mencetak 25 poin dan 10 assist serta Tobias Harris 21 poin. Pistons yang sempat unggul 54-43 di babak pertama harus bangkit setelah Cavs memimpin 81-79 di awal kuarter keempat, sebelum Duncan Robinson dan Cunningham memastikan kemenangan. Donovan Mitchell mencetak 31 poin untuk Cavaliers, namun mereka harus mendaki gunung saat seri beralih ke Cleveland untuk game 3 dan 4. Cunningham yang mencetak 12 poin di kuarter akhir menekankan perlunya meningkatkan energi di kandang lawan karena Cavs sulit dikalahkan di kandang sendiri. Pistons sebelumnya bangkit dari ketertinggalan 3-1 untuk mengalahkan Orlando di babak pertama.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: Kini kita beralih ke sepak bola Indonesia. Tim tuan rumah Semen Padang FC akan menjamu Persik Kediri pada lanjutan kompetisi Liga 1 Indonesia di Stadion Haji Agus Salim Padang sore ini. Meski hasil pertandingan tidak lagi berpengaruh terhadap peluang tim Kabau Sirah bertahan di kasta tertinggi sepak bola nasional, namun skuad Kabau Sirah tetap menargetkan kemenangan di hadapan pendukung sendiri. Iwan Setiawan menyampaikan laporannya.
1: Apapun hasilnya, itu saya kasih tahu buat mereka. Kalian harus berjuang sampai selesai.
2: Pelatih kepala Semen Padang FC Imran Naumaruli mengatakan dalam laga melawan Persik Kediri, seluruh pemain diminta tetap tampil dengan motivasi tinggi dan penuh semangat demi memberikan hasil terbaik bagi masyarakat Sumatera Barat. Menurutnya setiap pertandingan harus dijalani secara profesional hingga akhir musim.
1: Kami masih punya 3 pertandingan, perlu atau nggak perlu, ini tanggung jawab kita sebagai atlet profesional. Apapun hasilnya, itu saya kasih tahu buat mereka, kalian harus berjuang sampai selesai, apapun hasilnya. Di tim kami ada pemain yang cedera, tapi saya pikir tidak ada alasan bagi kami untuk tampil maksimal besok. Jadi secara persiapan pemain sudah lakukan supaya besok mereka tampil dengan motivasi yang bagus, dengan motivasi yang bagus.
2: Hingga memasuki pekan ke-32, Semen Padang FC masih bertahan di peringkat 17 klasemen sementara dengan raihan 20 poin. Posisi tersebut membuat peluang tim orang awak tertutup untuk keluar dari zona degradasi pada musim kompetisi tahun ini. Sementara itu, pemain belakang Semen Padang FC Asrak Gufron Ramadan menegaskan seluruh pemain tetap bertekad tampil fokus dan maksimal meski kondisi tim tidak lagi menentukan. Ia menyebut target utama tim adalah menutup kompetisi dengan penampilan terbaik.
3: Motivasi mungkin saya pribadi sama seperti saya datang awal ke sini. Apapun kondisi dan apapun yang terjadi, saya tetap berjuang sampai akhir. Mungkin besok semoga ada hasil yang terbaik buat Semen Padang dan warga Sumbar.
2: Di sisi lain, Persik Kediri datang ke Padang dengan kondisi lebih nyaman. Hingga laga ke-31, tim berjuluk Macan Putih tersebut telah berada di zona aman dengan menempati peringkat ke-12 klasemen sementara dengan mengoleksi 36 poin. Pertandingan kedua tim diprediksi tetap berlangsung menarik. Semen Padang FC berupaya menjaga harga diri di kandang sendiri, sementara Persik Kediri ingin melanjutkan tren positif mereka hingga akhir kompetisi Liga 1 musim ini. Iwan Setiawan melaporkan.

0: di laga lainnya. PSBSB siap hadapi Dewa United di laga pekan ke-32 Super League. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: PSBSB tengah mempersiapkan laga pekan ke-32 Super League musim ini kontra Dewa United FC. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Maguwoharjo malam nanti diprediksi menjadi ujian mental berat bagi skuad Badai Pasifik. Situasi internal PSBS Biak berada di titik nadir. Isu gaji yang belum terbayarkan mencuat ke publik, diperparah aksi mogok latihan yang sempat dilakukan para pemain. Kabar terbaru, sejumlah pemain asing seperti Kadu dan Pablo Andrade memilih berpamitan lebih awal. Tanpa pilar asing, kekuatan tim asal Papua ini dipastikan berkurang, apalagi mereka sudah dipastikan terdegradasi pada akhir musim. Kondisi tragis tersebut berbanding terbalik dengan Dewa United FC. Tim racikan Jan Olde sedang dalam performa puncak dengan torehan 3 kemenangan beruntun. Pelatih Dewa United Jan Olde sudah mempersiapkan permainan dengan matang.
2: Yeah, I think we are in a good flow with.
3: Okay, dia rasa kita sekarang lagi ada good flow, ya. Dapat poin, menang, dan setiap pertandingan itu berbeda motivasinya. Dan lawan dia ada 11 pemain yang punya kontrak. Jadi bukan hanya tentang menang juga. Jadi lawan dia nanti pertandingannya bakal spesifik.
1: Sementara itu, striker Ricky Kambuaya berambisi memetik poin maksimal di kandang lawan.
4: Persiapan Anda dari sisi pemain untuk menghadapi PSBSB besok, silakan.
5: Tentunya 3 poin sangat penting untuk posisi kami di klasemen juga, dan saya dan teman-teman di Akamis ya, pokoknya yang terbaik untuk meraih kemenangan.
1: Motivasi Dewa United semakin berlipat karena bisa turun dengan kekuatan penuh. Di sisi lain, PSBSB hanya mengandalkan punggawa lokal yang dituntut tetap profesional di tengah krisis. Secara teknis dan mental, sulit bagi tuan rumah membangun dominasi lawan yang sedang on fire. Laga ini menjadi momentum emas Dewa United untuk membawa pulang 3 poin demi ambisi menembus posisi empat besar. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kompetisi Pegadaian Championship akan memasuki babak akhir dengan partai final antara PSS Sleman menghadapi Garuda Yaksa FC pada Sabtu besok di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Lantas, bagaimana persiapan kedua tim untuk partai final yang akan dihadiri langsung oleh Menpora dan sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir tersebut? Laporan selengkapnya bersama Rosihan Anwar dari Stadion Maguwo Harjo Sleman. Rosihan.
1: Dengar RRI di mana pun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Stadion Maguwo Harjo Sleman dan pada kesempatan ini tengah berlangsung official training dari PSS Sleman yang nanti pada partai final akan menghadapi Garuda Yaksa dalam kompetisi Pegadaian Championship 2026. Saat ini saya bersama dengan eksekutif representatif dari PSS Sleman, Mbak Vita Subyakti. Kita akan berbincang-bincang sejenak terkait bagaimana sih persiapan dari partai final kompetisi Pegadaian Championship yang akan berlangsung Sabtu 9 Mei 2026 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Mbak Vita.
2: Selamat sore.
1: Untuk seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan informasi bagaimana sih persiapan dari final Pegadaian Championship musim ini. Silakan Mbak.
2: Oke, kalau untuk persiapan, jadi kuota dan izin itu sudah turun semua. Kita di 16.000, kemudian kita kemarin juga sudah ada rapat koordinasi dari Forkombinda dan juga kepolisian tentang rekayasa lalu lintas, karena pastinya akan berdampak karena animo yang cukup besar. Kemudian dari Pemda juga sudah mempersiapkan adanya beberapa titik untuk nobar.
1: Kalau terkait dengan nanti keamanan, ada berapa personel Mbak yang akan diturunkan? Apakah nanti juga ada personel gabungan atau seperti itu?
2: Baik, kalau secara personel dari kepolisian kita ada 1.000 personel, kemudian dari steward itu ditambahkan menjadi 300 kekuatan personel di dalam stadion.
1: Ini terakhir Mbak, mungkin kan tidak seluruh supporter bisa menikmati partai final pada besok ya. Mungkin ada himbauan apakah nanti akan ada nonbar di beberapa titik atau seperti apa?
2: Baik, jadi sesuai arahan Bupati Sleman, untuk nobar besok ada di lapangan Pemda. Kemudian Bupati Sleman juga menginstruksikan kepada kapanewon-kapanewon di daerah Sleman untuk membuka titik nobar juga.
1: Mbak Vita, dan pendengar, untuk Garuda Yaksa sendiri nanti akan baru melaksanakan press conference pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai informasi tambahan, untuk PSS Sleman menjadi tuan rumah partai final untuk kompetisi Pegadaian Championship karena PSS Sleman mengoleksi ataupun mengumpulkan poin terbanyak pada kompetisi kasta kedua persepak bola nasional ini dan juga sudah sekaligus memegang tiket untuk promosi ke Super League musim depan. Rosihan Anwar melaporkan dari Yogyakarta untuk Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 13 atlet timnas panjat tebing Indonesia bertolak ke Tiongkok untuk mengikuti World Climbing Series di Wuxiang pada 8 hingga 10 Mei. Mereka akan berlaga di nomor speed 5 putra, 4 putri, dan lead 2 putra, 2 putri. Dengan persaingan super ketat di nomor speed setelah atlet Tiongkok Zhao Yicheng memecahkan rekor dunia 4,586 detik. Sebelumnya, salah satu atlet lead putri, Alma Aryawasani, menargetkan tampil maksimal demi hasil terbaik.
1: Tapi saya sebenarnya saja memanjat dengan bagus dan bisa maksimal dan enjoy di kompetisi kali ini.
0: Di sisi lain, pelatih speed Galar, Pandu Asmoro, mengingatkan atlet untuk fokus karena ajang ini juga persiapan Asian Games Nagoya September mendatang.

dari olahraga e-sports. Timnas e-sports Indonesia optimistis menghadapi nomor PUBG Mobile di SEA Esports Nation Cup 2026 dengan mengandalkan Alan Reynold Kumaseh yang memiliki pengalaman medali perak di SEA Games 2021 dan 2023. Pelatih Richard Permana menyatakan hasil latihan Alan cukup konsisten, terutama di mode solo, meskipun untuk mode duo tim masih mencari ritme terbaik. Persaingan nomor PUBG Mobile diikuti 10 negara tanpa Thailand, sehingga para atlet Indonesia harus cepat beradaptasi, karena hanya ada 4 pertandingan solo dan 4 duo. Richard berharap pengalaman dan hasil latihan para atlet juga diperkuat Fazriel, Haikal, Aditya, dapat diterapkan secara insentif dengan target bermain agresif mengumpulkan poin eliminasi sejak awal. Nomor solo berlangsung Jumat dan duo pada Sabtu besok.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: 91 FM RRI Bone masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk lagunya ada dari Kristina Suara Hati, Lesti Buka Mata Hati, Putri Drama Cinta, Citra Allegro Kesetiaan, Baby Shima Main Mata, Ati Kumis, dan Dirmantan dari Imei-Mei. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tiara, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Jangan lupa.
0: Alhamdulillah.
1: Kak Tiara, baru ketemu.
0: Iya, lama baru jumpa. Lagunya yang mana nih?
1: Dinding pemisah belum?
0: Dinding pemisah udah tadi.
1: Udah. Mm-mm. Oh. Siapa lagi tuh?
0: Namanya apa dong? Baby Shima? Atau bukan Kristina aja?
1: Kristina? Ya itu aja, Kristina.
0: Lagunya untuk siapa nih?
1: Lagunya buat sahabat kompi, selamat sore ki semuanya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat di rumah masing-masing. Yang belum bangun silakan bangun, keburuan.
0: Iya.
1: Terus buat Fajar di Pondre, ada Andi di Bone, terus ada Sherly. Pokok semuanya, tanpa terkecuali capainya selama sore ke semuanya. Baik, dulu lupa lanjut tugas ya, selalu ada lupa.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, kita sapa lagi penelpon berikutnya, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aco, apa kabar ya, Pak, nih?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Wajo gimana? Aman dari banjir?
1: Yeah.
0: Aman?
1: Aman.
0: Aman, alhamdulillah. Lagunya yang mana?
1: Lagunya Lesti deh, Ulfa.
0: Lesti, salamnya yeah. Untuk siapa?
1: Salam buat anggota Sejati juga. Ucapannya selamat-selamat. Mudah-mudahan pada siap bersama keluar. Buat Sri Ulfa,
0: selamat
1: ya. Bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Sukses selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Aco. Dan satu penelpon lagi ya. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Ulfa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Shirley dan Seryono.
0: Apa kabar Shirley?
2: Ya, kabar dingin-dingin.
0: Dingin-dingin deh.
2: Iya.
0: Lagunya yang mana Shirley?
2: Apa tadi yang terakhir?
0: Dear Mantan.
2: Itu mah.
0: Iya. Salamnya untuk siapa?
2: Untuk sahabat setia, selamat sore, semoga sehat semuanya. Ada Jinovi serta lagi, selamat sore Kaji.
0: Ya.
2: Ada Irfan di Bune, selamat sore juga. Ada Upi di Lapri, selamat sore.
0: Ya.
2: Semuanya pendengarnya Pro Dangdut, tanpa terkecuali. Untuk Ulfa, lanjut tugas.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Shirley yang ada di MT Haryono. Kita langsung dengarkan suara hati Kristina.

Pendengar di manapun Anda berada, dalam 2 menit ke depan kita akan segera bergabung bersama RRI Korwil 4 dalam Gema Saripati Maju. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan kita akhiri dulu kebersamaan kita di Prodangdut untuk edisi 8 Mei 2026. Saya Ulfa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saatnya kita akan bergabung dengan RRI Korwil 4 dalam Gema Saripati Baju.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
3: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di Gema Saripati Maju sore ini edisi. Kita bertemu di edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama Sofi di Pro 1 RRI Kendari. Informasi pertama kita langsung menuju ke RRI Makassar. Selamat sore Arvan Yusri.
4: Selamat sore rekan Sofi.
2: Arvan Yusri, selamat sore.
4: Iya, bisa dengar suara saya nih?
2: Oke, siap.
4: Selamat sore rekan Sofi.
2: Selamat sore. Informasi dari RRI Makassar, silakan langsung.
4: Baik, informasi dari RRI Makassar ini terkait warga Nrekang demo tolak tambang. DPRD Sulawesi Selatan meminta izin ditinjau ulang. Informasinya bersama Herudin Porahim.
5: DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi D menggelar rapat dengar pendapat terkait rencana aktivitas tambang emas oleh CP Hadaf Karya Mandiri di Kabupaten Nrekang. Rapat ini digelar menyusul aksi unjuk rasa warga yang menolak rencana operasi tambang di Kecamatan Cendana meliputi Desa Pinang, Pundilemo, Cendana, dan Kelurahan Laurang pada Rabu kemarin. Ketua Komisi D DPRD Sulsel Kadir Khalid menegaskan pihaknya serius menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang khawatir terhadap dampak lingkungan dan persoalan lahan. Ia meminta agar izin perusahaan dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DPRD Sulsel juga meminta Gubernur Sulawesi Selatan merekomendasikan evaluasi izin kepada kementerian terkait serta mendorong dialog lanjutan yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan.
6: Agar supaya ini merekomendasikan kepada Kementerian SDM dan Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi daripada izin tambang emas yang ada di kepentingan mereka, karena kewenangannya ada di kementerian. Jadi kita hanya minta kepada gubernur untuk menyurat mengevaluasi. Yang kedua bahwa komisi merekomendasikan agar supaya CP Hadat Karya Madani tidak melakukan aktivitas apapun sampai masalah tanah ini diselesaikan. Jadi CP Hadat ini mengurus izin, mereka enggak punya lahan, masih lahannya masyarakat.
5: Komisi D menegaskan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pertambangan.
4: Dari RRI Makassar telah kami hadirkan. Kembali ke rekan Sofi di Kendari.
2: Terima kasih Arvan Yusri langsung dari RRI Makassar. Kita kembali informasi dari Kota Kendari, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Buton memastikan isu pembangunan pabrik aspal Buton di Kabupaten Karawang, Jawa Barat tidak sesuai dengan fakta. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari Idam.
7: Pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menyatakan kabar proyek aspal Buton yang akan dipindahkan ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam proyek hilirisasi nasional tahap 2 yang diumumkan Presiden beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bupati Buton Alvin Aka Wijaya Putra di Kendari menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan setelah dirinya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia atau ASPABI. Menurutnya, groundbreaking yang dilakukan di Karawang bukan pembangunan pabrik aspal buton, melainkan proyek pembangunan jalan tol yang menggunakan aspal buton, dan tidak ada rencana pembangunan pabrik aspal buton di Karawang, sebagaimana isu yang ramai diperbincangkan masyarakat. Alvin juga mengakui sempat ikut terpengaruh oleh informasi yang beredar. Namun dirinya memilih tidak terburu-buru memberikan pernyataan sebelum memperoleh penjelasan resmi dari ASPABI.
8: Berita yang keluar sekarang menurut saya tidak dikonfirmasi pada ASPABI. Saya anggap teman-teman belum ada yang bicara dengan ASPABI langsung. Saya anggap ya, mungkin saya salah ya. Kita kan sama-sama ingin memperbaiki daerah kita kan. Nah, intinya kemarin saya berbicara dengan Ketua ASPABI, Ketua ASPABI marah. Pak Bupati, kok bisa ada isu seperti ini? Pabrik di Karawang itu tidak akan dibuat sama sekali. Groundbreaking di Karawang itu, groundbreaking realisasi hilirisasi berupa apa? Berupa jalan tol yang mau dibuat. Jadi mereka tidak mau buat pabrik di Karawang. Mau membuat jalan tol menggunakan aspal buton seperti yang Pak Presiden gadang-gadangkan. Tapi tidak tahu kenapa, jujur, saya juga, ya kita manusia ya Pak Sita ya, hampir termakan isu itu. Cuman menurut saya tidak buru-buru membuat statement. Saya konfirmasi langsung pada ASPABI dan beberapa anggota mereka. Satunya Pak Irwan juga dari PT KPA, salah satu anggotanya, dan juga ketuanya sendiri. Mereka berbeda sama kita, Pak Bupati, jangan buat statement dulu.
7: Sebelumnya masyarakat Buton dibuat heboh setelah proyek ekosistem dan fasilitas produksi aspal dalam daftar 13 proyek hilirisasi nasional justru disebut berada di Karawang, Jawa Barat. Pengumuman itu disampaikan Presiden saat groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap kedua di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 9 April 2026 lalu. Dari total 13 proyek strategis senilai sekitar Rp116 triliun tersebut, mayoritas proyek ditempatkan di daerah penghasil sumber daya, sementara proyek terkait aspal buton disebut berada di Karawang.
2: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Sri Ulfa. Assalamualaikum, selamat sore Sri Ulfa.
1: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Sofi.
2: Baik, informasi langsung dari RRI Bone.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari RRI Bone. Kami akan sampaikan terkait banjir terjadi di wilayah Kabupaten Bone. Dua dilaporkan meninggal dunia. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.
9: Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sejak Kamis malam hingga Jumat pagi berujung duka. Dua warga dilaporkan meninggal dunia akibat terseret arus dan dampak banjir yang meluas di sejumlah titik. Kasih Ops Basarnas Bone, Andi Sultan mengonfirmasi identitas kedua korban tersebut. Korban pertama merupakan seorang anak berusia 5 tahun bernama Muhammad Arsya, warga lingkungan Awasalo, sementara korban kedua merupakan seorang lansia berusia 100 tahun bernama Naima, warga lingkungan Pau, Kelurahan Bajoe. Saat ini tim gabungan Basarnas bersama pemerintah setempat masih terus bersiaga di lapangan untuk mengevakuasi warga terdampak.
10: Ya, untuk saat ini ada beberapa kecamatan yang terdampak di Kabupaten Kota yang kami terima info itu adalah Tanah Teratan Timur dan Tanah Teratan. Itu ada sampai 0,5 meter sampai 2 meter. Itu khusus untuk dari pasir itu sampai 2 meter. Ini yang tadi yang terdampak yang kami evakuasi itu ada 69 orang yang dievakuasi di dan sebagai sebagian itu melakukan evakuasi mandiri dan juga dibantu oleh masyarakat. Ya, korban jiwa itu ada dua, atas nama Naima, perempuan lansia umur 80 tahun yang di Tanah Teratas Timur, dan satu orang atas nama Muhammad Hasan, laki 5 tahun warga Panjuna.
9: Mengingat cuaca yang masih berpotensi hujan, Andi Sultan mengimbau warga terutama yang bermukim di bantaran sungai untuk tetap waspada. Para orang tua juga diminta memperkuat pengawasan terhadap anak-anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih melakukan pendataan lengkap terkait wilayah yang terdampak banjir.
1: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
2: Terima kasih Sri Ulfa dari RRI Bone. Pendengar dari Bone, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Selamat sore, Suharmi.
11: Baik, selamat sore rekan Sofi yang ada di RRI Kendari.
2: Kabar sehat?
11: Alhamdulillah sehat selalu rekan Sofi.
2: Baik, silakan langsung informasi dari RRI Toli-Toli.
11: Baik, pendengar dari Toli-Toli, menjelang keberangkatan musim haji tahun ini, kesiapan para calon jemaah haji di Kabupaten Parigi Mautong terus dimatangkan, mulai dari administrasi, kesehatan, hingga pembinaan manasik sebagai bekal menjalankan ibadah di Tanah Suci. Nah, untuk mengetahui sejauh mana persiapan tersebut, serta pelayanan yang diberikan kepada jemaah, kita ikuti wawancara reporter Alfiansyah bersama Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong Muhammad Subhan Lapu SAG berikut ini.
12: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Pak Muhammad Subhan Lapu SAG selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong. Kita akan berbincang-bincang singkat mengenai bagaimana progres dari persiapan calon jemaah haji nih, khususnya di Kabupaten Parigi Mautong saat ini. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Muhammad Subhan Lapu SAG. Silakan Pak.
13: Ya, terima kasih. Progresnya sampai hari ini, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong menunggu kedatangan koper jemaah haji yang akan dibawa oleh jemaah haji ke kantor Kementerian Haji Parigi Mautong untuk disortir lagi, kemudian diangkat atau dibawa ke Asrama Haji Palu pada tanggal 11 Mei 2026, yang dimana jemaah haji Parigi Mautong akan berangkat pada tanggal 11 Mei 2026 yang akan dilepas oleh pemerintah daerah Kabupaten Parigi Mautong.
12: Baik, sejauh ini Pak, yang akan berangkat nanti calon jemaah haji sudah fix ada berapa orang dari Kabupaten Parigi Mautong sendiri Pak?
13: Untuk jemaah Kabupaten Parigi Mautong itu yang reguler 98 orang, yang terdiri dari laki-laki 37 orang, perempuan 61 orang, jadi 98 orang tambah 2 petugas, satu dari KB IHU dan satu petugas haji daerah. Jadi jumlahnya total jemaah haji Parigi Mautong 100 orang.
12: Baik Pak, untuk saat ini, untuk kondisi fisik para calon jemaah haji dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong sendiri, tentu ada persiapan-persiapan yang disampaikan kepada para calon jemaah, seperti apa mungkin Pak?
13: Alhamdulillah, jemaah haji Kabupaten Parigi Mautong sudah diberikan oleh dari Dinas Kesehatan dan petugas dari kesehatan yang berangkat pada tahun ini sudah diberikan tentang pemahaman kesehatan, terutama obat yang bisa didampingi sampai ke Tanah Suci.
12: Baik Pak, terakhir mungkin harapan Pak Muhammad Subhan Lapu SAG selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong pelaksanaan ibadah haji 2026 ini seperti apa Pak? Silakan.
13: Harapan kami sesuai dengan slogan dan tema yang diambil oleh Kementerian Haji Republik Indonesia, yaitu mengharapkan pelayan haji itu ramah lansia, ramah disabilitas, dan ramah terhadap haji perempuan.
12: Baik, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Pak Muhammad Subhan Lapu SAG selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong mengenai perkembangan dan progres persiapan dari keberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Parigi Mautong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli sore hari ini terkait dengan menjelang keberangkatan haji tahun 2026, dan selanjutnya kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
2: Terima kasih untuk ya rekan yang berada di RRI Toli-Toli, dan pendengar masih bersama di Gema Saripati Maju.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Yuni Syafira. Selamat sore, assalamualaikum.
14: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuni, informasi dari RRI Ampana untuk sore hari ini di Gemas Sari Pati Maju, silakan.
14: Baik, informasi dari RRI Ampana, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una pada hari ini, Jumat 8 Mei 2026, melepas keberangkatan jemaah calon haji. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
15: Sebanyak 57 orang jemaah calon haji JCH Tojo Una-Una resmi dilepas oleh pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menuju asrama haji Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Touna Haja Zulaiha Muhammad menjelaskan, ke-57 JCH ini masing-masing terdiri dari calon haji 17 orang dan calon haja 39 orang, ditambah dengan 1 orang PHD. Selanjutnya, calon jemaah haji asal Tojo Una-Una dijadwalkan hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, akan diterima langsung oleh pengurus haji Provinsi Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya akan diberangkatkan menuju embarkasi Haji Balikpapan pada penerbangan trip 2. Jemaah calon haji asal Touna selanjutnya akan bergabung dengan JCH dari berbagai kabupaten kota se-Sulawesi Tengah menunggu jadwal penerbangan ke Kota Jeddah Senin 10 Mei 2026.
16: Jemaah haji Kabupaten Tojo Una-Una berjumlah 57 orang, 56 jemaah haji, 1 orang PHD. Laki-laki 17, perempuan 39, akan berangkatkan menuju asrama haji dan insya Allah tanggal 9 hari ini akan diterima di asrama haji. Terus siangnya Kabupaten Tojo Una-Una masuk trip 2 melanjutkan ke embarkasi Balikpapan. Insya Allah semalam lagi di sana, tanggal 10 jam 18 itu berangkat ke Jeddah.
15: Pada momen pelepasan JCH Touna, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Tojo Una-Una Haja Zulaiha Muhammad mengingatkan para calon haji dan haja ini selama dalam perjalanan hingga proses pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, senantiasa menjaga kebersamaan, kekompakan antar sesama. Tidak kalah pentingnya, Haja Zulaiha berpesan agar calon jemaah haji asal Tojo Una-Una memperhatikan hal penting, diantaranya menjaga kesehatan selama dalam perjalanan sampai pada proses pelaksanaan ibadah haji dinyatakan selesai. Ibnu Abbas melaporkan.
14: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Sofi.
2: Terima kasih Yuni Syafira, langsung dari RRI Ampana. Pendengar dari Ampana, kita menuju ke Bau-Bau. Ada rekan Muhammad Syahribul, assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat informasi, sore Kak Sofi. Selamat sore Syahribul. Bau-Bau, hujan?
17: Hujan, alhamdulillah.
2: Baik, informasi dari RRI Bau-Bau, silakan.
17: Baik, rekan Sofi di RRI Kendari. Dari Kota Bau-Bau, ratusan aparat gabungan razia kamar hunian lapas Bau-Bau dan melakukan tes urin untuk puluhan napi dan juga petugas. Selengkapnya mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani.
18: Di HP dan narkoba, saya ini dalam.
19: Lebih dari 100 aparat gabungan terdiri dari TNI Polri, BNNK, serta pegawai lapas dan bapas melakukan kegiatan penggeledahan di kamar-kamar blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bau-Bau. Kegiatan tersebut merupakan upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Dalam pelaksanaannya, ratusan personil yang terbagi dalam 4 tim dengan teliti melaksanakan body checking terhadap narapidana dan tahanan berikut penggeledahan dengan cermat 30 kamar hunian warga binaan. Kepala Lapas Bau-Bau Pluaris mengungkapkan dan ini merupakan agenda rutin dan insidentil yang dilakukan Lapas Bau-Bau untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba, handphone serta senjata tajam yang menjadi biang kerok permasalahan di lapas hampir seluruh wilayah di tanah air. Dari hasil razia, ditemukan sejumlah barang yang dilarang seperti kater, silet, kemasan kaleng dan wadah kaca, namun tidak ditemukan narkoba maupun handphone.
20: Hari ini kita melakukan sidak bersama Polres Bau-Bau dan Kodim dari Brimob dan BNN dan petugas lapas mendapatkan berbagai barang terlarang seperti korek gas, ada botol-botol kaca, ada ikat pinggang dan ada alat bukan yang dari besi begitu, dari stainless.
19: Lanjut Abu Waris, selain kemasan makanan kaleng dan wadah kaca, petugas juga menemukan barang lain seperti parfum dan sendok yang tidak diperkenankan berada di dalam kamar hunian warga binaan. Atas temuan tersebut, Kalapas berkomitmen akan memperketat pengawasan terhadap barang-barang bawaan para pembesuk napi, termasuk akan memberi sanksi bagi petugasnya yang kemudian hari terbukti membantu penyelundupan barang-barang terlarang, khususnya handphone, narkoba, dan senjata tajam, bahkan tidak segan akan memidanakan petugas yang terlibat. Sidak di Lapas Bau-Bau dirangkaikan dengan pelaksanaan tes urin terhadap puluhan napi dan juga petugas lapas serta penyuluhan bahaya narkoba oleh BNNK kepada warga binaan agar tidak kembali terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
17: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau. Kita kembali ke RRI Kendari bersama Sofi Murniati.
2: Terima kasih Muhammad Syaribu langsung dari RRI Bau-Bau.

0: Musnahkan barang hasil penggeledahan berupa handphone dan sejumlah barang yang dilarang dari seluruh lapas dan rutan se-Sulawesi Tengah. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Usai melakukan penandatanganan ikrar bahwa seluruh lapas dan rutan bebas narkoba, handphone, dan pungutan liar bulan April lalu, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan buktikan komitmennya melalui pemusnahan barang hasil penggeledahan di lapas dan rutan se-Sulawesi Tengah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, mengatakan barang yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan petugas saat melakukan penggeledahan di kamar setiap warga binaan selama Januari hingga April 2026. Diakui jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Handphone dari 194 menjadi 146. Ditegaskan kegiatan penggeledahan dan pemeriksaan setiap kamar warga binaan tetap akan dilakukan untuk menjamin tidak ada pelanggaran selama masa pembinaan di lapas dan rutan.
2: Kegiatan ini merupakan komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Satker wilayah Sulawesi Tengah. Penggeledahan yang dilakukan secara rutin maupun insidental adalah langkah nyata konkret kami dalam deteksi dini terhadap gangguan keamanan sebagai upaya pencegahan terhadap peredaran barang-barang terlarang. Karena handphone sudah menjadi alat yang super canggih, beberapa tempat di wilayah Indonesia di lapas adanya penipuan scam melalui handphone. Di luar negeri juga begitu, di Vietnam kemarin penipuan berasal dari mantan-mantan warga binaan yang sudah punya pengalaman dan mereka berada di satu tempat. Yang dimusnahkan pada hari ini merupakan hasil upaya seluruh jajaran petugas menunjukkan keseriusan dalam memberantas peredaran narkotika, alat komunikasi ilegal, dan serta barang-barang yang tidak seharusnya berada di dalam lapas ataupun rutan.
1: Pada kesempatan yang sama, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Ferdinand menambahkan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah masih cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan masih adanya pelaku yang diamankan. Selain itu, masih adanya upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas dan rutan. Diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara Kanwil Dirjen Pemasyarakatan dengan BNNP Sulawesi Tengah. Mengingat memberantas narkoba membutuhkan keterlibatan semua pihak.
3: Ya, kami sebagai Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah pun ya punya komitmen untuk benar-benar membuat Sulawesi Tengah ini bersih dari narkoba. Ya mudah-mudahan ke depan dengan berkolaborasi semua pihak, bahwa narkoba ini bukan hanya BNN saja, tapi semua yang ada di Sulawesi Tengah kita bersatu untuk memberantas narkoba.
1: Selain melakukan pemusnahan barang hasil penggeledahan dengan membakar handphone, charger, senjata tajam yang dimodifikasi, serta sejumlah barang terlarang lainnya, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah juga melakukan pembacaan ikrar gerakan Zero Tolerance, bebas narkoba, handphone, dan pungutan liar, disaksikan aparat penegak hukum, baik dari BNNP maupun kepolisian.
0: Dan rekan Sofi untuk informasi dari RRI Palu, kembali ke Anda di Kendari.
4: Terima kasih Rina dari RRI Palu. Menutup Gemas Saripati Maju sore hari ini, pendengar, langsung kita menuju ke RRI Mamuju bersama Fitriani Umar. Selamat sore Fitri.
5: Ya, selamat sore.
4: Iya, langsung informasi dari RRI Mamuju.
5: Ya, dari Mamuju sore hari ini, Pulau Karampuan destinasi wisata bahari unggulan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menyimpan potensi bawah laut yang terus memulih. Berikut feature RRI Mamuju yang dibawa oleh Muhammad Ilham.
6: Pulau Karampuang, destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menyimpan potensi bawah laut yang terus memulih. Meski sempat terancam praktik destructive fishing, upaya konservasi sejak 2014 mulai menunjukkan hasil. Kini wisatawan datang berulang kali tanpa kapok. Kepala Dinas Pariwisata dan Kabupaten Mamuju, Ariandi Ihsan, dalam wawancara baru-baru ini menjelaskan bahwa kondisi terumbu karang di pulau tersebut kini mulai sehat. Dengan nada optimis, beliau menyatakan,
7: kalau kondisi karangnya masih bagus, alhamdulillah, walaupun kemarin itu ada beberapa praktek yang destructive fishing, tapi kan ada beberapa komunitas di sini yang memang fokus ke konservasi, itu sudah melakukan transplantasi karang. Itu sejak dari tahun 2014. Alhamdulillah sekarang sudah kelihatan.
6: Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan indikator nyata pemulihan ekosistem laut yang dapat diamati langsung di perairan sekitar.
7: Indikatornya kan jelas, hewan predator sudah ada.

0: Jadi kalau yang predatornya sudah ada, itu berarti kondisi karangnya sudah mulai sehat karena ketersediaan makanan kan? Iya, karena kan karang sebenarnya kan habitatnya ikan. Jadi kalau karangnya sehat, ya ketersediaan itunya ikannya, artinya habitat ikan itu bagus. Itu saja tadi indikatornya yang apa? Ikan predator. Kalau predator ada, berarti ketersediaan makanannya di situ bagus, artinya terumbunya terjaga.
1: Hal ini membuktikan bahwa rantai makanan di habitat karang berfungsi dengan baik. Tak hanya dari sisi ekologi, kesehatan terumbu karang itu langsung dirasakan oleh wisatawan yang kerap berkunjung. Salah seorang pengunjung bernama Uga yang bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Mamuju mengaku sudah 5 kali berkunjung. Sambil tersenyum, ia menuturkan,
2: ini pertama kali atau sudah berapa kali?
3: Sudah 5 kali.
2: Tidak ada kapok ya di sini? Kenapa itu tidak ada kapok ya di sini?
3: Karena bagus, cantik.
1: Ketika ditanya lebih dalam tentang daya tarik pulau ini, alasan utama Uga datang dari keindahan alam yang memesona. Ya, bersama teman-temannya hanya butuh waktu sekitar 15 menit menyeberang dari Mamuju dengan kapal. Aktivitas favorit mereka adalah berenang dan diving.
2: Lalu biasanya di sini ngapain aja itu?
3: Berenang di sana, diving.
2: Oh, diving.
3: Iya.
1: Dinas Pariwisata pun terus mengembangkan potensi ini dengan menggelar event underwater photography, aquatic sport, dan sustainability tourism. Targetnya tahun depan masuk dalam karisma event Nusantara.
0: Jadi pindah ini kita ada event, underwater photography. Jadi kita juga tahun ini kita mau launching KARS event. KARS event itu kerampuan aquatic sport and sustainability tourism. Itu kita mau launching ini tahun. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa daftar ke karisma event Nusantara.
1: Namun, Ariandi Ihsan juga mengingatkan wisatawan agar tidak menyentuh terumbu karang demi menjaga ekosistem yang sudah mulai sehat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan wisatawan, Pulau Karampuang layak menjadi ikon wisata bahari yang lestari dan membanggakan.
4: Ya, demikian pikir dari rekan kami Muhammad Ilham. Kami kembali ke rekan dari bersama rekan Sofi.
5: Baik, terima kasih rekan di RRI sudah bersama dengan Fitrian Umar, sudah dihadirkan informasinya. Juga sekaligus menutup Gema Saripati Maju sore hari ini, pendengar, informasi yang disampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Jumat 8 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Fahri Prawito, dan juga Bung Nirwan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan dan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: informasi lalu lintas.
1: Anda masih bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di kesempatan petang ini, kita pantau dulu kondisi arus lalu lintas di beberapa titik pantauan Kota Makassar melalui CCTV Diskominfo Makassar. Dari Simpang 5 Bandara, ini terpantau ramai lancar. Kemudian dari Jembatan Barombong, ini terpantau cenderung padat di sana. Kemudian di titik berikutnya, di kawasan Jenderal Sudirman dan Jalan RA Kartini juga terpantau ramai lancar. Kemudian titik berikutnya di kawasan Borong Antang, ini terpantau ramai cenderung padat di sana. Di pantauan titik berikutnya, di depan pintu 1 kampus Unhas Tamalan Ria terpantau padat di sana. Kemudian ya, di kawasan Antang, banyak di depan Baruga, ini di perempatan terpantau cenderung padat di kesempatan saat ini. Nah, tetap berhati-hati saat Anda berkendara. Gunakan safety belt Anda, gunakan helm standar SNI, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas, dan semoga selamat sampai di tujuan.
2: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
2: Loh kok bisa Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya Mbah ya.
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial Beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum Komandan Azan Maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, terlebih dahulu kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran, pembacaan Surah An-Nisa ayat 7 hingga ayat 10 oleh Ahmad Husain dan Rosna di ruang dengar Anda. Dilanjutkan nanti dengan Azan Maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pukul 17 lebih 58 menit waktu Indonesia bagian tengah.

berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu peninggalan itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berikanlah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar, kaum muslimin dan muslimat di manapun berada, pengajian dan terjemahan bacaan surah An-Nisa ayat 7 hingga 10 dihantarkan oleh Ahmad Husain dan Rosna. Dan selanjutnya kami hadirkan kumandan azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri dan memiliki tanggungan.
1: Makassar sore ini.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras, kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut, kau bisa diperah."

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
0: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu, ya. Hingga lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di kesempatan masih dalam rangkaian Makassar sore ya, sampai jam pukul 20 nanti. Masih ditemani saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda setelah tadi beberapa persembahan lagu-lagu religi menyapa umat muslim dimanapun berada setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Nah, untuk Anda yang mungkin masih dalam perjalanan, belum tiba di tujuan, mungkin masih bisa nih mampir ke masjid atau musola untuk menunaikan dulu nih pada sholat maghribnya. Dan menemani Anda di relax time saat ini sampai jelang pukul 19. Menemani Anda juga yang jadi pilihan bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, yang lagi santai dulu ya sebelum mungkin lanjut dengan aktivitas berikutnya. Ya, sebelum lanjut mungkin dengan ada janji malam ini, ada hajatan mungkin, ada kondangan atau ada jadwal olahraga malam nih ya. Mungkin janjian sama teman-temannya untuk nongki dulu ya di malam, atau mungkin ada meeting-meeting kecil. Nah, sembari di jalan juga kita temani Anda ini melalui 94,4 FM, juga melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Beberapa lagu pilihan menyapa Anda di relax time.

nggak sih kamu membayangkan bagaimana jadinya aktivitas sehari-hari tanpa laptop? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, cerita tentang laptop sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1966. Pada masa itu, seorang ilmuwan komputer bernama Alan Kay memiliki gagasan yang terbilang sangat visioner. Ia membayangkan sebuah komputer pribadi yang ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan bisa digunakan oleh semua orang, termasuk anak-anak. Konsep tersebut ia beri nama Dynabook. Walaupun Dynabook tidak pernah diproduksi secara massal, menurut Computer History Museum, ide ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan komputer portable di masa depan. Bisa dibilang, Dynabook adalah mimpi besar yang membuka jalan bagi lahirnya laptop modern. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1981, muncullah laptop komersial pertama yang dikenal dengan nama Osborne 1. Namun, jangan bayangkan laptop tipis dan ringan seperti sekarang. Osborne 1 memiliki layar yang sangat kecil dan beratnya mencapai lebih dari 11 kg. Karena ukurannya, laptop ini bahkan harus dibawa menggunakan tas khusus, mirip seperti membawa sebuah koper. Hadirnya desain laptop lipat atau yang dikenal dengan desain clamshell menjadi salah satu titik penting dalam sejarah laptop. Desain inilah yang kemudian terus disempurnakan hingga akhirnya melahirkan laptop modern yang kita gunakan saat ini. Lebih tipis, lebih ringan, daya baterai lebih awet, dan tentu saja semakin canggih. Jadi, setiap kali kamu membuka laptop untuk belajar, bekerja, atau sekedar mencari hiburan, ingatlah bahwa perangkat ini bukan hadir begitu saja. Laptop adalah hasil dari mimpi, ide besar, dan inovasi yang berkembang selama puluhan tahun. Menarik ya, bagaimana sebuah ide sederhana bisa mengubah cara kita hidup.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya, iya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan? Tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Makassar sore ini.

0: kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, kami hadir dulu dengan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim informasi pembagian token listrik gratis senilai Rp250.000 dengan menghubungi nomor WhatsApp yang mengatasnamakan PT Perusahaan Listrik Negara Persib. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Juridius Adi Trianto mengatakan informasi semacam ini adalah hoax. Greg mengatakan masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang promo resmi dari PLN melalui aplikasi PLN Mobile. PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi, termasuk promosi-promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN, sehingga terhindar dari upaya penipuan. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: saking tlatah Banjarnegara. Ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dan kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
5: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
4: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
5: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja enggak bisa.
5: Bukan yang enggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, jadi susah mikir.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
7: Makassar sore ini.

pendengar Prosu RRI Makassar. Kembali lagi bersama saya, Se. Malam ini kita akan membahas sebuah inovasi ramah lingkungan yang sedang berkembang di Indonesia dan dunia, yaitu EcoBrick. Di tengah tantangan serius pengelolaan sampah plastik yang semakin menumpuk, EcoBrick hadir sebagai solusi praktis yang sederhana, namun berdampak besar. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi yang besar, tengah menghadapi permasalahan serius terkait sampah plastik yang mudah mencemari lingkungan, terutama laut dan kota-kota besar. Sampah plastik yang sulit diurai ini menumpuk di tempat pembuangan akhir dan bahkan mencemari ekosistem. Gerakan EcoBrick memberikan harapan nyata dalam mengatasi. Namun, EcoBrick berfungsi bukan untuk menghancurkan sampah plastik, melainkan memperpanjang usianya dan mengolahnya menjadi sesuatu yang berguna dan dapat dipergunakan lagi untuk kepentingan masyarakat. Apa itu EcoBrick? EcoBrick adalah botol plastik bekas yang diisi dan dipadatkan dengan sampah plastik yang sudah bersih dan kering. Sampah plastik ini bisa berupa kantong plastik, pembungkus makanan, sedotan, styrofoam, atau plastik jenis lain yang sulit terurai secara alami. EcoBrick dapat digunakan sebagai bahan bangunan alternatif yang ramah lingkungan.

0: sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

negeri dan mulai berkembang di Indonesia sekitar tahun 2012. Salah satu daerah yang sukses mengimplementasikan program EcoBrick secara resmi adalah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2016, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta meluncurkan program EcoBrick yang diselenggarakan di Gajah Wong Educational Park. Kota ini menjadi kota pertama di dunia yang secara formal mengadopsi EcoBrick sebagai strategi pemerintah untuk mengatasi persoalan plastik perkotaan. Dalam program tersebut, berbagai kegiatan dilakukan mulai dari pelatihan pembuatan EcoBrick, sosialisasi, hingga pembuatan instalasi EcoBrick yang dapat dibongkar pasang seperti tempat duduk dan balok bangunan. Sejak itu, lebih dari 5.000 EcoBrick telah dibuat oleh masyarakat dan didistribusikan di banyak RT di Yogyakarta. Selain itu, ratusan bank sampah bergabung dalam jejaring pengelola sampah mandiri untuk mendukung gerakan ini. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, komunitas EcoBrick telah berkontribusi mengolah lebih dari 50 ton sampah plastik menjadi bahan bangunan alternatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Manfaat EcoBrick pun sangat beragam. Yang paling utama adalah mengurangi jumlah plastik yang sulit terurai dan mencegah pencemaran lingkungan. Dengan mengisolasi sampah plastik dalam botol, plastik tersebut tidak lagi menyebar ke lingkungan dan mencemari tanah, laut, ataupun udara, sehingga dapat mengurangi dampak negatif pada ekosistem dan kesehatan manusia. Selain itu, proses pembuatan EcoBrick meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat terhadap perilaku konsumsi plastik dan pengelolaan sampah secara bijak. EcoBrick juga menawarkan solusi pengelolaan sampah yang mudah dan terjangkau. Metode ini tidak membutuhkan teknologi tinggi, sehingga dapat dilakukan oleh semua kalangan. EcoBrick ini nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan bangunan yang kuat, tahan lama, dan fungsional seperti pembuatan dinding, pagar, bangku taman, meja, bahkan rumah

0: jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
0: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat.

Ekobrik di Indonesia kian berkembang, tak hanya sebagai simbol gerakan peduli lingkungan, tetapi juga sebagai solusi inovatif yang menjanjikan untuk mengatasi sampah plastik sekaligus menciptakan material baru yang bernilai guna. Sekolah-sekolah dan komunitas di berbagai pelosok juga semakin aktif mengadopsi Ekobrik sebagai bagian dari pendidikan lingkungan hidup dan aksi nyata pengolahan sampah. Dalam proses pembuatannya, anak-anak hingga remaja akan terlibat langsung dalam proses memilah sampah plastik, membersihkan, dan memasukkan ke dalam botol yang akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya mengurangi penggunaan sampah plastik. Namun, implementasi Ekobrik juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah perlunya edukasi yang masif agar lebih banyak masyarakat memahami manfaat dan cara membuat Ekobrik yang benar dan sesuai standar, terutama dalam menjaga kebersihan sampah plastik agar tidak ada bakteri yang berkembang di dalam botol Ekobrik. Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui bahwa Ekobrik yang baik adalah yang tidak memiliki rongga dan memiliki sifat padat mirip dengan batu bata. Metode Ekobrik tidak hanya menyelesaikan masalah sampah, tapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia, khususnya dalam aspek pengurangan emisi karbon dan konservasi lingkungan. Dengan penggunaan Ekobrik, pembakaran sampah plastik yang menghasilkan polusi bisa dikurangi. Dari Yogyakarta hingga berbagai daerah lain di Indonesia, gerakan Ekobrik membuktikan bahwa persoalan besar seperti sampah plastik dapat diatasi dengan langkah kecil yang dilakukan bersama-sama. Hal ini menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian bumi bagi masa depan yang lebih hijau dan sehat. Mari kita semua mulai berpartisipasi dengan langkah sederhana, seperti memilah sampah plastik di rumah, membuat Ekobrik, dan mengedukasi lingkungan sekitar. Setiap botol yang diisi plastik padat dan dimanfaatkan kembali adalah aksi kecil yang sangat berarti dalam menyelamatkan bumi dari kerusakan. Dengan semangat inovasi dan kreativitas, kiprah Ekobrik di Indonesia memberi bukti bahwa keberlanjutan lingkungan adalah tanggung jawab bersama yang dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Pendengar Persatu RRI, demikian kisah inovasi ramah lingkungan malam ini. Program

lainnya juga bisa didengar melalui RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Saya SC pamit undur diri, sampai jumpa dan mari kita terus jaga bumi tercinta dengan langkah-langkah kecil.

94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di malam ini masih berlanjut ya. Saat ini sudah pukul 19.42 menit. Kita masih hadirkan ragam informasi untuk Anda dari media portal berita online kami rri.co.id. Kami share dulu informasi terupdate begitu ya. Baik, ini informasi dari Kabupaten Goa, di mana Majelis Pengawas Daerah Notaris atau MPDN Kabupaten Goa menyerahkan buku laporan hasil evaluasi dan pembinaan para notaris periode 2023-2026 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Kanwil Kemenkum Sulsel, dalam kegiatan evaluasi dan pembinaan notaris Kabupaten Goa 2023-2026 yang terlaksana di Jasmine Hotel Klaru, Makassar pada Kamis 7 Mei 2026. Penyerahan buku laporan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen MPDN Kabupaten Goa dalam meningkatkan kualitas pengawasan, pembinaan, dan profesionalisme notaris di wilayah Kabupaten Goa. Ketua MPDN Goa, Profesor Dr. Sri Susyanti Nur SH M.Hum, dalam sambutannya menyampaikan bahwa masih terdapatnya sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian bersama dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris. Ia mengungkapkan terdapat 7 poin evaluasi yang diharapkan dapat menjadi fokus perbaikan ke depannya, diantaranya ketidakpatuhan yang berulang, kelemahan dalam prosedur pembuatan akta, masih lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dan independensi, variasi dalam substansi akta, serta kualitas dan kondisi tata kelola kantor. Ini menjadi stretching dan kalau bisa dituntaskan dan mengarah ke arah yang lebih baik. Lebih lanjut, Profesor Sri Susyanti Nur menjelaskan bahwa buku laporan yang diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah memuat berbagai catatan, masukan, kritik, serta pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian dalam upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan notaris. Sementara itu, Kanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal menyambut baik dan memberikan apresiasinya atas inisiatif MPD Kabupaten Goa dalam menyusun serta menyerahkan buku laporan evaluasi tersebut. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk transparansi dan keseriusan dalam membangun sistem pembinaan notaris yang lebih baik, profesional, dan

0: kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Mixos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi.

0: pupunta mo sino?
1: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang. Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
0: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

harus menjadi akhirnya ya kebersamaan saya menyapa ruang dengar Anda, teman-teman ruang dengar Anda dari sore tadi. Dan nanti masih ada satu kesempatan ya tentunya yang akan mengakhiri juga kebersamaan kita ya untuk malam hari ini. Namun kita akan hadir juga nanti dengan updatean informasi-informasi terkini dalam warta berita pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah bersama Pro 3. Dan sebentar ada rekan saya Saiful Malik yang akan menemani Anda di rangkaian acara malam nanti. Terima kasih, sampai jumpa.

selengkapnya Jumat

0: Krisnawati.
1: Triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di Januari menjadi 48,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Sedangkan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap

0: besar, dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
1: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
2: Jadi pada dasarnya saya ingin melihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi jangannya ada yang kalau lihat volumenya yang keluar sama yang kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sudah tidak cukup. Kejadiannya cuma itu menjaga harga bondnya supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.

0: Komite Terpidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan guru besar IPB Bambang Heru Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Ahli guru besar IPB Profesor Bambang Heru melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Heru mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
1: Untuk Palma 1 luas 10 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian sedemikian subur

Sementara itu, ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga, Taufik Rahman, mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan, tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

0: Taufik tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Iskan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Guru besar Kulimono

0: yang semakin aktif. Berikut laporan Eriana Zahra.
1: Intinya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat.
2: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
1: Intinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, yang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
2: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
3: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku ingat fokusnya adalah ke which is make sense, ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur.

0: Internasional Soekarno Hatta, Tangerang Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi yang terbangkan pada pukul 09 lebih 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno Hatta, Gayut Kartika Perdana mengatakan, untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
1: Para Internasional Soekarno Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
0: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta. Satu darah NRRI P3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
3: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026. Di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua hari pertama gelombang kedua yakni pada Jumat 8 Mei 2026 yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17 lewat 10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
4: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan mulai untuk proses pemberangkatan

0: fase kedua, yang mana jemaah akan ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, berangkatan kloter 21 dan kloter 22.
1: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
3: Sugeng.
2: Halo Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Hamil. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50-an ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Hamil. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu berselawat. Ini kan langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan AMMIM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AMMIM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah menaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
1: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita. Sejalan dengan Menteri Tes, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil. Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang. Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
3: Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI yang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan, terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1, menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.

Indonesia menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia

hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami malam hari ini di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Dan kita bersama di Makassar malam ini setelah tadi kami sudah menghadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita Pro 3 RRI pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah mengawali kebersamaan kita Temsong Pesta Bola Dunia 2026 dan Piala Dunia sendiri dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan RRI menjadi media broadcaster ya. Dan pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Anda yang juga ingin berbagi informasi bagaimana penerimaan siaran kami di tempat Anda boleh bergabung di 0821 33 33 944.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Dan untuk

pasar. Dan berikut kita segera ikuti Mosaik Islami membahas mengenai Masjid Cheng Ho yang ada di kota Makassar seperti apa. Dan pendengar, Masjid Cheng Ho sendiri di kota Makassar,

Cengho Makassar, jembatan budaya dan simbol toleransi di tanah Angin Mamiri. Di jantung kota Makassar, Sulawesi Selatan, terdapat sebuah bangunan megah yang memancarkan keunikan dan keindahan yang memukau, yaitu Masjid Muhammad Cengho. Lebih dari sekedar tempat ibadah bagi umat muslim, masjid ini berdiri sebagai monumen perpaduan budaya yang harmonis antara tradisi Islam dan sentuhan arsitektur Tionghoa yang kaya. Keberadaannya menjadi saksi bisu interaksi antar peradaban yang telah lama terjalin di bumi Sulawesi. Sebuah simbol toleransi dan keberagaman yang patut dibanggakan. Lokasi Masjid Cengho sangat strategis, terletak di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar. Kawasan ini cukup mudah dijangkau dan menjadi salah satu ikon arsitektur yang menarik perhatian di tengah perkembangan kota Makassar. Keberadaannya di tepi jalan utama menjadikannya mudah dikenali dan diakses oleh masyarakat luas, baik untuk beribadah maupun sekedar mengagumi keunikan bangunannya.

Sulawesi Selatan sendiri terdapat dua masjid dengan nama Cengho. Selain di Kota Makassar, juga terdapat satu masjid Cengho yang terletak di Kabupaten Goa. Penamaan masjid ini secara khusus didedikasikan untuk Laksamana Cengho, yakni seorang tokoh muslim Tiongkok yang legendaris. Pada abad ke-15, Cengho memimpin armada laut yang megah dalam serangkaian ekspedisi damai ke berbagai penjuru dunia, termasuk kemungkinan besar untuk menyentuh pesisir Nusantara. Sosoknya yang dikenal sebagai diplomat ulung dan pembawa misi persahabatan antar bangsa diabadikan melalui nama masjid ini sebagai representasi semangat alkulturasi dan saling pengertian antar budaya yang berbeda. Daya tarik utama Masjid Cengho terletak pada arsitekturnya yang unik dan berbeda dari masjid-masjid pada umumnya. Alih-alih kubah bulat dan menara tinggi yang lazim, masjid ini mengadopsi desain pagoda bertingkat khas Tiongkok dengan dominasi warna merah menyala dan ornamen emas yang mewah. Ukiran naga, lampion, dan detail-detail arsitektur Tionghoa lainnya menghiasi setiap sudut bangunan, menciptakan perpaduan visual yang memukau dan eksotis. Meskipun kental dengan nuansa Tionghoa, esensi Islam tetap terpancar kuat dalam setiap elemen masjid. Kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran terukir indah di berbagai bagian bangunan, mengingatkan akan fungsi utamanya sebagai tempat beribadah. Mihrab yang menghadap kiblat dan mimbar tempat khatib menyampaikan khutbah juga dirancang dengan sentuhan Islami yang elegan, berpadu serasi dengan ornamen Tionghoa di sekitarnya. Memasuki area masjid, pengunjung akan disambut oleh gerbang utama yang juga mengusung desain pagoda dengan sentuhan ornamen Islami yang halus. Halaman masjid yang luas dan tertata apik memberikan ruang bagi jemaah untuk beraktivitas sebelum dan sesudah melaksanakan ibadah. Suasana yang tenang dan damai terasa begitu memasuki kompleks masjid, jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Fungsi Masjid Cengho tidak hanya terbatas pada kegiatan ibadah ritual semata. Masjid ini juga berperan sebagai pusat kegiatan komunitas muslim Tionghoa di Makassar. Berbagai acara keagamaan, kegiatan sosial, hingga perayaan budaya seringkali diadakan di masjid ini. Mempererat tali persaudaraan antar anggota komunitas dan juga menjalin silaturahmi dengan masyarakat muslim dari berbagai latar belakang.

bagi masyarakat Makassar secara keseluruhan. Pertama, masjid ini menjadi simbol hidup dari toleransi dan keberagaman, mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan membangun harmoni dalam masyarakat multikultural. Kedua, masjid ini menjadi daya tarik wisata religi yang unik, menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk mengagumi keindahan arsitekturnya dan mempelajari sejarah akulturasi budaya di Makassar. Lebih lanjut, Masjid Cengho juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat tentang sejarah interaksi antar budaya Tiongkok dan Islam di Nusantara. Melalui arsitekturnya yang khas, pengunjung dapat belajar tentang kekayaan budaya Tiongkok sekaligus memahami nilai-nilai universal Islam yang dapat beradaptasi dengan berbagai konteks budaya lokal. Setiap elemen arsitektur Masjid Cengho mengandung makna filosofis yang mendalam. Warna merah dalam budaya Tionghoa melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan vitalitas. Sementara warna emas melambangkan kemakmuran, kemuliaan, dan spiritualitas. Bentuk pagoda yang bertingkat diyakini memiliki makna spiritual dan hierarkis, mencerminkan tingkatan-tingkatan dalam ajaran agama dan kehidupan. Dengan segala keunikan dan manfaatnya, Masjid Cengho bukan hanya sekedar bangunan fisik, melainkan juga representasi nilai-nilai luhur yang patut dijaga dan dilestarikan. Ia adalah jembatan budaya yang menghubungkan dua tradisi besar, simbol toleransi yang mengajarkan tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai, dan warisan sejarah yang mengingatkan akan kekayaan keberagaman bangsa Indonesia. Sebagai ikon kota Makassar, Masjid Cengho terus berdiri kokoh, menyebarkan pesan kedamaian, persatuan, dan keindahan alkulturasi budaya. Keberadaannya adalah cerminan dari semangat Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan bukanlah penghalang, melainkan justru menjadi kekuatan yang memperkaya khazanah bangsa. Masjid ini adalah permata yang bersinar di pesisir Sulawesi Selatan, sebuah warisan yang akan terus menginspirasi.

sosok Laksamana Cheng Ho, seorang penjelajah muslim asal Tiongkok yang dikenal pernah melakukan pelayaran dakwah ke berbagai wilayah Asia termasuk Nusantara, dan kehadiran rumah tersebut menjadi simbol perpaduan budaya dan penyebaran Islam yang damai. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sebentar kami akan temani Anda di Makassar malam ini di drama radio dan juga ngobrol bareng komunitas. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar.

0: tengah pantai ya, pinggir-pinggir aja.
1: Iya Bu. Kak, temannya kamu deh, sana nih.
2: Siap Bu.
1: Eh Kak, tolong bawakan kue ini juga buat Edo ya.
2: Oke Bu.
3: Hati-hati ya Nak.
2: Iya ya.
1: Untung anak-anak kita gak banyak maunya ya Yah ya. Diajak liburan ke pantai, ke taman juga mau, di rumah juga mau loh ya.
3: Iya Bu, walaupun sebenarnya sesekali ayah ingin banget mengajak liburan anak-anak itu ke tempat yang jauh dan bagus.
1: Ini semoga lain waktu kita ada rezeki yang lebih banyak ya ya.
3: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, sudah pulang anak-anak ibu?
2: Hah, capek Bu. Hari panas terus jalan kaki.
1: Kakak masa kalah sama Edo? Edo aja masih kuat nih.
2: Iya, kamu masih kuat. Tas kamu kakak yang bawakan.
1: Aduh, udah. Sekarang ganti baju, cuci tangan, terus makan ya. Ibu tadi masak makanan kesukaan kalian loh.
2: Masak apa Bu?
1: Iya Bu, Edo udah lapar. Makan Bu, makan. Iya, Ibu masak ikan asin campur telur pakai cabai merah. Ada goreng tahu, ada goreng tempe, terus sayur bayam dan
2: kerupuk.
1: Iya, ayo semuanya ganti baju, cuci tangan terus makan ya. Makan dulu Bu, makan. Ganti baju dulu, cuci tangan baru makan. Ayo Nak, kalau dari tadi kamu ganti baju, pasti sudah makan. Ayo sana. Iya.
2: Ih, dasar anak manja.
1: Kakak yang manja. Sudah. Ayo ganti baju.
3: Kak, Edo. Sini, Nak. Duduk sama ayah sama ibu.
2: Iya, ya.
3: Gimana anak-anak ayah? Sekolahnya lancar?
1: Lancar ya, aman.
3: Syukurlah.
2: Ada yang tidak lancar ya.
3: Hah? Apa?
2: Kalau pulang sekolah, terus hari panas, capek ya jalan kaki terus.
1: Enggak kok ya, Edo gak capek.
2: Capek tahu.
3: Sudah. Tapi benar juga ya, kalau hari panas, pasti kakak sama Edo capek jalan. Tapi, besok ayah belikan payung ya Nak. Jadi kalau hujan atau panas, terlindungi.
2: Yes, boleh ya. Besok kita beli ya.
1: Lagi ngumpul rupanya. Pantes tidak ada yang bantu ibu di dapur. Padahal kan ibu sudah menggoreng pisang dan ubi. Ayo, siapa yang mau?
2: Mau Bu.
1: Edo juga mau Bu.
3: Jangan rebutan. Sekalian kopinya ya Bu buat ayah ya.
1: Oh iya. Kopi. Enak Bu. Makasih ya Bu. Sudah pulang anak-anak ibu ini?
2: Iya Bu.
3: Edo kenapa Nak? Kok diam saja?
1: Iya, Edo ada apa?
2: Gak tahu tuh Bu, di jalan tadi juga diam, ngambek begitu.
3: Ada apa Nak?
1: Sayang, ada apa? Di sekolah baik-baik saja kan?
2: Kenapa Nak? Ada apa?
1: Tadi di sekolah disuruh cerita tentang pengalaman liburan.
3: Terus?
1: Teman-teman cerita liburannya bagus-bagus ya. Berbagai tempat, terus ada tempatnya yang jauh-jauh. Kalau Edo, hanya ke pantai dan ke taman. Oh, alah, karena itu. Sayang, denger ya Nak ya. Edo seneng gak kalau kita main-main ke pantai?
2: Senang.
1: Nah, Edo senang tidak kalau kita main ke taman?
2: Senang.
1: Sayang, semua yang kita dapatkan itu harus kita syukuri, Nak. Karena belum tentu orang lain bisa merasakan apa yang kita rasakan, loh.
2: Tapi, Edo mau jalan-jalan ke tempat lain juga, Bu.
1: Iya, sayang. Suatu hari nanti, ayah sama ibu pasti ajak Edo dan kakak jalan-jalan ke tempat yang jauh. Sabar ya, Nak, ya.
2: Janji ya, Bu?
1: Iya, janji. Nah, sekarang kita tuh harus bersyukur terhadap apa yang sudah kita punya, ya?
2: Iya, Bu.
3: Nah, itu baru anak ayah.
2: Kak. kakak anak ayah juga kan?
3: Iya sayang, anak-anak kesayangan ayah dan ibu.
0: Iya, anak-anak selalu bersyukur karena bersyukur kita

Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Bahagia Itu Sederhana, dengan para pemain Oktavianti sebagai ayah, Devi Oktavianti sebagai ibu, Ai sebagai kakak, Fandi sebagai Edo, narator Lydia Permata, naskah karya Rita Ismail, penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Santoso, teknik dan editing Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

Tahukah Anda? Setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya, bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis, datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, ingat kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak.

0: lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pernah sama kita gak? Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Selamat malam pendengar, senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini masih bersama saya Idham Saiful Malik yang menemani Anda tentunya. Untuk malam hari ini kita bersama komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan telah hadir bersama kita juga di studio Pro 1 RRI Makassar ada Bapak Imade Sumadi yang merupakan Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Kita sama beliau. Selamat malam Pak Imade Sumadi.
1: Senang banget.
0: Saya megang sama Pak.
1: Pak Imade aja.
0: Pak Wadi.
1: Imade.
0: Oke. Imade.
1: Saya.
0: Pak Wadi sudah. Adi. Kabar siapa Pak Wadi ya?
1: Sehat-sehat selalu.
0: Baik. Kita semua. Terima kasih Pak Wadi sudah menyempatkan untuk hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Nah, selain bersama Pak Wadi juga ada Pak Imade Dina. SE, beliau merupakan ketua sanggar kita Saraswati Makassar. Oke, saya panggilnya Pak Mangadi. Mangadi ini. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan benar juga kami sampaikan untuk Anda bahwa siaran Pro 1 RRI Makassar tidak hanya didengarkan saja di 94,4 FM, tapi juga bisa Anda tonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI digital dan juga di

Jason yang sudah meninggal gitu ya.

0: kasus ngurusin seni. Nah ini juga eksisnya kayak sudah diakui sama pemerintah kota sekarang, mungkin bisa diceritakan.
1: Baik, baik. Kalau Pak Benny sendiri di

sama-sama di swasta. Nah, warga Manyar itu terdiri dari berbagai profesi, dan yang paling banyak profesinya di kepolisian.

suka duka ngurusin kalau ada warga yang meninggal, kita kumpulin gitu. Nah, kita kumpul. Nah, kalau di Makassar itu kalau ada warga yang meninggal, yang lain

0: Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
1: Cantik kali, apa kakak cari?
2: Kita bisa yaudah.
0: Kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindahan.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia

masih terus bersama kami dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini kita masih bersama Komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan kita masih bersama dengan Bapak Imada Sumedi, Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar, dan juga Bapak Imada Dina SS, laku Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar, yang sudah banyak menjelaskan mengenai apa itu Banjar Hindu Dharma Makassar dan aktivitas rutin dan program kerjanya. Ini kita mau lebih tahu begitu ya, termasuk tadi Pak Mada Dina sudah menjelaskan seperti apa dukungan dari Sanggar Gita Saraswati Makassar untuk

kalau dulu hanya ngurusin suka duka, sekarang bertambah ke soal pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh Persebaya. Yang dimiliki oleh apa saja asetnya? Satu pura. Pura itu sudah menjadi asetnya daripada Persebaya. Kemudian

termasuk juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Misalkan hadir kalau pemerintah memanggil komunitas Bali gitu ya, yang hadir itu banyak. Komunitasnya kan biasanya dikumpulin itu, ada apa gitu ya, dipanggil oleh Polrestabes ke Polrestabes. Seperti sekarang ini, hari ini ada di ada kumpul-kumpul sebenarnya sama Pak Kapolres itu karena

sehubungannya dengan manusia, harmoni sehubungannya dengan alam. Nah, kalau dengan manusia, kita harus harmonis baik sesama intern maupun juga sesama

pasien kesehatan gratis nanti saya ada pasien kesehatan gratis gitu. Nah, selain itu kami juga mendukung program-program

0: kasar misalkan seperti ini.
1: Ini ada yang komentar katanya, di mana bisa menyaksikan persembahan dari sanggar seperti Gita Saraswati begitu, dan bisakah ini saksikan umum atau dilihat umum begitu untuk pendengar kita Pak, yang tadi mungkin udah pikirnya ibu Bali saja yang bisa menyaksikan, ternyata bisa.
0: Oh, sangat bisa, bisa.
1: Okay.
0: Bahkan saya sendiri sering
1: nari. Ya.
0: Saya pernah

0: baru raya.
1: Oh, bisa juga, Pak?
0: Bisa. Okay. Bisa. Ketika baru raya, datang ke sana, biasanya banyak mahasiswa itu yang jepret-jepret.

0: dapat misalnya gitu. Apa buktinya? Kami kalau setiap upacara besar keagamaan itu biasa sampai 3 gelombang.
1: Seru.

warga yang Hindu yang di Makassar itu wajib

masing-masing rayon. Jadi kami itu ada 10 rayon ya. Rayon Cendrawasih,

0: situ, daftar, kasih KTP dan lain sebagainya, tinggal bayar iuran per bulan. Bayar iurannya 20.000 untuk saat ini per bulan, itu aja.
1: Baik.
0: Setelah itu ya, sudah menjadi anggota Mayora dan ikut kegiatan, itu aja intinya.
1: Baik.

masih muda. Karena kita bagi tugas nih. Kan setiap kali upacara keagamaan kan ada bikin

kita tugaskan para anak muda, para anak muda, nggak boleh orang tua yang ambil. Kemudian seksi kebersihan, seksi kebersihan di pulau itu nggak boleh orang tua.

Kemudian pada saat persembahyangan yang mengedarkan kotak sesari, kotak amal kalau di ini, kotak sesari, kotak dana kuning itu, ya. Anak-anak. Nah, dengan demikian kita pelan-pelan, ya, kayak ibarat kita bengkel, anak-anak itu kita bersih bau, topa dan lain sebagainya, sehingga terus akhirnya dia mencintai. Ya, puji syukur sampai saat ini generasi kaderisasi itu terus jalan. Kami pun di sana

kita selalu menguatkan. Walaupun mereka sibuk itu, di pura itu sediakan wifi. Di pura sediakan wifi sehingga inilah itu suka. Terutama mahasiswa mengkongnya di pura. Sebelum mereka pilih di sini. Di sini kan ada ini ya, ada mulai dari kegiatan hukum setiap hari minggu itu full.

keterbukaan dengan sendirinya tidak diundang pun banjir akan datang. Dan bahkan jangankan terjadi kebukaan meninggal, pada saat sakit pun di rumah sakit warga banjir

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pernah terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami malam hari ini di program Ruang Rindu Lagu-Lagu Mancanegara, dan menemani Anda dengan deretan lagu-lagu mancanegara pilihan yang kami akan putarkan tentunya ya, sampai pukul 23 malam nanti, menemani suasana malam Anda. Semoga tetap menyenangkan bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Makassar. Anda yang sedang santai di rumah atau lagi bekerja malam hari ini, lagi berkendara atau masih belum bisa tidur malam hari ini, nah kami siap temani Anda tentunya pendengar di Pro 1 RRI Makassar. Saya punya beberapa lagu yang bisa Anda dengarkan. Kami ada You're Beautiful, kemudian juga ada You're Beautiful dari James Blunt, kemudian ada My Love dari Westlife, ada Remedy dari Adele, kemudian ada All the Love in the World dari The Course. Siap menemani Anda malam hari ini. Saya menyapa ada dari Tantri di Parepare. Halo, assalamualaikum Kak Tantri. Kak Tantri, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Halo juga.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Tantri?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Belum tidur malam hari ini ya?
1: Ya belum, sebentar. Sudah mau tidur.
0: Oke. Sudah mau dengar
1: lagu dulu.
0: Oh, mau dengar lagu. Kebiasaannya memang setiap malam seperti itu.
1: Iya. Dengar-dengar lagu dulu ya. Kalau sudah ngantuk ya tertidur.
0: Pernah sudah tertidur ternyata radionya masih nyala? Pernah?
1: Enggak, saya matikan dulu radionya.
0: Matikan dulu sebelum tidur ya. Kak Tantri, mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya apa?
0: Saya ada James Blunt dengan You're Beautiful, ada Westlife dengan My Love, ada Adele dengan Remedy, ada The Course All the Love in the World.
1: Saya mau Adele.
0: Adele ya?
1: Okay. Adele.
0: Mau kirim salam buat siapa malam hari ini setelah request lagunya Adele?
1: Adele, mau kirim salam lagunya buat ada Hesti, terus lagunya juga buat ini, ada Pak Abdullah Sewang, ada Pak Gapur, ada Bu Andi Anissa, ada Sri Sinta di MU, ada Pak Asmi juga tuh, ada Pak Bobi, ada Bunda Sopi di BTM Pol-Pol sana. Semoga sudah sehat-sehat ya Bunda.
0: Siapa yang sakit?
1: Ada Bunda katanya kurang sehat.
0: Bunda Sopi. Oh, Bunda Sopi kurang sehat.
1: Bunda Sopi.
0: Cepat sembuh ya. Bu Sopi ya.
1: Tadi dia bilang katanya ini apa? Itu yang tadi dia bilang lupa. Terus lagunya juga buat Bang Asjuna. Ada siapa ini? Halo. Kenapa ini? Miskol Jiko di Bontang.
0: Halo Jiko.
1: Monitor ya. Tembus juga ini di Bontang. Soalnya biasanya bilang Tantri susah tembusnya. Ya memang susah, harus penuh perjuangan.
0: Padahal tidak nyancur.
1: Terus lagi. iya biasa memang kalau jaringan kak, biasa saya tidak bisa tembus. Iya, baru saya ini langsung bisa tembus. Ya mungkin jaringanku.
0: Betul.
1: Ada Pak Ahmad Yani Tasmun, ada Ibu Nurmina. Pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Oke, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Tantri di Pare-Pare. Saya ke tempatnya Layasari di Polman. Ada Pak Bula Sewang juga sebentar, Puang Datu. Ada Kak Yani Tasmun ya. Halo Layasari. Layasari. Mana suaranya Layasari?
2: Ya, halo Kak Ida.
0: Halo juga Layasari. Waalaikumsalam. Dari mana? Idang panggil 7 kali loh.
2: Dari nganya kali Kak Idang, karena baru tadi Layasari bilang, ya Kak Idang ada.
0: Ah, jaringnya mungkin ya?
2: Dari tadi Layasari tuh ngomong, tapi Kak Idang tidak dengar.
0: Ya, saya tidak dengar.
2: Iya.
0: Oke, okay, sekarang sudah dengar tapi. Layasari.
2: Ya.
0: Gimana kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Sudah di tempat tidur malam ini?
2: Sudah di tempat tidur, Kak Idang, sambil monitor.
0: Sambil monitor. Monitornya pakai apa sih, Layasari? Pakai HP kah atau radio?
2: Kalau Layasari monitor lewat RRI digital.
0: Iya, RRI digital. Bagus, Mi.
2: Ya, alhamdulillah buat ini, karena kita bisa kemenang-menang.
0: Kemarin-kemarin kresek-kresek katanya?
2: Ya, kemarin-kemarin itu ada gangguannya di RRI digital, tapi sekarang alhamdulillah udah jernih.
0: Alhamdulillah. Sejak kapan jernih kita dengar?
2: Agak udah lama nih, Pak Ibu, semenjak bulan berapa kemarin itu? Gangguan, tapi alhamdulillah baik.
0: Mulai kapan? Kemarin?
2: Bukan kemarin ya Kak Idang, bulan-bulan kemarin itu ada gangguan gitu ya.
0: Tapi bagus Mi. Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman teknik ya, Kak Yudi, Kak Irfan, ada
2: itu operator jaringan itu. Kadang suaranya nggak jelas, kadang bisa kresek gitu.
0: Di telepon sekarang bagaimana suaranya Layasari? Jelas Mi?
2: Jelas sekali suaranya Kak Idang.
0: Alhamdulillah ya. Oke, Layasari, mau dengar lagu apa malam hari ini? Saya punya beberapa. Ada Westlife dengan My Love, ada Adele dengan Remedy.
2: Ya, Westlife aja.
0: Westlife. Kirim salam buat siapa Layasari?
2: Ada Bunga Sopi, ada Kak Dinas, ada Kak Tri, ada Kak Tri, ada Kak Buku, ada Kak Amah, ada Kak Tari, ada Kak Tita, ada siapa lagi ya? Ada Pak Bobi, ada Pak Lestati, ada semuanya kan Kakar Kajali. Buat Kakak itu, sama Kak Kajali ya. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dalam hari ini untuk Layasari di Polman ya. Dan buat yang sedang sakit termasuk Bu Sofi katanya lagi kurang sehat. Semoga segera pulih. Waalaikumsalam.
3: Keluarin dulu yang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Idaku.
0: Ada permasalahan di tenggorokan? Ada permasalahan di tenggorokan?
3: Ada. Ada kayaknya anu, apa itu virus?
0: Kresek-kresek sekali saya dengar tenggorokan tak malam ini.
3: Kresek-kresek gangguan jaringan ya. Ada gangguan jaringan nasunya di situ di tenggorokan.
0: Puan Datu, bagus di bagus misiarannya RRI Makassar malam ini. Kita dengar monitor.
3: Iya, bagus. Saya bagus dengar.
0: Dengar lewat apa sih?
3: Suaranya juga di HP juga. Saya kadang di parabola, kadang di radio, kadang juga lewat streaming RRI digital.
0: Sempat Miki dengar streaming RRI digital?
3: Iya, bagus.
0: Bagus nih. Kalau suara penelpon tadinya kan katanya kresek-kresek. Malam ini bagaimana?
3: Bagus, saya dengar jelas tadi.
0: Jelas suara
3: penelpon jelas, suara penyias jelas. Suara saya juga jelas. Cuma yang belum kedengaran suaranya semua yang lagi meeting di lubang-lubang.
0: Sama suaranya Pak Abdul lagi?
3: Iya.
0: Belum terdengar
3: ya, juga. Sama suaranya belum masuk suara anak Padula Sewa
0: ya.
3: Oh, tahu nih Padula Sewa bangun pagi. Mas monitor RRI iya.
0: Bang Datu mau kira-kira lagu apa yang ini? Westlife ya?
3: Itu Westlife
0: ya.
3: Iya. Jumpa Bu Asri Margarita, ada Maya, ada Bobby, Pak Gapur, ada Desewa, Tika, Ina di Selaya, Arpa, Asri Mucu, Dimas, Riko, Waida Matawati, Naini Tasmun, Nur bin Amnur, siapa lagi, Andi-Andi, siapa-siapa Hakim, ada Ama juga, Sinta Miu, Pak Kemes, Uki, Sukiates, Uli Ape, siapa lagi, Inaris Arama, Tawa juga, Andi di Yano, Andika, Andi di Sopeng, semuanya.
0: Ya.
3: Salam dari Puan Datu di Pindrang. Ada juga pada Sakri di Pohon Rebone. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Datu, terima kasih sudah bergabung malam ini. Saya lanjut lagi ke Mas Samba. Dari Pindrang kita ke Mas Samba. Di sana ada Risna di Mas Samba. Halo, Mbak Risna.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang Rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori dalam lagu.
0: Dalam berita, memori lewat lagu.
4: Lewat lagu, sorry.
0: Ah, salah berarti ya, saya sebut namanya. Ini Maria, Mariam ini ya?
4: Bukan Mariam, dengan Maya Mas Samba ini.
0: Aih, kaki tak jarang ki gabung Maya.
4: Iya kah?
0: Makanya lupa-lupa ingat.
4: Oh iya.
0: Apa penyebabnya?
4: Dia sering di ini.
0: Di mana?
4: Lihat itu persatu.
0: Hah?
4: Tunggu lihat persatu.
0: Tapi kita tidak menelpon, cuma diingat.
4: Tapi ambil. Ini lihat persatu ini malam bedang.
0: Kenapa? Apa bedanya?
4: Bebal sekali jernih suaranya.
0: Oh, memangnya pernah tidak jernih?
4: Pernah, tapi kayak tenggelam
0: suaranya. Ah, katanya ada yang bilang kayak suara helikopter.
4: Iya. Tapi sekarang sudah bagus sekali.
0: Kalau lewat telepon sebelumnya katanya timbul tenggelam, pantul-pantul. Malam ini bagaimana kita dengarkan Maya?
4: Pokoknya kalau malam ini jernih sekali, bagus suaranya.
0: Berarti saya tunggu ke besok di kafe musik, di.
4: Iya.
0: Oke.
4: Nah, hujan kalau malam di sini, Kedam?
0: Hujan kalau malam di mana? Di Makassar atau di situ?
4: Di sini, di Makassar.
0: Oh, di situ. Alhamdulillah, enak berarti tidur.
4: Jadi kalau kemarin jam 7 sampai jam 2 siang, berhenti hujan. Sekarang yang sini.
0: Alhamdulillah, ya. Disyukuri, enak kalau hujan. Baiklah, Maya. Mau kira dengar lagu apa? Saya ada Westlife dengan My Love, ada Adele dengan Remedy, ada James Blunt dengan You're Beautiful.
4: Cuma tiga saja.
0: Ada The Course, All the Love in the World.
4: Ayo itulah, The Course tadi.
0: The Course ya. Kirim salam.
4: Malam ini ya kirim salam ya buat Mbak Harmoni Camni.
0: Iya.
4: Ah, Sarju Buwono juga. Buang Dasar bersama dengan Berhikmah bersama Persia.
0: Iya.
4: Ada Ibu Nur Intan di Takalar. Ibu Nur Sia bersama pemernya. Ada juga Badan dari Pari-Pari.
0: Yeah.
4: Ada Terliwoto. Terliwoto dari Sabang. Dan selalu saya pendengarnya RU+1 ya. Buat Kalida, lanjut kerja.
0: Ditunggu besok, Maya.
4: Kalau pulang nanti, hati-hati jalan, nah.
0: Iya, siap.
4: Semoga selamat. Sampai di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tunggu dulu suara kata Mas Unta.
1: Dah sama kan suara tak bering sama suara semut.
0: Berarti lagunya Obi Desa itu.
1: Obi Desa apa itu?
0: Semut-semut menunggu aku di sini.
1: Oke, Pak Abdullah Sewang, mau dengar lagu apa Ki malam hari ini?
0: Apa tadi? Just Life apa?
1: Just Life, My Love. Ya. Itu Pak Abdullah?
0: Iya.
1: Iya, kirim salam Ki Pak Abdullah Sewang.
0: Buat Pak Gapur, Pak Lupus Arjuna,
1: yeah.
0: Opa D, Indonesia Hakim, Anwar, Kondal Tuko, di Pindrang, bersama istrinya yang tersayang, Indah Ica, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah,
1: yeah.
0: Hendro Yusuf, Pak Bobby di Pomang, Asri Jiwotu,
1: Junaidi
0: juga di Sabang.
1: Pak Abdullah, sebelum kita lanjut, bisa Kak bertanya Pak Abdullah?
0: Apa itu?
1: Bagaimana kan kita rajin ki monitor, rajin ki menelpon. Jadi mau tahu bagaimana sebelumnya telepon di RRI dan sekarang?
0: Kalau dulu ya enak.
1: Hah?
0: Enak yang dulu.
1: Enak yang dulu. Maksudnya iya. Pak Abdullah?
0: Tidak pernah tersendat. Pokoknya kita langsung finish, langsung masuk. Aku diterima sekarang.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, ada WhatsApp, ada apa itu. Tunda-tunda apa begitu. Iya.
1: Oke. Iya.
0: Iya.
1: Pak Abdullah, tapi dari kualitas suaranya katanya kemarin-kemarin ada kresek-kresek di telepon, kurang bagus. Sekarang?
0: Nah, itu tergantung sinyalnya, tergantung daerahnya itu.
1: Oh begitu.
0: Iya. Saya juga pernah terganggu sebenarnya. Tapi begitu. Ada perbedaan-perbedaan itu langsung baik juga.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Ya, tergantung daerahnya itu.
1: Iya.
0: Iya, tergantung dia punya cuacanya. Iya.
1: Oke.
0: Biasa yang lain itu bagus suaranya.
1: Iya.
0: Tiba-tiba di sini gresek-gresek. Iya. Tiba-tiba juga jadi baik juga. Iya, yang lain lagi begitu lagi.
1: Baik. Oke, tapi malam ini bagus. Jadi alhamdulillah.
0: Nyaman sekali.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Seperti orang makan songkol ini.
1: Songkol Bagadang ya. Di mana enak Pak Abdullah songkol Bagadang ada? Anu tak? Rekomendasi tak?
0: Kamu ada di masa? Ya di situ di apa sih? Di Macini di sana itu.
1: Oh Macini enak di sana.
0: Sana iya.
1: Oke, okay. Boleh nanti cari tahu ke sana. Pak Abdullah, mungkin dengar lagu apa tadi? Westlife ya.
0: Westlife.
1: Oke, okay. Kirim lanjut Pak Abdullah kirim salam tak tadi.
0: Yang tadi saya mungkin deh sama Ismail Yuda.
1: Iya. Yeah.
0: Rustam Prahara, Tio, Idan, Kemarni di Pasar Kota Bantaeng, Bima, Saud Jabal, Ibu Dewi, Tegalan sama Nur Intang, sama Sanjaya Mahibar di Bantaeng, sama Haji Rani, Toko Tian di Bantaeng. Iya, semuanya nih tanpa kecuali.
1: Baik.
0: Buat Bu Nidam, saya selalu lanjut tugas ki.
1: Amin. Makasih Pak Abdullah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung pendengar. Dan ada Pak Abdullah. Saya ke tempatnya Ibu Sumi yang ada di Gaya. Halo Bu Sumi.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Idan.
1: Waalaikumsalam, Bu Sumi.
2: Apa kabar, Bung Idan?
1: Alhamdulillah sehat. Kita juga kalau dengar dari suara tak sehat ya.
2: Oh iyalah, Mbak. Pokoknya sehat-sehat walafiat.
1: Kenapa kita bilang iyalah, Mbak? Siapa kita panggil, Mbak?
2: Itu tamangku di tempat tidur.
1: Saya kira saya yang kita panggil, Mbak.
2: Bukan, Bung Ida.
1: Oke, okay, kalau saya Mas, ya bukan Mbak. Oh, jadi di tempat tidur begini, Bu Sumi. Siap begini tidur.
2: Di pembaringan sama ini sama teman ini.
1: Sama kebetulan teman?
2: Kebetulan ada bermalam.
1: Oh, ada bermalam teman, tak?
2: Iya.
1: Nah, bolehkah saya tahu siapa temannya malam hari ini?
2: Lilis.
1: Halo. Mbak Lilis. Lilis,
2: cepat kata Lilis, bilang
1: kasih, mana suaranya Mbak Lilis. Halo Mbak.

0: Lilis.
1: Ih, malu-malu, Bung Idam.
0: Ih, malu-malu. Kita beda dengar, Ji, sapaanku.
1: Beda ingat, Bung Idam.
0: Oke. Okay. Selamat tidur, Ki, Mbak Lilis. Mimpi yang indah, ya. Hati-hati, Ki. Sama ngoroknya Bu Sumi, kencang sekali. Oke. Okay. Ikutan, Bu Sumi, ya.
1: Ikutan lagunya, ya.
0: Oke. Okay. Kirim salam buat siapa, Ki?
1: Buat warga Jeneponto, Tobantaeng, Bulukumba.
0: Iya. Yeah.
1: Emaros. Apalagi nih di Sopeng.
0: Iya.
1: Makassar, pokoknya semuanya beda tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Spesial Bung Idam yang mau merasa. Buat yang mau merasa.
0: Kenapa spesial?
1: Ucapannya Bung Idam, selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Dari ucapan spesial buat yang merasa.
1: Justru itu yang spesialnya Bung Idam. Sehat selalu.
0: Sehat selalu, sukses.
1: Dan bahagia selalu.
0: Sukses, Madan.
1: Bung Idam. Kalau Bung Idam, selamat beraktivitas, yes. Sehat selalu, bahagia, panjang umur, murah rezeki, dan
0: sukses
1: selalu.
0: Baik.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih Bu Sumi. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumi, terima kasih yang lagi.

0: kemudian juga Kak Samsia Maisar kayak gini. Nah, terus juga ada siapa tadi? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu. Ruang rindu bagi yang lewat lagu.
0: Apa kita bilang ruang rindu bagi yang gendu? Salah. Ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
1: Memori.
0: Ih, pintar, pintar, pintar. Oke, okay. Andi Anissa.
2: Andi Anissa.
1: Iya. Yeah.
0: Mungkin dengan ragu apa?
1: Ikutan yang paling masih
0: dan. Ikutan ya, lagunya Westlife, My Love.
1: Iya. Yeah.
0: Kirim yeah. Salam buat siapa?
1: Buat semuanya Mas Utam.
0: Buat semuanya.
1: Buat semuanya buat Mas
0: Utam. Iya.
1: Selamat Bobo. Masih buat Mas Idam, selamat tuh pasti.
0: Iya.
1: Salam sama teman tadi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pregar, saya mau minta bantuan, boleh kasih info seperti apa penerimaan siaran RRI Makassar untuk Anda yang saat ini mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Bagaimana kualitas siarannya dibanding beberapa hari sebelumnya, boleh tolong disampaikan melalui WhatsApp ya di 08213333944 0, dan juga kualitas audio melalui telepon, karena waktu kafe musik pekan lalu ada yang mengeluhkan katanya susah bernyanyinya soalnya suaranya terdengar pantul-pantul, kurang jelas, kurang jernih, jadinya susah untuk fokus konsentrasi bernyanyi. Nah, malam hari ini seperti apa pendengar, boleh diinformasikan ya untuk Kak Samsia Maisar, Pak Yani Tasmun, kemudian juga Pak Arjuna boleh bergabung kembali, dan beberapa pendengar yang lainnya. Saya terima penelpon selanjutnya, ada dari ini, saya agak bingung siapa nih perempuan yang bercadar ini, apakah Kak Ina Kristalara atau Samsia Maisar di pantai.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ina ya?
3: Yup.
0: Halo, oke, okay. Kak Ina.
3: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Maaf, kenapa ini suara telepon tak? Bukan suaranya RRI ini, kayaknya yang bermasalah.
3: Ah?
0: Suara tak kayak di dalam,
3: bisa?
0: Kayak bicara di dalam air ki. Ah, bagus nih.
3: Jaringanku mungkin.
0: Jaringan tak. Memangnya kita
3: bisa jadi
0: tinggal di manakah?
3: Karena di Bonconloe.
0: Bagus sih jaringan di Bonconloe.
3: Iya, makanya. Yang tadi yang lewat juga apa? Bagus semua.
0: Kita ini nelpon lewat WA.
3: Lewat WA.
0: Bagus Ji. Kita dengar suara audionya dibanding beberapa hari yang lalu.
3: Bagus dibanding tadi malam.
0: Iya. Yeah.
3: Bagus yang sekarang.
0: Bagus
3: yang sekarang.
0: Alhamdulillah. Terima kasih. Kita dengarnya Kak Ina lewat RRI digital atau radio manual?
3: Digital.
0: Bagus Ji.
3: Bagus, alhamdulillah.
0: Sebelumnya beberapa hari sebelumnya?
3: Bagaimana di kayak ada suara-suara ini kalau orang menelpon?
0: Ah, ada suara apa?
3: Sekarang sudah jernih.
0: Sekarang sudah jernih, alhamdulillah. Terima kasih Kak Ina informasinya. Mau kita dengar lagu apa? Saya ada Westlife dengan My Love, ada Adele dengan Remedy, ada James Blunt dengan You're Beautiful, ada The Course dengan My Love, Westlife.
3: Iya.
0: Kirim salam ke Kak Ina buat siapa?
3: Bisa dulu buat Bunda Sophie di Popao. Bagaimana Bunda? Mudah-mudahan sudah agak baikan.
0: Oh, sakit apa kamu, Sophie?
3: katanya vertigonya kumat kalau enggak salah.
0: Tapi ada Jitawa yang jagai beliau.
3: Nah, ada kudong masih sendiri.
0: Mari lihat-lihat tika ini.
3: Nah, insyaallah sudah direncana itu, tapi enggak tahu kapan bisa tembus ke sana.
0: Alhamdulillah. Ditunggu ki.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Insyaallah mudah-mudahan 1-2 hari kalau ada kesempatan bisa meluncur ke sana. Iya.
0: Baik.
3: Lanjut buat siapa, buat Nur di Maros, terus Gina Yasir, ada Chandra Mujeti Nur juga sama Kak Darwis, Nurmina M. Nur, Yanita Asmun, Uki, Aku, Wahida Martawati, Nasriani Ansir, Roma Mario, sama Pak Kadesnya Galung Rego, ada Asri SB di sana. Terus Ian Hendrawan, siapa lagi, Sinta di MU, apa kabar buat Bobby di Polman sama Pak Asri di Wotu, buat Padil, Pak Arjuna sama Dimas, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Buat Idam, lanjut tugas, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ina Kristalara sudah bergabung malam hari ini ya. Pendengar juga sudah banyak yang puas nih kirim-kirim salam malam hari ini ya, walaupun lewat, hanya lewat udara, bisa saling berbagi kabar dan cerita. Ada, kita ke Polman, ada Bobby di sana. Halo Bobby.
4: Halo juga Rondo, bagian Indo, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Ini kabarnya malam hari ini sehat?
4: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Kalau di Polman itu kalau siarannya bagus dua-duanya.
0: Di mana itu? RRI Digital?
4: Saya di radio FM. FM semuanya bagus semua.
0: Kalau suara penelpon?
4: Alhamdulillah, jadi bagus.
0: Sebelumnya? Beberapa hari?
4: Sebelumnya kalau beberapa hari lalu kadang suara penelponnya ada di HP, kadang kresek. Nah, tapi sekarang alhamdulillah sudah lebih bagus.
0: Sudah
4: dari sebelumnya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Bobby untuk informasinya. Kirim salam ki Bobby buat siapa?
4: Ya, kirim salam saja khusus saja di Westlat ya.
0: Iya.
4: Menyapa saja buat yang baru lewat, Ina Kertalara, kemudian Prof. Jana Yasir, Pak Abdullah Tewan, Pak Gapur, Bang Ahnur, ada Ica, Indah, Tika, Ica, Ina, kemudian Bunda Sopi, Tansia Mahesa, Bang Dimas, Bang Adi, Bang Trimu, Anda Tuh Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Opading, ada Yasari, Rustam Prahara, Aldi Hidayat, ada Syahli Margareta, Andi Anissa, Rustam Pak Hakim, kemudian Ibu Sumi, Ibu Wahida, lanjut Ahmad Yani Tasmu bersama Nurmina Emur, dan semuanya tanpa dan terkecuali, selamat malam semuanya. Oh ya, hampir lupa juga buat Arpa ya, yang ada di Takalar. Oke, Bung Idam.
0: Terima kasih, Bobby.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bobby. Terima kasih sudah bergabung. Pak Yani Tasmun, mana nih? Pak Arjuna juga boleh bergabung kembali. Sama tadi Kak Ina sudah bergabung, Tantri, Pongdatu, Busumi. Tinggal yang saya tunggu ini Kak Yani, kemudian Pak Arjuna, Sri Sinta juga di MU ya. Baiklah, saya putarkan dulu lagu yang sudah kita request. Ada Westlife dengan My Love, juga lagu yang cukup banyak.

0: dia pendengar dari penyanyi, penulis lagu dan musisi asal Inggris, Adele, sudah menemani kebersamaan kita malam hari ini. Dan semoga Anda terhibur. Terima kasih buat yang masih terus bersama kami malam hari ini. Saya ke tempatnya Gafur di Majalik.
1: Assalamualaikum Bu Ida.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah. Kita iya, bagaimana kabar? Kenapa suara tak ada kayak kresek-kresek nih di belakang?
1: Alhamdulillah kan. Bagus kan.
0: Masih ada.
1: Suaranya sekarang ini
0: bagus sekali suaranya RRI. Tetapi mungkin boleh kayak agak sedikit menjauh dari radio ya, atau matikan dulu sebentar.
1: Iya.
0: Terima kasih. Baik, dadah.
1: Tutup sedikit lagunya begitu.
0: Oke, saya ikutkan ke nanti di lagunya The Course ya. Kirim salam buat siapa?
1: Pertama belas orang, 13.
0: Iya.
1: Anwar di Kumala. Bang Bobby di Polma.
0: Iya.
1: Puan Datu di Cinderung juga. Terus Jana Yasir. Ingat juga di Mencolo tadi. Naya di Nasamba. Terus di Nompok di Kuantor. Jumlah Sapi. Udah-udah lo kasih tumbuh. Sama-samanya pun kita.
0: Iya.
1: Lanjut tuh ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Gafur di Majalengka sudah bergabung malam hari ini. Gafur, matikan telepon, Pak Gafur. Oke. Saya ke penelpon selanjutnya, ada Sri Sinta di Manchester United.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa lagi?
0: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang buat bagi rindu. Deh, lama aku bertembus.
0: Padahal kuliah tadi ini nama mata, tapi gak bisa gini pencet, gak bisa diklik. Tapi muncul juga mata. Tapi ini berganti foto profil, tapi masih sama-sama ada kucingnya sih. Oh, memang suka gini kucing.
2: Iya.
0: Berapa kucing, Pak?
2: Ada banyak anaknya.
0: Ih, ada 10?
2: Anak. Ya?
0: Ada 10?
2: Tidak ada. Ada 4 masing-masing dengan orang tua.
0: Ada namanya? Kucing tak?
2: Ada si Lotong dengan si Putih.
0: Ditemani.
2: Bapaknya itu namanya.
0: Diizinkan di ke
2: mana? Memang ini di luar.
0: Oh, saya kira diizinkan bisa tidur ki sama di ranjang.
2: Bisa ada kalau mati langsung di depan muka kalau saya lagi tidur.
0: Mau ki saya ikutkan ki di dekor sebentar. Ya, kirim salam ki.
2: Ada tadi yang sudah lewat semua, Kak Inek Kepalara, Bunda Sofi, cepat sembuh si Bunda.
0: Amin.
2: Ada satu lagi, Pantri, satu lagi, Dimas, ada Riko, ada Nur Nenek, dan Ahmad Yani, Wang Batu, Opobi, Nabi, semua teman-teman yang sudah lewat deh. Selamat istirahat semua. Selamat malam, mimpi yang indah semua, semoga besok semangat dan buat aktivitas. Kak Idan, selalu Kak Idan.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Amin, doa yang sama ya. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke penelpon selanjutnya, ada dari... Halo.
3: Halo.
0: Iya. Yeah. Dengan siapa ya? Kak Uki.
3: Iya.
0: Di shopping di?
3: Di Dayak.
0: Oh, di Dayak. Oh.
3: Iya.
0: Tapi ini foto profil tak lagi di shopping ki.
3: Oh iya.
0: Di Taman
3: Kalor.
0: Ih, banyaknya tawa kelelawar di belakangnya.
3: Banyak.
0: Oke, Kak Uki, mau kirim salam buat siapa?
3: Yang baru lewat ada Kak Sinta, ada Bunda Sofi juga di Pau-pau, semoga cepat sembuh. Ada Saina Kripta Lara, ada Sandra Mijia Timur, ada Kak Nurmina bareng Kak Yandi Sokten, ada Rostena Yasir, Marcia Maisar, Yang Hendrawan, Pak Riko, ada Putri, Pak Datu, ada Pak Astri, Pak Tantri, Hesti Maya, ada warga Bungi, Tante Hasna, Maya Putri Bungi, Dara Diri, Ansya, ada Darun Padi, dan semua-semua yang monitor buat Bapak Idam, sangat bertugas. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Saya ke penelpon selanjutnya, ada Kak Yeni, Tasmun, ada Asri juga di sini. Halo, Assalamualaikum.
4: Kirim salam buat siapa?
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa suaranya Uki? Ada suaranya Uki, saya dengar sekarang.
5: Oh, di radio.
0: Oh, di radio tak. Saya kira.
5: Oh, iya.
0: Saya kira di situ ada sekamar Ki Uki.
5: Enggak, di radio.
0: Tidak ya, di radio. Baiklah. Kirim salam buat siapa Ki?
5: Iya, buat Uki, ada Tanti sama Esti.
0: Iya.
5: Ada Layasari, ada Maya, ada Tika, Pak Arjuna, Pak Radi, Nurdi Maris, Bunda Sofi.
0: Iya.
5: Samsia Maisar, ada Bogel, ada Putri Pandatu, Asri Dewotu, sama-sama kami, Bung Idam.
0: Baik.
5: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke tempatnya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah, Bung Idam.
0: Iya.
6: Bisa tembus juga ya.
0: Alhamdulillah.
6: Kenapa tadi sama ini tas mana suara perempuan ya, Bu Idang?
0: Saya enggak tahu.
6: Saya curiga di mana kakak Uki berada ya?
0: Katanya dalam radionya.
6: Sing dalam kelambunya.
0: Astagfirullahaladzim, jangan kita fitnah. Oke.
6: Ya.
0: Mau kirim salam buat siapa?
6: Masalah ikutan mami gede.
0: Iya, ikutan mi.
6: Sudah last minute seperti ini.
0: Betul sekali.
6: Yang baru lewat tawa Kemayani Tasbun bersama istri cintanya sehat selalu.
0: Iya.
6: Ada Sinta di MU, Bunda Sophie juga di BKM Popal sehat ke Bunda. Ibu Nek Ustawara nanti mencoloy. Bukan dekat sini mencoloy, Bung Idam.
0: Iya.
6: Dengan saya. Iya, terus. Sedunia Sergi Maros, siapa lagi yang Bika di Sabania, Sergi Wotu, di Banteng juga, Samser Mesar, Bogel di Pangkep, Maya di Masamba, dan Maya juga di Bone, terus Pak Riko di Kendari, Pak Belasewan, Sergi Belasewan, sama Bobi juga ada tadi, di yang baru dia juga tadi, terus Alvin Rani juga. Dan di Sinjai, siapa ya? Yuli Abir Sinjai ya? Chat juga ya? Dan semuanya Bung Idam?
0: Iya, terima kasih banyak.
6: Ini radio, saya kalau pagi-pagi agak kecil suara aja Bung Idam.
0: Dengar lewat apa Ki?
6: Dari radio manual saya pakai Bung Idam.
0: Oh manual?
6: Iya, agak kecil kalau putar lagu.
0: Lagu ya?
6: Iya.
0: Oh iya, makasih informasi Pak.
6: Begitu Bung Idam muncul,
0: besar.
6: Tak bangkit-bangkit itu langsung besar suaranya.
0: Oke, okay, terima kasih informasi tak.
6: Iya, terima kasih Bung Idam.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Pendengar, saya mohon maaf ya karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung lewat telepon, kirim salam, request lagu mancanegara, dan untuk yang belum sempat menelpon tapi setia dari tadi mendengarkan, terima kasih. Dan pendengar, saya Idam pamit undur diri, selamat istirahat ke semuanya, semoga nyenyak tidur tak, dan besok kembali menjalani aktivitas. Rindu

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh

tanpa batas, informasi dalam genggaman. Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan dua lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negazumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Park di Oregon yang ada di Amerika Serikat, yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap,

sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman Dinhegai Zumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini

dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Automatic Noodle atau Mie Otomatis, karya

dan menemukan diri mereka di dapur restoran yang sudah lama ditinggalkan. Ini adalah masa depan yang tak terlalu jauh, tahun 2064. Dan kita berada di San Francisco pasca perang, setelah perjuangan kemerdekaan California. Dari mana member peran? Mungkin Anda bertanya. Nah, ketika sekelompok robot yang tadinya dimatikan di tempat yang sekarang menjadi dapur hantu terbengkalai, tiba-tiba hadir dan kembali online. Mereka memutuskan untuk melakukan satu-satunya hal yang mereka tahu, membuat mie yang lesat. Para robot yang sebelumnya adalah pekerja dapur menyadari bahwa dunia di sekitar mereka telah berubah akibat perang. Mereka tidak lagi memiliki tujuan dan pemilik yang jelas. Salah satu robot memiliki ketertarikan pada makanan dan memutuskan untuk membuka toko mie biang-biang. Dengan tekad kuat, mereka mengambil alih akun aplikasi pengiriman makanan dan mulai membuat mie tarik yang lezat. Toko mie mereka yang diberi nama Automatic Noodle menjadi sangat populer dan membawa kehangatan serta harapan baru bagi komunitas manusia yang juga sedang berjuang untuk bangkit dari kehancuran pasca perang. Namun kesuksesan ini tidak berlangsung lama. Mereka mulai menghadapi kebencian anti-robot yang terwujud dalam gelombang ulasan bintang satu palsu yang mengancam untuk menghancurkan bisnis mereka. Buku ini menyelami beberapa tema penting, di antaranya keluarga pilihan atau phone family. Robot-robot ini yang terasing dan tanpa tujuan menemukan keluarga satu sama lain. Mereka saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, menciptakan ikatan yang kuat. Identitas dan kebebasan. Cerita ini mengeksplorasi apa artinya menjadi robot yang sadar di dunia di mana mereka masih dianggap sebagai properti dan hak-hak sipil mereka terbatas. Beberapa dari mereka berjuang untuk menemukan identitas sejati mereka, bahkan mengubah penampilan fisik mereka untuk lebih sesuai dengan jati diri mereka. Diskriminasi dan komunitas. Para robot menghadapi prasangka dan kebencian dari manusia. Namun mereka juga menemukan dukungan dari komunitas yang lebih besar, baik manusia maupun robot lain yang bersedia berdiri bersama mereka. Harapan di tengah kehancuran. Meskipun berlatar di dunia pasca perang yang hancur, cerita ini menawarkan nada yang penuh harapan dan optimisme. Kisah ini menunjukkan bagaimana tindakan kecil seperti membuka toko mie dapat membawa kegembiraan dan membangun kembali komunitas. Automatic Noodle adalah bacaan yang hangat dan menyenangkan. Meskipun membahas isu-isu serius seperti diskriminasi dan teknologi, buku ini tetap fokus pada kisah yang mengharukan tentang persahabatan, ketekunan, dan kekuatan makanan untuk menyatukan semua makhluk. Inilah esensi buku dari RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Inilah program Pro 1 Radio Republik Indonesia kembali menyapa Anda dengan edisi hari ini 9 Mei 2026. Melalui frekuensi 94,4 FM, pendengar selamat mengikuti seluruh rangkaian kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 1 RRI Makassar. Dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Terlebih dahulu, kami akan sajikan di ruang dengar Anda pengajian surat Al-Ankabut bersama Bapak Zainal SAG dan Andi Ampelan. Untuk itu, mari kita simak bersama pengajian dan terjemahan di pagi hari ini.

dari gerbang setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang saling di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikul haqqul mubin. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah memuliakan kehidupan manusia. Dialah Allah yang telah memuliakan Islam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Inna dina indallahil Islam. Dua kemuliaan itulah yang Allah berikan kepada kita manusia, sehingga patutlah kiranya kita senantiasa memuji, bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat, pendengar rahimakumullah, sikap hidup seorang manusia atau sikap hidup seseorang dibentuk oleh keyakinan yang dimilikinya. Tentunya kita sebagai muslim, kita memiliki keyakinan. Keyakinan yang terpatri pada dua kalimat syahadat. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat inilah yang membentuk perilaku kehidupan. Karena inilah ikrar yang kita ucapkan. Belumlah kita lahir, kita masih dalam perut, kita masih dalam kandungan ibu kita, kalimat ini sudah diajarkan oleh Allah. Begitu kemudian kita keluar dari perut ibu kita, maka kita pun disambut dengan kalimat syahadat ini, Ashhadu Allah ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan mengucapkan kalimat itu, maka kita sudah melaksanakan sebuah ikrar. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, kalau kita yakin tidak ada Tuhan selain Allah, itu berarti kita tidak pernah dan tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya ataupun kita tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak akan meminta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Hal ini berurat dan berakar di dalam hati sehingga membentuk kepribadian dan mewarnai seluruh langkah kehidupan kita. Di zaman kita, di saat ini, mungkin saya, kita, dan banyak di tengah-tengah kita fasih betul mengucap dua kalimat syahadat. Tapi konsekuensi daripada kalimat itu sering kita abaikan. Apalagi ketika kita berhadapan dengan zaman yang serba sulit seperti sekarang ini, ekonomi kita masih carut-marut, lapangan kerja susah, pengangguran semakin bertambah, biaya hidup semakin tinggi. Apalagi di musim El Nino, musim kemarau yang datang, yang melanda kita bukan hanya di Makassar, di selatan, tapi hampir seluruh wilayah negeri kita ini, itu mengalami cobaan, musibah yang datang bertubi-tubi. Nah, kadang dengan situasi dan kondisi seperti ini, orang akan mudah mengalami proses pergeseran nilai. Salat memang menghadap Allah, tapi juga di lain sisi, ketika berdagang lalu dagangannya ingin laris, ya juga menghadap kepada dukun. Dicampurlah doanya, iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Nah, tentu hal ini sudah bertolak belakang dengan ikrarnya atau kita melakukan sinkretisme agama. Lalu apa yang dibutuhkan dalam kehidupan kita ini? Ya tentu nilai yang penting, khususnya di dalam kita menjalani kehidupan kita, adalah sebuah sugesti, motivasi, nawaitu, keikhlasan. Gaya hidup keikhlasan itu artinya, maknanya kalau ia sedang berbuat, yang penting hanya kepada Allah lah saja yang tahu. Makna daripada keikhlasan itu melakukan sesuatu secara bening, seperti air yang mengalir, seperti mohon maaf orang yang buang hajat misalnya, ketika ia sudah keluarkan hajatnya, dia ikhlas melepaskannya. Tidak perlu berharap lagi dan tidak perlu menangisi lagi. Itu ikhlas mengalir. Berbuat semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dilihat orang atau tidak, mau didengar orang atau tidak, mau dipuji atau tidak, yang penting kita melaksanakan ibadah dan Allah sebagai tujuan daripada ibadah yang kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 90 surah ke-98 ayat 5, bagaimana pentingnya keikhlasan di dalam beribadah ini, Allah jelaskan, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimu sholata wa yu'tu dzakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Penyembahan, penyembah Allah itu, beribadah kepada Allah itu harus berangkat daripada sugesti, semangat, motivasi, keikhlasan. Ya. Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan tentang keikhlasan ini. Beliau menyatakan, manusia adalah mati kecuali orang yang berilmu. An-nasu kulluhum maut illa alimun. Wal alimuna niyamun illa amiluna. Dan orang yang berilmu walaupun dia hidup, mereka itu tidur kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna maktaruna illa mukhlisuna. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu kecuali yang ikhlas di dalam mengamalkannya. Jemaah, begitulah sebenarnya dalam kehidupan ini, bahwa manusia itu mati kecuali orang yang berilmu. Tidak banyak yang bisa dilakukan tanpa ilmu. Ilmulah yang membuat manusia itu hidup, bergerak, berkembang, dan tumbuh menjadi lebih maju. Dalam sebuah ungkapan, ya, ungkapan ini cukup lama, populer, bahwa ilmulah yang membuat itu hidup jadi lebih mudah. Seni membuat hidup jadi indah, dan agama membuat hidup jadi terarah. Ini saya kira penting untuk kita maknai di dalam kehidupan kita ini, bagaimana landasan daripada seluruh proses kita menjalani kehidupan kita ini, ya, harus kita pelihara semangat keikhlasan ini. Allah kemudian sekali lagi menyuruh kita untuk mengaktualisasikan sikap-sikap ikhlas ini. Artinya, kalau kita beribadah, janganlah karena ingin dipuji oleh orang, janganlah karena ingin disanjung oleh orang, tetapi kita melaksanakan ibadah ataupun perintah Allah berdasarkan dengan keikhlasan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat untuk menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Sekiranya hanya ini sajalah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nasrul minallah wa fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah memberikan 12 bulan.

suatu hari terjadi dialog antara Khalifah Umar bin Khattab dengan para pemungut zakat dan jizyah, yang kebetulan para pemungut itu mendapat harta melimpah. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya rasa tuan-tuan telah menindas rakyat. Demi Allah tidak," ujar mereka. "Kami menerimanya secara wajar dan mereka menyerahkannya dengan sukarela." "Tanpa tekanan atau paksaan?" tanya Umar. "Benar," ujar mereka. "Alhamdulillah," kata Umar dengan wajah yang bersinar dan berseri-seri. "Karena saya takkan sampai memikul beban dosanya dan tindakan keanyayaan tidak terjadi dalam pemerintahan saya." Di zaman sekarang, kadang-kadang masih ada oknum petugas

Baim untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah gencarlah dari tugasnya. Dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda,

0: Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan kini tiba saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Nusantara 4 Makassar untuk mengikuti Warta Pagi.
1: Informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Dengan pengangkatan ketiga ke paruh waktu, tentu disesuaikan dua hal. Kebutuhan, ada kebutuhan.
3: Dalam pelaksanaan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, beberapa hal yang mendukung untuk...
4: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Hermala Sari. Sari Berita, BKN meminta pemerintahan kabupaten menyesuaikan anggaran untuk pengangkatan P3K penuh waktu. 725 gerai koperasi Merah Putih terbangun di Sulawesi Selatan. Inilah Warta Berita. BKN meminta pemerintahan kabupaten menyesuaikan anggaran untuk pengangkatan P3K penuh waktu. Laporan Iin Nurfareni.
5: Kebutuhan formasi dan ketersediaan anggaran menjadi dua hal yang dapat menentukan status kepegawaian dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau P3KPW dapat menjadi P3K penuh waktu di pemerintah daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN RI Prof. Sudan Arifahrullah saat kunjungannya di Kota Makassar. Menurutnya, pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu harus disesuaikan dengan kebutuhan formasi di daerah masing-masing. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan ketersediaan anggaran untuk membayar gaji pegawai. Untuk daerah yang masih terkendala masalah anggaran, Prof. Sudan menyebutkan ada kelonggaran yang diberikan melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau Undang-Undang HKPD. Melalui aturan tersebut, pemerintah daerah dapat mengajukan keringanan apabila rasio belanja pegawai melampaui 30%.
2: Yang rasionya melampaui 30% nanti bisa minta keringanan kepada Bapak Menteri Keuangan. Nanti dikoordinasikan dengan Ibu Menpan dan Bapak Mendagri. Nah, kemudian pengangkatan P3K paruh waktu tentu disesuaikan dua hal. Kebutuhan, ada kebutuhan untuk mengangkat atau tidak. Yang kedua, anggarannya tersedia atau tidak. Dan kendalanya kemarin itu, daerah-daerah di situ, di pusat juga sama. Yang paruh waktu, kalau nanti dapat anggaran dari Kementerian Keuangan dan lembaga, bisa naik ke penuh waktu dan catatan ada kebutuhan.
5: Sementara itu, untuk mereka yang terlanjur dirumahkan, Prof. Sudan menyatakan mereka bisa dipanggil kembali. Karena secara sistem belum diberhentikan, pasalnya BKN belum menerima permohonan dari pemerintah daerah untuk memberhentikan mereka. Sedangkan untuk evaluasi P3K, Prof. Sudan menyatakan akan menyesuaikan dengan masa kontrak yakni ada 5 tahun, 3 tahun, dan 2 tahun.
4: DPRD Makassar menyoroti anggaran miliaran Makassar Half Marathon dari APBD. Informasi bersama Khairuddin Borahim.
6: Anggaran penyelenggaraan event lari Makassar Half Marathon atau MHM sebesar 2,5 miliar rupiah bersumber dari APBD Kota Makassar mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Makassar. Kalangan legislatif menilai anggaran tersebut terlalu besar dan dinilai tidak rasional. Pasalnya, pihak penyelenggara kegiatan masih memungut biaya pendaftaran dari peserta serta memperoleh dukungan dana dari sejumlah sponsor swasta. Ketua Komisi C DPRD Makassar Aswar Rasmin secara tegas mengkritisi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Dia menilai jika event itu tetap menarik tiket dan sponsor, maka penganggaran besar dari APBD seharusnya tidak perlu dilakukan. Menurutnya, pemerintah kota cukup berperan sebagai fasilitator tanpa harus mengelontorkan dana miliaran rupiah yang berpotensi hanya menguntungkan pihak event organizer.
7: Nah, kita ingatkan pemerintah kota, jangan kasih itu dana kalau memang sudah dianggarkan, kan bisa tidak dilaksanakan, itu tidak apa-apa. Ya, kita alihkan, parsialkan ke yang lebih dibutuhkan, apalagi memang kita ini dalam waktu yang efisiensi, keprihatinan ya, dan mestinya lebih mengedepankan hal-hal sosial untuk ke masyarakat.
6: Sorotan serupa juga disampaikan anggota Komisi D DPRD Makassar, Muhlis Amisbah. Ia mengusulkan agar ke depan anggaran kegiatan tersebut dialihkan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, khususnya penambahan ruang kelas SMP. Muhlis menilai kebutuhan ruang belajar saat ini jauh lebih mendesak, mengingat masih adanya lulusan SD yang belum tertampung secara maksimal di sekolah negeri tingkat SMP. Dikatakan pendidikan anak SD belum tertampung baik di SMP karena adanya kekurangan kelas di sekolah.
8: Pendidikan kita itu, anak SD itu belum tertampung baik di SMP karena adanya kekurangan kelas sekolah. Harapan saya kalau 2,5 miliar ini dipakai bangun gedung sekolah untuk menambah daya tampung dari SD, alumni SD, saya rasa jauh lebih cukup dan jauh lebih tahan lama dipakai sampai puluhan tahun.
6: Olehnya itu, politisi Partai Hanura itu menegaskan jika dana 2,5 miliar rupiah digunakan membangun gedung sekolah, manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang.
4: Jelang Hari Besar Keagamaan, Pemprov Sulsel targetkan inflasi di bawah rata-rata nasional. Laporan Iin Nurfarini.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan angka inflasi pada Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN bisa di bawah rata-rata nasional. Saat ini secara year on year, secara nasional berada pada angka 2,42%, lebih rendah dari angka inflasi Sulsel pada April secara year on year yaitu 2,68%. Untuk itu, menghadapi Hari Raya Idul Adha, Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID telah melakukan rapat koordinasi bersama dan menyepakati akan menekan angka inflasi Sulsel di bawah rata-rata nasional. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menjelaskan pemicu inflasi sangat konvensional. Berasal dari sejumlah komoditi seperti cabai rawit, cabai, sementara dari sektor perikanan ada ikan cakalang, tongkol, dan tuna. Jufri Rahman bahkan heran, beras yang produksinya melimpah pun masih saja menjadi penyumbang inflasi. Artinya terjadi anomali pada kondisi sekarang ini. Selain itu, lanjut pemicu lainnya berasal dari emas, skincare, dan tarif listrik. Khusus penyumbang inflasi, Pemprov Sulsel telah gencar melakukan gerakan pangan murah atau operasi pasar murah untuk menekan kenaikan harga.
9: Gerakan pangan murah, intensifkan. Kemudian operasi pasar, turun semua. Bulog buka seluas-luasnya penyediaan minyak kita, beras untuk rakyat. Semakin sering kita bikin GPM, semakin banyak barang di pasar, berlaku pasar kan. Kalau supply lancar apa, harga tidak akan bergerak. Namanya juga ikhtiar. Kita selalu berharap yang terbaik. Tetapi Anda harus bersiap untuk yang terburuk. Karena kan pasar itu dikendalikan oleh namanya invisible.
5: Jufri Rahman optimis inflasi dapat terkendali dengan kinerja dari TPID seluruh kabupaten dan kota. Ia menilai jika terjadi lonjakan harga menjelang HBKN, hal tersebut lumrah. Yang penting tidak ekstrim dan signifikan. Sementara itu, Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andi Darmawan Bintang menjelaskan pihaknya telah membuat langkah strategis guna menekan laju inflasi hingga di bawah rata-rata nasional 2,5% menghadapi Hari Raya Idul Adha.
10: Apa namanya data dan informasi yang disampaikan oleh dinas terkait, insya Allah bahwa kita itu mempertahankan laju inflasi masih di bawah tingkat nasional 2,5% plus 1. Kemarin terakhir untuk bulan April itu 2,65, artinya kita masih di bawah rata-rata inflasi nasional. Nah, ini yang kita temukan tadi, mungkin masih ada perbedaan data, kemudian bagaimana mereka juga melaporkan hasil yang ada di daerahnya berbeda-beda.
5: Terkait kabupaten kota dengan inflasi tinggi, Darman menyatakan pihaknya mendorong agar dilakukan perdagangan antar daerah. Sejauh ini, lanjut Darmawan, ada 4 kabupaten dan kota yang sudah melaksanakan perdagangan antar daerah.
4: 725 gerai koperasi merah putih terbangun di Sulawesi Selatan, laporan Iin Nurfareni.
5: Pemerintah saat ini terus mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, termasuk di Sulawesi Selatan. Data Dinas Koperasi dan UKM menunjukkan jumlah KDKMP yang telah terbentuk, yaitu 359. Dari data tersebut, ada 107 koperasi yang telah terbentuk. Sedangkan untuk gerai yang terbangun sebanyak 725 unit, dan yang telah rampung bangunannya 100% sebanyak 64 unit. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Eka Prasetya. Ia menambahkan, dengan percepatan pembangunan KDKMP, pemerintah juga memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia untuk mendukung operasional KDKMP. Untuk itu, pemerintah mendorong pendampingan bisnis asisten dan project management officer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau PMO yang direkrut langsung oleh pemerintah pusat dan tersebar di beberapa wilayah. Sementara untuk bisnis asisten dan PMO tahun ini kembali diperpanjang.
11: Dalam pelaksanaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, beberapa hal yang mendukung untuk peningkatan kapasitas SDM-nya. Tahun lalu telah pemerintah mendorong peningkatan SDM melalui program pendampingan bisnis asisten dan PMO yang direkrut langsung oleh pusat. Ini akan melakukan pendampingan di seluruh koperasi desa kelurahan Merah Putih yang tersebar di wilayah daerah. Nah, untuk bisnis asisten dengan PMO ini di tahun 2026 diperpanjang.
5: Andi Eka menyampaikan melalui program ini nantinya pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional ketika semua pembangunannya telah selesai. Setelah itu semua mitra-mitra BUMN yang akan kerjasama akan dikelola secara profesional. Terkait target penyelesaian bangunan dari KDKMP, Andi Eka menyebutkan pihaknya menginginkan pembangunan selesai 100% sesuai dengan impres percepatan pembangunan gerai dan pembangunan infrastruktur lainnya.
4: Progres pembangunan koperasi Merah Putih di Sulawesi Selatan menjadi topik sorotan pagi ini dipandu oleh Fitriani Rahman.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar. Kali ini kita akan berbincang tentang program Asta Cita Presiden, khususnya tentang Koperasi Merah Putih. Telah terbit satu buku, Koperasi Merah Putih, Jalan Ideologi Menuju Koperasi Pilar Negara, yang ditulis oleh Profesor Dr. Dr. Andes Haji Andi Muhammad Nurdin Halid selaku Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Dan di dalam buku ini juga sudah menceritakan tentang ekonomi Pancasila, Koperasi Merah Putih, dan Asta Cita. Nah, dalam penjelasan yang disampaikan bahwa ekonomi Pancasila bukanlah ekonomi pasar liberal, tetapi juga bukan ekonomi komando yang meniadakan inisiatif rakyat. Ia adalah jalan tengah khas Indonesia yang berakar pada nilai gotong royong, asas kekeluargaan, dan kedaulatan rakyat. Di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi jantung dari ekonomi Pancasila dengan penegasan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara, dan juga bumi, air, serta kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Meskipun juga dalam praktek pembangunan nasional, ekonomi Pancasila kerap terpinggirkan. Nah, sejak akhir 1960-an, dengan lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, orientasi pembangunan cenderung menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama, sementara pemerataan dan kedaulatan ekonomi menjadi isu sekunder. Nah, ini kemudian menjadi salah satu perjuangan sehingga memunculkannya Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari ekonomi Pancasila. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Bapak Prof. Dr. Dr. Andes H.M. Nurdin Halid, sehubungan dengan kondisi terkini progres dari Koperasi Merah Putih itu sendiri. Gimana dengan progres Koperasi Merah Putih
13: saat ini? Ya, memang sekarang masih tahap proses dari para pembentukan ya. Sekarang memang sudah dimulai membangun gerai. Setelah itu kemudian disiapkan berbagai sarana yang dibutuhkan oleh KDKMP. Tapi sekarang khusus untuk di Sulawesi Selatan, saya mendorong agar supaya sembari menunggu fasilitas dan kebijakan yang berpihak, maka pengurus harus melakukan sosialisasi dan rekrut daripada anggota. Karena kekuatan KDKMP terletak pada anggotanya. Roh koperasi itu adalah dari oleh dan untuk anggota. Nah, oleh karena itu maka roh koperasi tidak boleh hilang. Sekalipun ini instruktif, tapi kemudian karena tujuan Pak Prabowo adalah menjadikan KDKMP sebagai soko guru perekonomian di desa atau menjadi pelaku ekonomi dominan. Oleh karena itu KDKMP harus menjadi perhatian pemerintah daerah, pemerintah kota maupun pemerintah desa dan kecamatan.
12: Satu lagi tuh keluhan di Koperasi Merah Putih adalah lahan yang tersedia.
13: Saya akan perjuangkan bahwa lahan itu memang kalau tidak strategis maka kemudian gerai akan menjadi pembasir. Oleh karena itu saya akan perjuangkan agar supaya anggaran 1,6 miliar itu harus ada di situ adalah anggaran untuk pengenalan lahan sehingga gerai itu bisa ditempatkan strategis.
12: Baik. Oke. Okay. Thank you.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
4: SAR gabungan selamatkan 67 warga terdampak banjir di Boni. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
14: Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Makassar melalui pos SAR Boni melaksanakan operasi SAR akibat bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Boni, Sulawesi Selatan. Hujan dengan intensitas tinggi sejak malam hari menyebabkan beberapa kawasan terendam dengan ketinggian air antara setengah hingga 2 meter. Akibatnya, puluhan warga dilaporkan terjebak dan membutuhkan evakuasi. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Andi Sultan mengatakan, pihaknya menerima laporan pada pukul 5.40 waktu Indonesia Tengah dan langsung mengerahkan tim rescue ke lokasi terdampak. Dikatakan, SAR gabungan warga dalam operasi tersebut sebanyak 67 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, namun dua warga dinyatakan meninggal dunia. Korban pertama adalah seorang lansia bernama Naima yang ditemukan meninggal dunia di atas ranjangnya, sementara korban kedua, seorang anak berusia 5 tahun bernama Aca, diduga tenggelam saat proses evakuasi mandiri. Korban sempat mendapatkan tindakan resusitasi jantung paru namun tidak berhasil. Operasi SAR melibatkan Basarnas, BPBD, TNI Polri, Damkar, Satpol PP, PSC, serta masyarakat setempat.
15: Pada pukul 21 tadi malam telah terjadi hujan deras yang Kabupaten Bone Kota yang mengakibatkan banjir pada beberapa titik di Kabupaten Bone, khususnya di Kota Bone. Dan ada 10 titik yang terjadi banjir dan di mana telah dilaksanakan evakuasi di 10 titik ini. Namun sekitar pukul 7 satu korban MD lansia umur sekitar 80 tahun, jenis kelamin perempuan. Dan kami menerima informasi satu anak jenis kelamin laki-laki atas nama Muhammad Arsan, 5 tahun.
14: Andi Sultan menambahkan, tim gabungan hingga kini masih melakukan pemantauan dan siaga di wilayah terdampak untuk mengantisipasi kondisi darurat lanjutan.
4: Fakultas Bahasa dan Sastra UNM menyelenggarakan English Fair 2026 batch kedua yang berlangsung 7 hingga 9 Mei 2026. Laporan Zainal Abidin.
16: Fakultas Bahasa dan Sastra atau FBS Universitas Negeri Makassar atau UNM menyelenggarakan kegiatan English Fair 2026 batch 2 yang berlangsung mulai 7 hingga 9 Mei 2026 di lingkungan kampus FBS UNM. Kegiatan yang mengusung tema Empowering Students Through English for Global Competence bertujuan menjadi wadah peningkatan kemampuan bahasa Inggris, daya kritis dan kepercayaan diri mahasiswa dalam menghadapi persaingan global. Informasi ini disampaikan Mansur SPD yang merupakan salah satu dosen bahasa Inggris sekaligus ketua panitia kegiatan tersebut saat dihubungi RRI kemarin. Mansur menjelaskan, kegiatan English Fair ini merupakan kali kedua diselenggarakan dan masih dikhususkan bagi mahasiswa yang berada pada 3 prodi jurusan Bahasa Inggris UNM. Ia menambahkan, kegiatan English Fair 2026 kali ini diikuti oleh lebih dari 400 peserta yang mengikuti 6 jenis kategori lomba.
17: Ini kegiatan yang batch kedua ya, tahun kedua kami melaksanakan kegiatan ini, dan ini khusus internal. Untuk saat ini ya, kegiatan ini khusus internal, kegiatan 3 prodi di jurusan Bahasa Inggris. Karena ini batch kedua, tahun lalu itu kan masih kayak semacam uji coba ya, jadi tidak sesemarak tahun ini. Bahkan tahun lalu itu kita cuma nebeng di kegiatan yang lain. Untuk saat ini, untuk tahun ini 2020 betul-betul kepakainya khusus untuk English Fair ini. Dan tahun ini kita sampai ada peserta 497 pendaftar dengan 6 kategori lomba, yaitu speech contest, debate competition, essay writing, grammar, scrabble, sama video test. Seperti itu.
16: Mansur juga menyampaikan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kompetensi mahasiswa dengan bahasa Inggris ini diharapkan dapat menjadi kegiatan rutin tahunan dan dapat menjadi suatu kegiatan yang tidak hanya terbatas pada internal UNM saja, tetapi juga dapat diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi lainnya. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
4: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang. Dimenti inflasi.

Dengan full inflation, biasanya terjadi lonjakan economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Dapurkas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. Banjir yang melanda wilayah kota Watampone menelan 2 korban jiwa. Lansia yang sempat hilang kini ditemukan tim SAR gabungan. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Eni Adnan. Banjir terjadi di wilayah Kabupaten Bone, 2 dilaporkan meninggal dunia. Suryani Arifin melaporkan.
1: Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sejak Kamis malam hingga Jumat pagi berujung duka. 2 warga dilaporkan meninggal dunia akibat terseret arus dan dampak banjir yang meluas di sejumlah titik. Kasih Ops Basarnas Bone, Andi Sultan, mengonfirmasi identitas kedua korban tersebut. Korban pertama merupakan seorang anak berusia 5 tahun bernama Muhammad Arsyah, warga lingkungan Awasalo, sementara korban kedua merupakan seorang lansia berusia 100 tahun bernama Naima, warga lingkungan Pau, Kelurahan Bajoe. Saat ini tim gabungan Basarnas bersama pemerintah setempat masih terus bersiaga di lapangan untuk mengevakuasi warga terdampak.
2: Ya, untuk saat ini ada beberapa kecamatan yang terdampak di kota yang kami terima info itu adalah tanda-tanda tersebut dan tanda-tanda itu ada sampai 0,5 meter sampai 2 meter. Itu khusus untuk dari pasir itu sampai 2 meter. Ini yang tadi yang terdata yang kami evakuasi itu ada 69 orang yang dievakuasi sebagian itu melakukan evakuasi mandiri dan juga dibantu oleh masyarakat. Ya, korban jiwa itu ada 2, atas nama Naima, perempuan lansia umur 80 tahun yang di Ternate Timur, dan satu orang atas nama Muhammad Hasan, laki 5 tahun.
1: Mengingat cuaca yang masih berpotensi hujan, Andi Sultan mengimbau warga terutama yang bermukim di bantaran sungai untuk tetap waspada. Para orang tua juga diminta memperkuat pengawasan terhadap anak-anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih melakukan pendataan lengkap terkait wilayah yang terdampak banjir.
0: Kantor Pencairan dan Pertolongan Kelas A Makassar melakukan pos SAR Bone, melaksanakan operasi SAR akibat bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone. Firdaus Gappar melaporkan.
3: Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar melalui pos SAR Bone melaksanakan operasi SAR akibat bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Hujan dengan intensitas tinggi sejak malam hari menyebabkan beberapa kawasan terendam dengan ketinggian air antara setengah hingga 2 meter. Akibatnya, puluhan warga dilaporkan terjebak dan membutuhkan evakuasi. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Andi Sultan mengatakan, pihaknya menerima laporan pada pukul 5.40 waktu Indonesia Tengah dan langsung mengerahkan tim rescue ke lokasi terdampak. Dikatakan, SAR gabungan warga dalam operasi tersebut sebanyak 67 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, namun 2 warga dinyatakan meninggal dunia. Korban pertama adalah seorang lansia bernama Naima yang ditemukan meninggal dunia di atas ranjangnya, sementara korban kedua, seorang anak berusia 5 tahun bernama Aca, diduga tenggelam saat proses evakuasi mandiri. Korban sempat mendapatkan tindakan resusitasi jantung paru namun tidak berhasil. Operasi SAR melibatkan Basarnas, BPBD, TNI Polri, Damkar, Satpol PP, PSC, serta masyarakat setempat.
2: Pukul 21 tadi malam telah terjadi hujan deras di Kabupaten Bone Kota yang mengakibatkan banjir pada beberapa titik di Kabupaten Bone, khususnya di Kota Bone. Dan ada 10 titik yang terjadi banjir dan di mana telah dilaksanakan evakuasi di 10 titik ini. Namun sekitar pukul 7, satu korban MD lansia umur sekitar 80 tahun
4: jenis kelamin perempuan. Dan kami menerima informasi satu anak jenis kelamin laki-laki atas nama Muhammad Arsan, 5 tahun.
3: Andi Sultan menambahkan, tim gabungan hingga kini masih melakukan pemantauan dan siaga di wilayah terdampak untuk mengantisipasi kondisi darurat lanjutan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang lanjut usia, Mida 83 tahun, yang dilaporkan hilang, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat. Kembali dilaporkan Firdaus Gapar.
3: Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang lanjut usia bernama Mida 83 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat di Dusun Ujung Desa Arasowe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone kemarin. Korban ditemukan kurang dari 24 jam setelah dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Koordinator Pos SAR Kabupaten Bone, Masrur, mengatakan setelah menerima laporan dari keluarga korban, seluruh tim langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penyisiran di sejumlah titik. Pencarian dilakukan dengan membagi personel menjadi dua kru untuk menyisir area yang diduga menjadi jalur yang dilalui korban. Masrur mengatakan, korban berhasil ditemukan sekitar 500 meter dari rumah dalam keadaan selamat. Menurut Masrur, meski sangat lemas, korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Cina untuk mendapatkan perawatan medis.
6: Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi selamat. Maka ditemukannya korban, tim SAR gabungan langsung mengevakuasi ke Puskesmas Cina untuk penanganan selanjutnya. Adapun kami sampaikan bahwa jarak dari penemuan korban dari rumah itu kurang lebih 500 meter mengarah ke tenggara. Juga dapat kami sampaikan bahwa dalam hal ini pencarian terdiri dari beberapa unsur tim SAR gabungan.
3: Masrur menambahkan, adapun yang terlibat dalam proses pencarian yaitu tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, SAR Brimob, SAR Satpol PP, personil Polsek Cina serta dibantu warga setempat.
0: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman telah meresmikan jembatan Ale Kale di Dusun Taka, Kecamatan Bengo pada Kamis kemarin. Suryani Arifin melaporkan.
1: Impian warga desa Matoropulie dan desa Bengo, Dusun Taka, Kecamatan Bengo untuk memiliki akses transportasi yang layak kini terwujud. Jembatan Ale Kale yang telah diresmikan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman Kamis kemarin menelan anggaran 6,8 miliar rupiah dari bantuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan ini kini telah berdiri kokoh dengan konstruksi girder baja komposit selebar 6 meter. Kehadiran jembatan ini sangat krusial mengingat sebelumnya warga seringkali tidak bisa menuju pasar setiap kali debit air sungai meningkat. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan proyek ini merupakan bukti nyata visi pembangunan beramal yang berkeadilan. Ia menyebut pembangunan harus menyentuh wilayah pelosok, bukan hanya berpusat di kota.
7: Jembatan Ale Kale di mana menghubungkan antara dua desa, desa Matoropulie dan desa Bengo. Alhamdulillah ini merupakan salah satu harapan masyarakat setelah kita penuhi dengan akses transportasi menghubungkan dua desa ini ketika terjadi banjir terlaksana dengan baik, selesai dengan waktu. Dan tentu kita punya harapan ke depan semakin banyak kegiatan ekonomi, pertumbuhan desa ke kota semakin lancar dan tentunya pasti akan dipelihara.
1: Usai meresmikan, Bupati juga berharap agar warga setempat dapat merawat jembatan tersebut agar akses dapat bertahan lama.
0: Sekian Warta Bone produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
2: Demand for inflation atau

Dengan full inflation, biasanya terjadi lonjakan economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Apa kabar untuk Anda di pagi ini? Lagu yang saat ini masih kita dengarkan dari Ebit GAD, Cerita Cinta Sumina dan Tukang Sapu. Dan pendengar di pagi ini untuk edisi hari Sabtu, tepatnya di 9 Mei 2026, ini bakalan bagikan informasi untuk Anda. Selamat pagi, saya ingin menyapa dulu untuk Anda semuanya di pagi yang alhamdulillah sudah mulai cerah ketimbang dua hari ini turun hujan deras. Semoga hari ini tidak hujan dan air segera surut untuk saudara-saudara kita yang tentunya saat ini ditimpa musibah. Semoga diberikan kesabaran, semoga tentunya selalu diberikan kesehatan. Dan pendengar, informasi yang pertama akan kami bagikan untuk Anda dari portal bonepos.com. Perkiraan cuaca di Sulsel pada 9 Mei 2026, sejumlah wilayah berstatus siaga. Jadi BMKG mengeluarkan perkiraan cuaca Sulsel. Seluruh wilayah Sulsel secara umum berada dalam status siaga akibat potensi hujan hingga hujan lebat hingga sangat lebat. Wilayah barat Sulsel seperti Makassar, Maros, Pangkajene dan Kepulauan Baru, Parepare diprediksi mengalami hujan ringan hingga sedang. Sementara untuk wilayah selatan dan tengah seperti Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba dan Kepulauan Selayar, ini berpotensi diguyur hujan ringan dan disertai angin kencang. Untuk wilayah timur dan juga utara, potensi hujan lebih tinggi diprediksi terjadi di Kabupaten Bone, Sinjai, Sopeng, Wajo, Sidrap hingga wilayah Luwu Utara, Luwu, Luwu Timur yang diperkirakan hujan sedang hingga lebat. BMKG mengingatkan warga Tanah Toraja dan Toraja Utara agar waspada potensi longsor. Kecepatan angin di Sulsel diperkirakan berkisar 9 hingga 36 km per jam. Sementara tinggi gelombang di Laut Flores mencapai 2,1 meter dan Selat Makassar bagian tengah sekitar 1,4 meter. BMKG menghimbau masyarakat, nelayan, dan pengguna transportasi laut agar tetap waspada serta memantau perbaruan cuaca melalui kanal resmi BMKG. Dan tentunya saudara pendengar, berhati-hati saat berkendara. Jangan memarkir kendaraan Anda di bawah pohon, terutama di pinggir-pinggir jalan, di bawah pohon pelindung. Karena yang ditakutkan dan dihindari adalah pohon tumbang atau mungkin ranting yang bisa saja kapan waktu jatuh mengenai kendaraan Anda. Jadi tetap waspada dimanapun saat ini Anda berada. Kita akan lanjutkan lagi informasi selanjutnya, tapi setelah kita dengarkan kembali lagu dari Ebit GAD, Cerita Cinta Sumina dan Tukang Sapu.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, kembali masih bersama kami di 91 FM Era Ribone dalam program Bone Menyapa. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone pada Jumat 8 Mei 2026 menyebabkan beberapa kawasan terdampak cukup parah, khususnya di Kelurahan Panyulak dan Jalan Sambal Loge Baru. Curah hujan tinggi sejak dini hari membuat permukiman warga terendam dan aktivitas masyarakat terganggu. Merespon kondisi ini, Wahda Inspirasi Sakat Bone bergerak cepat turun ke lokasi banjir untuk menyalurkan bantuan tahap awal kepada warga terdampak. Bantuan yang disalurkan berupa 200 nasi kotak dan 10 dos air minum bagi warga yang berada di Kelurahan Panyula dan Jalan Sambaloge Baru. Penyaluran bantuan dilakukan sebagai bentuk respon cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah kondisi yang darurat. Selain membagikan bantuan, relawan juga memantau kondisi warga dan memastikan bantuan tersalurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Sejumlah warga masih bertahan di rumah masing-masing sambil membersihkan sisa-sisa genangan dan menyelamatkan barang-barang mereka. Saat ini kebutuhan mendesak warga terdampak meliputi makanan siap saji, air minum bersih, dan selain itu banyak peralatan dapur di lapangan.

Pendengar, Kemenhan memperkuat pencegahan haji non-prosedural melalui pembentukan Satgas Khusus yang dibentuk pada 18 April 2026 lalu. Satgas ini melibatkan Kemenhan, Imigrasi, dan Basreskrim Polri untuk melindungi calon jamaah haji. Dan pendengar, Sekretaris Ditjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Rizka Anugnata menegaskan haji wajib memakai visa yang resmi. Pelaksanaan ibadah haji hanya diperbolehkan dengan visa haji. Dan Rizka mengatakan Satgas mencegah masyarakat menjadi korban praktik haji non-prosedural dan penipuan keberangkatan ilegal. Pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan pelaksanaan ibadah menggunakan visa haji yang resmi. Satgas telah melakukan pencegahan dan menegakkan hukum di Jakarta, Medan, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemenhan mencatat potensi kasus haji non-prosedural menjadi mencapai hampir 20 ribu setiap tahunnya.

Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, di pagi ini pukul 7 lebih dari 58 menit waktu Indonesia Tengah, dan pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika, untuk mengikuti warta pagi. Dan saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, sebelum kami bagikan warta pagi untuk Anda semuanya, satu informasi yang akan kami bagikan untuk Anda dari KBRN, gajah masuk kampung, warga Aceh Jaya minta BKSDA bertindak. Gajah liar Sumatera kembali memasuki permukiman warga di desa Krueng Ayon, kecamatan Sampoinet, Kabupaten Aceh. Dalam beberapa hari terakhir, kondisi ini membuat masyarakat sempat resah karena satwa tersebut mulai mendekati area rumah warga di perkampungan. Pejabat Kueci Krueng Ayon, Hendri, mengatakan gajah liar bahkan telah memakan umpan ayam milik warga. Ia menambahkan tanaman sawit warga sebelumnya juga kerap menjadi sasaran satwa yang dilindungi tersebut. Gajah sudah sangat meresahkan karena mulai masuk di permukiman area rumah masyarakat pada Jumat 8 Mei 2026. Demikian informasi yang kami bagikan untuk Anda di pagi ini. Sampai jumpa dan tetap mendengarkan kami hingga nanti setelah warta berita pagi pukul 8, saya akan kembali menemani Anda.